0: oh ya, hotspot.
1: Lepas aku nangis kan jemput je hotspot. Ngeri kesalah lagi. Lu pinta dia lagi. Berapa hotspot dia?
0: Kayak wifi ni cak. Okey, dan lepas tu lagi ngelansa berita bukai megak pagi tu kita bisa dekat bercerita pasal namanya bisi topik cecak.
1: Tau. Jadi nama nak ni arandau kita ya ke pagi tu lawak meba Facebook kami www.facebook.com/yfmiban. Tau pada kita dia antang sebelumnya arang berpinang dulu cak.
0: Ya.
1: Bukan pada cak terus komen lagi au.
0: Terus komen. Cerita ya pasal pisang berbuah dua kali.
1: Ya kah? Pisang berbuah dua kali. Umur aku sekali aja aku makan pisang jarang mudah ya dua kali berbuah.
0: Kayak udah arwah dipukung arwong
1: tadi. Oh.
0: Udah labuh ditinggal suang.
1: Ada buah tinggal suang. Munyek ke Jakob lain buah sudah lah jatuh di timpa tangga.
0: Iya.
1: Pala masuk dalam cat lagi.
0: Oke, okay, terus mulai kami berdua pagi.
1: Why ever?

statistik memandang kepenusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah diderima tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalan. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM. Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, merenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan. Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Andang nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction ti anda dikemenang kenuan. Kumpu penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digunakan.

0: Okey, lagu hari Timothy 7 bulan. Tang Dato dah bulan 9 dah cak.
1: 7 bulan nanti bukan 7 8 9 2 bulan lagi ada mesti cak. Cuma hidup dengan doang kaku. Okey, jadi hari bukulan kami berdua pagi wai ngenang ke sempama kita ya ke tau pada ke penusah ti nuntuang tu nak putus-putus tau kenya cak.
0: Benuang di tuntuang penusah bedau agi uliah nyinta sebutnya dah tai ga penusah siti. Ya erti namanya sempama itu deh udah.
1: Udah arwah arwah di puku arwah ni udahnya udahlah buah ditinggal lesuang ga
0: lesuang ga orang di tebelian tiga kali
1: lesuang tebelian tengah wajah ujungnya angkah ke besi aloe ga cak
0: balatnya
1: mensuangnya bukan kalau mereka katun kepala mensuang tiga kali cak ya. Udah ke mensuang besai besi anak baru batas mensuangnya.
0: Oh ya, cerita kita pagi itu berdua pagi combo nasib nak manah lah
1: ya ya ya, ya.
0: Contoh ya baka pagi tadi, pagi itu tadi kita dani lawan, dah dani lawannya tadi on the way kupis pancit gataya kereta.
1: Jadi contoh baku tu kalau jadi dalam tahun 2022 cak, maya kamu doa ya bakiah ku suba, mayanya umur gini biasa, kita tu rindu adventure berjalan lagi menurut orang. Jadi ya kami doa tadi ngambil pemutus hati puah ke sesegau nanti mutuju pas bangga gitu cak, maya mutus kati adventure, maya tu sika ride ngegay betuang cak. Jadi cerita kemudian udah ride bab betuang udahnya mulai dari ke semanggang nak mungkin kayak motosikal ya ke di depan kemudian lama kau memperdan cak jahit cak. Nya udah haru aja kira cak. Jadi udah haru atau keliau kan jam sempuan cak. Kamu nak pergi ke public pun, public pun ada kemudian basur ke motosikal kemudiannya. Udahnya pat ya ke ngasuh ditinggal lesuang gitu mama cak. Mayanya kamu dah tahu dah lelak ngasuh motosikal. Kak ngetubah sebuah simpah tentang nak muka-muka entah ketik ke cak rumah ya kenunga simpah no kamu dua cak yang kan yang mudah kamu dah tubekap nyamun pendiaw cak terlepas kia udua
0: kaki udua udua ada nyana
1: ni nak mudah udua ya gelari baswar kemutusikal
0: cak enggak kumbaya penyamun kini
1: ya main kelihat sebab nak ke cita penyamun kuat main mainnya tambah mega mainnya hari nang ternyata udah silawari cak nyok lelah main mainnya
0: kumbaya kencuri kini
1: ya mega kumbaya
0: ketik
1: kita tanya ke orang nama penusah dua dikat kapan udah gak lelah udah gak di Papua Ruang.
0: Okey, peningkat kita di Facebook pagi itu John Ali pagi itu tu tai kenyadi baku minggu setiap kemarin ku ya lebih maya Kak Nurun interview jadi pagi Nurun interview kena baju warna bura kira smart lah tadi. Udahnya ngetu ngirup berkedai baju kunya tadi kena kuah kari gak kena kaya ngumbak mat gak kuah karinya.
1: Ini kan interviewnya.
0: Kita interview. Nasib gak baju nasib gak bisa main baju spare dalam kereta. Tukar baju kena kaya. Udahnya datai berdor ya ke interview. Sekalinya nemunya salah hari bulan nukai sarinya. Ya. Hari si tinta lagi ya ke interview.
1: Ya, saya kota gagak ke dalam karangan cak hari malang dalam kehidupan saya.
0: Ya, mia tadi udahlah buah ditinggang. Halo.
1: Ya, sewang.
0: Sewang.
1: Tangga gedak ke bayar tadi cak. Mia kenukar baju sih pada ya, bajunya kalah nama.
0: Nah, lagi mana? Ya ke terubah tadi udah putih ya.
1: Aku lagi ke cak ya kamu bisa tanya malu cak. Malu ke mana? Baju putih atau mana? Sekali mia nyadah kena kari tadi tukar baju mana baju baju warna pink.
0: Pink maskulin ya.
1: Dah pink dah. Bak color si bunga-bunga.
0: Oh, jangan jadi.
1: Imagine baju pink color bunga-bunga ya. Nanya alu semua mesti jumpa ros kat sini sini. Oh, jadi ya peringat kita ke pagi tu selamat pagi ngagai ni kelas layau tibu tu ngenang ke sepama tu kalanya di bakak sidak yang pucat. Jadi mayanya lebuah maya sidak tu tadi. Lagi pengawa berkebun bumbai ya cak. Benar sidak tu berkebun nampak sebab lagi malam umai nak mukai-mukai langkau umai sudah temu angus cak. Mayanya tadi jadi udah ga langkau nya tangis nak mukai-mukai mayanya ga apa ya tadi temu dah tempos lalu sakit menyaca.
0: Mm-hmm.
1: Oh kira dua dini dua dah kata dah tuai tadi nyu sakit ca.
0: Oh.
1: Apa ya tadi ca. Langkau ganggu dini tu dah ngendua terah ya.
0: Oh,
1: nya memangnya segi gaya nak berjuru-juru juga penusah datai. Tang terima kasih agak mainnya Tuhan berkat ke sidak ya sebilia. Tanya pada payahnya abis datai ke bab penyakit tadi tang keru gak payah mainnya. Pia aku yang tang hidup kalau sakit segi mama ya ke madu ya pedih ca.
0: Segi aman. Lebih lagi intinya orang ke dekat saya ke kita ini ya. Ini dah orang ke nak lala kita pun kita sino siro nak kempang mula orang ngetat ke pemedih dia.
1: Oh ini aku dua ngetat mula jalan sakit kita mula ca. Kudu aku sakit ngetat mula kita ke sakit ca. Sakit hati.
0: Oh nyak lalu ngetinya. Kudu aku sakit. Udat udat ke kudu aku ngetat mula kita ke sakit ya.
1: Oh kita ke sakit tu sakit mula ya kenya.
0: Okey, dulu pasal lagi maca cerita kita dikebukai.
1: Okey, terus hanya komen kita nge post ya kebisik dengkah kami bawa Facebook YFM pagi tu.
0: Lagu hari Bon Kelinim, hari Diante Tua.
1: Terus, mereka kami bawa YFM.

0: Aram merangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada dengar, bisik siko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rap.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk pendengar di ni, no ya belalai. Di ni belalai dalam tajuk cawat kena-kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu pendengar, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, bak YFM.
2: Ananda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sumarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta tali kereta temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lepau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: 8.32 minit pagi. Akibat cerita udah aruak di pukung aruang, udah labuh di tinggang lesung.
1: Okey, jadi sama pagi ngagai Edward kedua budak ngenang ke utai ya ke sial ke datai nak baduk-baduk berkatuk mereka ya terikat laban bisi kalau jadi bayar subak mayanya maya musim buah. Jadi musim buah, namun kita pengawal kita gerinti ya pulang ke buah leca.
0: Ya, ya.
1: Anda patut musim buah di pulang semua macam ni. Jadi pulang hari yang ngembuah tadi, nak muka-muka ketika nak ketemu ke jalan pulang. Ya.
0: Apa?
1: Dari nyam eh. Lalu benar meh berdarat tadi bila jalan pulai ke rumah baru. Laban terbesan ke buah manyuah ya. Nak mukain-mukain tadi temlurut ga tumbang ke demaknya. Laban kalau manyuah sih cak. Jadi nyau sabung ya tadi dia. Jadi benuangnya pulai tadi nak mukain-mukain benung bila jalan pulai terdatai ga induk nania tak lalu nyengat tidak ya. Kek. Tang kuda meh lari ya naban ke diri. Ni ke baru ke kak ngingkas ke lubang temulah buah gak bulah buah rian ke di serambongnya ninggang palak tu dah ya.
0: Apa ni?
1: Aku dan mu tu cak.
0: Mayu lah perusah tu.
1: Tu kaya
0: kombong ya nya.
1: Okey lah buah tinggal lesuang je tu. Mayu cak.
0: Mayu.
1: Udah lah buah tinggal lesuang.
0: Oh.
1: Udah tinggal lesuang siliang kata baba ninggang baru ga. Udah ninggang baru tadinya kala buah batas sadau nya. Terubah gagal sadau nya buah baru baru ga. Amat tenang putus-putus gitu cak.
0: Ini tersengat ini utai punya tu.
1: Tu meh kumai orang tadi the worst day in my life. Worst sama mai tu cak.
0: Okey Larry Emro Ros, peninggal kita itu pagi itu untuk nyengenang cerita Maya aku melah Pinang ramai sobat aku ya. Maya hari melah Pinang jadi rombongan bala raban sedap pengantin pengantin Indo aku ya. Tu tersat kenuk ya. Nanti selama lemai nak datang lebuh Maya nya. Jadi menua sedap laban dan lain telefon. Nya pedih kenuk ya. Sekali datang sida pengantinnya tadi pengantin kena ingat baik tinggal di rumah. Pengantin lemu tinggal di rumah.
1: Tu nama kias.
0: Lemu nama kias tu berketona. Dia pengantin nyok kena jual pengantin tinggal.
1: Sejarah mai tu cak.
0: Itu sejarah tu. Kau jaga pengantinnya kena jual.
1: Okay, lanjut dalam mikir.
0: Pengantin tinggal.
1: Oh, iya, iya kui ranca. Nama tugas orang keterima ke pengantin cak. Selalu kita menanti orang melapian dia. Tahu kan ku zaman modern tu nak? Nak selalu si kereta yang pun pengantin, si kerimpa yang pun. Bah ketika ku terima tu tenar mu pengantin nyebab belakang cak.
0: Ya mu sih dah tu kena perahu saya ku. Ha, menua ada lain bah. Jauh jauh apa ulu dia. Kasi ku ke terima nya. Nak betul ke nyebab perahu belakang.
1: Jangan tu nak terima perahu bermuah.
0: Nak betul yang orang ke depan perahu pengantin ada dia.
1: Saya ku caknya engkau kakau tadi sida tu tadi kelalu kaget kaget menuanya cak
0: engkau mat
1: kau pengantin kaget itu ke pengantin pernah dia tinggal sida ya
0: iya
1: yeah. Sida ya excited gari pengantin kena teh ya
0: kau ke site cak perahu sida ya reverse
1: mulai anu mungkin cara reverse
0: reverse tadi ke buah ya orang ke teriba perahu nya nanti pada orang ke depan perahu ya
1: kalau main balik ke muang mundur ke belakang kena muda reverse dia. Tahu-tahu kan gak alasan tentang kalau gak ada perahu ribet.
0: Okey, nanti kita bisa cerita bagainya. Udah aruak di pukong aruang, udah labuh ditinggal suang.
1: Tahu tu sih ke ngagai kami. Kita mesti kena mana ke hari tiga kita ke sekali. Tuh ingat berjalan pengantin anak nikah.

0: Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, tak baka di kedekat kita. Nya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
1: Yo!
2: Ui, nak mau tanya.
1: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
2: Bah, ni kereta nanda.
1: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang serinya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
2: Oh, ada yang banget tersalah nak ada. Bah, kita mak meh.
1: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
2: Tiga, mas meh. Mendok aku ngasuhin depan. Tepen kok, pintu malannya.
1: Bah, yo, amat terkenung. Aram, lupuk tu ah.
2: Ada eh, terbrun yang kini ni kau minta sponsor deh.
3: Ingat you, main.

0: ditutup. YFM, segulai sejalai.
1: Tutup kita suah medak troli dengkah buat sengah pandut, bakal buat supermarket ngau mall. Bisik ditinggal ke buat parking kereta, bisiknya bertengah jalai. Buat tisi parit pen bisik ya. Ubah meh ulah kitanya, engkah meh troli ke buat nur ti udah disediakan. Nanti kita udah ngak, nanti ngepang tinggal ke buat nur nak ngepang jalai orang bukai lah. Ilmu meh bisik orang ke ngumpul troli, tang nak salah kita nulung sejak ya. Pesan tu, hariat tu, cerita tegung, ngau YFM.
2: Ya, mari sepagi kita pagi tu ya ke nyangkanya dekat tu dah nurun tumu berbeli ke barang macam tamu ke.
3: Kalau bagi orang ke berbeli barang tumu tu cak selalu sudah ya kindo cak.
2: Ya.
3: Kalau pun nama kubah tumu pagi lah pengen sekut orang, kan perbuat orang.
2: Selalu ya pagi hari segi barang mana gimana yuah dah cak. Nah, nah namanya uliah bilih kita ya.
3: Oh, choice lagi benar mayuah.
2: Choice lagi mayuah dah.
3: Alba kari segi saya tajak panuan tu. Tadi kamu belikan gembuang. Tadi gembuang mainnya cak. Ya benar gembuang mama cak.
2: Ya.
3: Benar fresh mama. Bakal kebaru dambai orang dari tasiak ni. Apa mesai pan mayuah ni di kabesai di kapanda di kabakal kuda kena tempiak yang tahu mai.
2: Ya.
3: Siapa benar mai cak. Lepas selera mesti atau siku-sikunya lain. Okay, jadi kita itu tadi lagi abah kenang kecita kita. Ianya tadi udah atau tadi kira hari ya kemanusiaan meh dalam pengidot. Nah, bado-bado utai kenuntuang yang tadi. Oke, jadi ya sama pagi ngagai Ambrose Atun peninga kita. Jadi kala jadi ya 2 tahun ke waktu dia nak kunci tadi ni cak.
2: Ya.
3: Jadi ya kita ngali tinggal kita sekudagi. Ini ya tadi Florence nyar yang Ariana. Peringat kita hari menua bintulu ti balat bersebun pagi tok ke ya. Mendah balat ya.
2: Oh.
3: Aku nanmu mata aku berarti bintulu dia. Jadi ya ko ya bisi cerita kemari kayaknya tadi ya tumu berumban kak nuci gari laban ke kak ke school laban anak bisi pengawak ya. Sekali maya ya kak nyembi gari ti de tuci nya teh nak mukai-mukai tetemu patah pengerai nur nyangkutnya apu deh naka me pemedias ati baju udah putih udah berkilat mak kejaku udah rerenguan nyau gak labuah nak mukai-mukai udah gari dari labuah ari pan nemu hujan jadi nemu dicak combination ya gari atas tanah ditinggang hujan.
2: Okay, kapan dah tuci baru umurnya
3: laban otomatis putih ya jadi coklat pisih bakal graviti ya.
2: Okay, Ambrose Satuan peninggal kita itu pagi itu cerita beranjung ke anak megah tu cak maya benar beranjung ke anak nurun sekolah aku ya. Maka biasa jalan nang jam lah tumbuh pagi sekali menyana muka-mukai kenduk yang lama tu benda orang yang jadi berdiri pu kereta kena lantak orang di belakang.
3: Aku udah tercak bak peristiwa beka ngeto Ambrose Atun tercak banyak jalai ke nuju ngagai apa namanya i agi studio cak jalai agi studio jadi aku terdekat main anak rawun ba stadium menya cak tanya masa hospital rumah cak biar aku kena anak nanya nama Nota Batu no hospital Nora sakit cak benar-benar Nora sakit sekali tambah sakit belakang kita aja tertudung orang di belakang
2: itu orang belakang
3: nah okay. Nak nemu ku situasi menya lepas itu dia kesal
2: ya yeah.
3: Temu muka-muka yang ngejelapan dia mudah slow menya deh
2: oh.
3: Saya terbentum menyutai belakang jadi aku nama tadi gigak aku lo anak cak
2: ya segi amai ya udahnya patu ya si patu
3: patu ya. Masuk berat.
2: Oh. Ya patu ya sama lah tu. Jadi nge Ambrose tu tadi patu ya aku nuk ya. Udah lantak dari belakang ya tadi. Patah enggak cermin mata ya paginya aku nuk ya. Kai. Terus nada muat ke nurun kerja. Lo ada nurun kerja nak juang ya.
3: Patu ya nge Ambrose nya cak. Nada muat kerja. Jadi patu ngku lain kecak. Patu ngku. Lantak dari belakang. Motor nak ketanjur semua. Nanti kena aku wih kabar lagi kak aku
2: aku kan baik nambah kaya.
3: Kau baik nambah baru-baru rindu belancar ke muak
2: bumper, bumper kau lah main bumper kau
3: nyak mana kemudian dia rindu-rindu orang lantak ke TD anak aku udah gak ada kenangkar orang anak kan minta langkar baru kak pengagah tia lepas jatuh belancar ke muak mainnya
2: oh.
3: Lepas ketiba Angel ini mainnya cak lagi terus saya lagi kan dicabar.
2: Okay, ya, tadi cerita hari peninggalan kita Ambrose Atun pagi pagi itu kita beritahu ke cerita ke bukai tahu anjung ngagai kami dan lepas tu ke macaya tu lagu dari Ricky Ujad gau Carol D pegerido asal menua Kenyalang
3: terus semerinang kita berdua pagi wai.

0: WAIFM.
1: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: WAIYFM.
3: Ya, macam-macam cerita meninggal kita pagi itu. Cak, mesti kita rasa geliati. Mesti rasa sinop, mesti macam.
4: Ya. Lepas kita ada mau penusah tu. Pama dah setiap penusah pun kita dah kasih sebenarnya. Anak nantinya terinyau bakal...

0: kita kadang-kadang benar gak kita tu nyaga safety kita
1: aman,
0: pun ya, nyaga keperikuan kita yang gerah tentang mimik mah kita terilap perkara yang kita tidak tahu jadi.
1: Tahu jadi.
0: Jadi ingat anda nak awas belama.
1: Betul. Tangnya betul dari semua ceritanya tadi. Begini pun kita itu labuah, begini pun tua atau pedias kena namanya tinggal suang bunyi kurang.
0: Tahu.
1: Tang bab mujo cerita ya kita sigi oleh gangkat ke diri baru ni aja.
0: Ya, jadi
1: kang baru.
0: Jadi tentu ke lebuah mai kita itu angkat tu tadi kita tentu kita tu angkat kering lagi hari sebedau. Ngambil kecintok nanti sebab dejo orang lepas hari kita itu tungkam kita lah buah dia tu dejo orang lepas hari kita lagi steady ca.
1: Ya.
0: Lepas kita dah terbang.
1: Ya.
0: Besar kan yang aku sebab udah ke tersat pangkat ini nani yang
1: ya betul deh hari nyam tua kering lagi ron siang lagi ini ya.
0: Ya hambat.
1: Kadang-kadang lebih tua ingat ke ngenang baru ngasuh geliati.
0: Tadi pengingatnya tadi ngasuh kita itu dari jauh dewasa lagi menyekujakuk bahasa cak.
1: Tua lagi lah.
0: Tua lagi lah.
1: Tua lagi bulu ya.
0: Oke, jadi kita bergulai 2 pagi. Kita pagi hari 3 pagi tu cak.
1: Lagu dari Lucy M meninggal ke kita. Ngai tunai day.
0: Oke, jadi datang lagi. Kita kemudian ke berita dari Kota Media Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, MMK Negeri Sembilan tiada kuasa gantung tugas SUK penasihat undang-undang. Usaha teroka kerjasama swasta di China bantu PMKS. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Y Y
1: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturuang Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
2: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
2: Ingat, piten ukai yuten.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan Mega tahu ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tahu ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
4: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
5: Dekat ngericah ke industri music Iban.
6: Anugerah carta siapa juara? SCSJ ke-9.
5: SCSJ ke-9 renggan final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9. Dekat mantai ke pengelandik berpekiat atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban. Bak acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

0: Kita diatu menu mendiang ke YFM Segulai Sejalai.
1: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita ditengari. 101.3 FM.
2: EY 9-12 nampung penduduk kabar aku tadi pengurap pagi 6 ke pukul 9 malam, ok 3 jam ke di konti 9 nyentuk ke 12 tengah hari itu lagi untuk biasa hari itu 23 hari bulan 9 hari 3 ngarap ke program terang didinga di selampur menua kita kelimpah tau didinga megah ya ngena online RTM klik tau ke channel Astro 871 di konti 3 jam gau DJMA tau ke TU ya. Terima kasih ya kita ke hagi lekat ninga kami, ok ya ke benung ngira pagi tau ke nyeput pagi-pagi tawai ninga kami bak rumah tau ke bak palan-palan pemakai di serata menua kita bak tamu kini. Selamat pagi hingga ke berperindah kau kami 3 jam tu ya. Ngau lagu ke terubahnya di sada Steven Kanang si kumga artis selama ke dikangau merindang bala kita ya ke sama gemata ke pentas final ACSJ ke 9 di Betung 3 hari bulan 10 telak. Ngau lagu ya asai ati kena jayau. Kita terus ke Y 912 ngau lagu Norman Ading Agi Sayau. Kedua lagi nginjau lagu Robert Ngalang Patah Tiang Sukung.

0: 9-12.
1: Statistik bandang kepenusah bapadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bapadi nyadi ari ulah didriba tina nitiah ke atur jalai alun. Ngena telipun lebuh driba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi bak jalai alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Sarawakku sayang betul, 2026. Mudah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betung. Kelimpah mandang serta berjual kebarang. Kita megak dekat di Perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M. Kau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat. Malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulangnya Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat dia tour fun run 5 km. Kita ke datang megah. Bisa peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass duduk. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayuah.

Ya, bila kita ke baru buka radio Ngavia pagi itu, selamat pagi mending ke kami Y9.12 sudah ada lagi update status di FB kami ya. Okey, YFM Iban, sore kita yang ke berperindang nyentuh ngagai pengujung program. Okey, ya, kebaru datang Iban Upis kini Y yang kanya beringkah gawak pukul 10 pagi. Selamat berjalan ke pengawal Ungkep ya. Hari itu 23 hari bulan 9. Apabila kita ke diau di Betul Mega, Anang Muai Peluang sama datang ngagai program Sarawakku Sayang ke diatur 25, 26 hingga 27 hari bulan 9. Udahnya ditampung kita hingga pentas final ACSJ ke 9. 3 hari bulan 10 bila kita kepada mengundi ungkap ia kategori finalis pemadu terbilang atau ke popular pemegang lagu pemadu terbilang ACSJ ke 9 atau berengkah undi dia tu ya ungkap lagu engkau penyanyi ke dikerinduk bila kita nginjau Sylvia Bauni merindah kita dengan lagu ya Belulian Tincin Intan kedua lagi Edmund Lim Kelanjur Sayau Subang.

Sarawak Agrofest 2026. Ke Skalito, dekat diatur bab Padang Bino Lama Bintulu, kena 25 hari bulan 9 2026, nyentuak ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi, Premier Sarawak, kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh perkara nari arti bab Agrofest tuila, yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup, Ngau Utai Tumbuh, Ngau Mayuh Agi. Sama-sama meh ngerami Sarawak Agro Fest 2026, 25 hari bulan 9, 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10, 2026. Bapak

0: Safa dekat Maipulai Trofi Pemadut Bilang Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Safa kedekat Maipulai Trofi finalis ACSK ke-9. Pemadut Bilang tahu ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Maipulai Trofi lagu ACSK ke-9. Memandu terbilang tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 pemandu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9 pemandu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSK ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSK ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

Tanah Berenyang Band dengan lagu Sidaya Arisa. Okey, Siti Ari Band megak ke sama dekat mantai ke. Okey, bakat Sidaya, pengelandia Sidaya, lagu Sidaya maya pentas final ACSJ ke-9. Okey, program Seraku Sayang Zon Tengah ianya dibagi menua bertuung ke dekat peringkat diatur kena ke 25 ngagai 27 hari bulan 9 tu ditagak ke dekat digulu urung dia 115 siku mensia menyuah ke datang ngagai pengurami 3 hari berunggu ke diaturnya nitiah ke penerang Risafi Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas yang madah mensia menyuah ke datang megak dekat tau nguliah ke 158 bengkah servis ke disedia ke 48 bengkah agensi kesama ngau ngemujur ke SKS dibagi menua betung ya bala kita ke datang megak. Kita megak berpeluang menang prize ke cukup yang mana disedia ke kalai prize ke cukup yang besar maya tila ianya sebuah kereta Pro 2 beja 1.3X ya kelimpah prize kebukai 2 buah motosikal package ngelantang kati ngagai Kuala Lumpur gadget bekas smartphone kereta kena kita bersukan tau ke exercise kelimpah kereta elektrik ngau kereta rumah ya bila kita megak di perancang sama datang ngagai program tu ke dekat diatur ukainya lama ya bila kami sebuat hari YFM Iban megak dekat mupuak ke betung urung ya tengah hari tu lagi bisi mini konti pada din aram kita sama datai. Okey, kita lagi berperindang bang jam ke terubah. Okey, Y9.12 bala kita ke dekat nyapa pangan diri dekat hai-hai. Okey, hello-hello bang FB kami. Tau anjung pesan kita dia tu lagi aku maca sore kita lagi berkayuh 2 jam lebih lagi yang di konti kita di YFM. Tu lagu di sada Bob Harris ngau lagu ya Ukai Pinta Aku. Terus ninggal kami secara online dengan RTM klik tau ke channel Astro 871.

0: PSJ ke 9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke 9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safid Premier Sarawak, Kemegah Kabad Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke 9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: 9.12 by Y.

0: YFM Begulai Sejalai.
1: Waktunya kita susah juga kerana kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan budget 10 bilion satu

0: 3 tahun Sarawak backup.
1: Belum tahu yo. Anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya
1: bukan aja jambatan cancel di Tapola.
0: Semua jambatan kita pola 22 buah.
1: Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Maya aku duduk kedirik ngingat kesika orang tidak kangau kinai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agi meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawa nuan di dinga aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Taya aku udah besai, tengah aku bakal kena min besai di andai nuan. Dato inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngu Tuhan di serga. Sinuk naka mempenyinu hati, cukup nanyamai ku inai. Buang udu mempemuang nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mangkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisi peluang ngusuang gak ku palan ke penudi alai nuan ngenuah. Baik kaku utai kerekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nanyamai aku inai. Bersampai ajak me aku nuju nuan inai, ngecak ke perjalanan nuan nyamai, bukulai sejalai bertuhan di menua serka. Bukulai kita yang buat program Peniat Hidup Aku, nanti hari 1, jam 2 ngalai hari, seminar di YFM Sibu.
4: Bertemu baru kita dalam program Pendiau Kehidup Aku. Jadi kami ngotok di aku datai baru ngau kenang ke Bukai Megak ke bisi di Anjung Bala kita. Jadi aku pengeluar program tu cukup berasai megak. Terima kasih agak kita ke semampai nyukung program Pendiau Kehidup Aku. Biar megak semampai nganjung kenang direk bukulai ngau kami dalam program PPA kita buat YFM. Jadi kedia tu aku dekat masang dulu siti lagu sebab aku macam kenang hari peringat kita ke Sikok tu buat dalam program Peniau Hidup Aku.

Terima kasih Aunty Lucia udah ngenapai kesadar kena aku sebagai siko anak dalam program pendiau penghidup aku tu. Subah aku nadai endur mantai ke sepenuh hati. Jentuk aku nyimpan semua utai ku dah dipansak dalam penghidup aku dalam hati aku mpu. Harinya tadi aku nadai kak bercerita ngagai semua orang. Biar mega aku nadai berkongsi ngau siapa-siapa pun utai ke diasai dalam penghidup aku sebagai anak. Ngujung aku tertemu ke platform radio tu buat program peniau penghidup aku. Lalu aku boleh nulis cerita diri ke dikunci aku ngakai peningah kita ke minggu tu. Jadi peningah aku nemu badunya tu ukai aku siku aja nerima nasib dari Tuhan. Nerima penghidup nyari orang ke tengah-tengah pengudah apai ngoinai aku bersara. Tajak pihak kita ke sebagai anak nak boleh nyaleh ke apai tau keinai kita. Tentu bisik kebuah sedua milih jalai bersara ngopangan diri. Nyangka ngau cara bersaranya jalai ke pemaduk mana antara seduaya. Mutar ke penangguh ti nuntung ruang bilik seduaya sebedau tu. Nyak bak penemu aku siko. Aku nemu balam adik semua siko-siko kita. Ari ruang bilik ke berpecah belah. Tau ke dikumai orang broken family tu. Bisik ngasai ke pengasai hati ke nak sama. Baik kenya asa hati kenya main tau ke asa hati ketusah. Bekenya megah aku. Aku hari umur 13 tahun udah nada agak bergulai ngapai sedua inai aku. Pengudah seduaya kesaret subak lalu bisik ruang bilik ke baru ke direk empu. Dia ada aku bergulai ngau akik nguini sepia apai aku. Nyentuk datai kesaret itu. Tajak pihak bisik ke seduai nyenguk serta merek aku belanja dikena aku sekolah. Maya umur 15 tahun, aku dan sikit udah berengkeh di abad budi yang tau ke asrama. Mupuat makung ibu di rempo, ngintu di rempo. Aku pun jauh hari akik seduai ini. Nyamat adik ketika aku ke sekolah lalu dia abad budi yang. Sebab seduai yang ngimpun aku lebih mayaku kaget mit. Lebih mayaku kaget dia berumah panjai sekolah pemri. Tengah pengudah ini nantu pengerai. Suih maka ini becik hospital. Dia ini dibaik menyadik inai aku ketuai. Diau ngoya bak negeri. Nyau makin jauh meh antara aku akik ngoy ini. Nyak maya hujung minggu lebuah ke pulai aribu diang. Kadang kedirik aku diau berumah panjai. Ngibun bilik kami bersapu serta ngemas semua utai. Bukai nyamai puas ngenas air mata belalai ke penusiah berdalam hati. Anak orang bukai pulai kemisi disambut apai ngawinai. Lebih maya sidak datai berumah. Tang aku, menyadik pun aku nadai. Lembau nusi pengasih hati. Amis pengini yang utai medak penghidup anak orang bukai. Pada aku, ngau orang dan sikit jauh bida. Nama mempenghidup aku berketuk. Bukan sekali dua peningah, nyob lama aku kebukenyak. Sin belanja ke diberit sidaknya meh ke digalau aku. Di kelimat aku kena tambah aku ke kuluh kilai. Lebuh maya kemisi sekolah atau ke lebuh maya aku ke pulai bak ujung minggu. Nanti habis meh ngantik sidak ke merai aku baru. Minta sikit nak aku labah aku tu orang ke pemalu. Aku nyong asai ke sidak bakal orang bukai. Laban ke lama nak ngau bergulai. Ingat aku peningat, maya aku agak buat sekolah sekendri. Tiap kali kemisi panjai, mupuk maku tu sehati. Laban aku nak nemu, kini tujuh pemulai di rempu. Bertali pawun aku ngagai apai. Apai madah ke di rempu, nadai hari ngamai aku. Tamai agak seminggu ya traveling. Nak gi ngasuh aku pulai ngagai ya, nangi keinai baru aku nak nyamai. Bekenyak gak, lebuh maya aku bertali pawun ngagai inai aku. Dia ada inai aku madah ke rumah sewa sidak min. Nak cukup laban madik aku ke baru nyumayuah. Nyabai aku peningat sampai aku duga-duga buat pastin sekolah. Puji Tuhan, ayah kejaga sekolah kaminya selalu endur aku mantai ke sepana. Lalu endur aku nusi cerita. Kadang baik tu dah bermalam baya maku ke semalam dua. Dini ke alih aku berpangai baya belama. Tu dah gak bisik apa inai ketuai di impun ya. Bisik magak tanggungjawab ya kengibun bini anak ya. Sinu hati ngenang penghidup di rempo. Lain orang, lain katudah aku. Tajak pun pihak peningam. Hari penghidup berkenyak meh. Mayu ngajar aku tentang penghidup di kebenar ya.
Aku yang nemu ngibun di rempo. Nemu ngatur singkang diri. Tajak pun, kadang aku mpo asai dunia tu cukup puang. Dan aku patut ngeriang kati aku. Hari utai kerasai aku nya tadi, hari penghidup ke ditujah aku. Aku boleh ngepun ke penghidup aku ke di rempo. Tajak pun, aku nak boleh setinggi sekolah bakal nak orang bukai. Ukai aku nak pandai, tengok aku nak ada orang Melayu lebih mai aku ke bersekolah. Aku mupuat pergi kat ke pengawak ngenak siji apa menam. Puji Tuhan, aku boleh mangguk pengawak ba opis pengerai. Tajak pun nak berpangkat besar bakal ngai orang. Puji Tuhan sekali lagi. Harinya aku berterima kasih agar Tuhan ba rezeki kedebrek yang agar aku. Tajak pun aku lenyau rezeki ba kasih sayau. Ba pengerindu apa isdua inai. Biar bagak ba direk sebilia. Dan aku diberi Tuhan rezeki boleh pengawak. Bisik gaji dikena aku ngepun ke penghidup aku mpu. Tajak pun mayuh berkeni. Utai kenuntung berdalam penghidup aku. Dan aku nadai kala mangkik penghidup orang bukai. Aku nadai kala nyalih kapai indai ngau aki ini aku. Biar mega aku nadai kala muai orang kuda kala datai ngasuh ke jari. Mayuh aku berguna ke bantok. Biar mega aku meruan ngau sabawati. Lebih mai aku bertunggak ngapuji berdalam penghidup aku. Dia tu beringat nyoba tahun utainya udah nyadi. Aku pun udah bisik penghidup di rempo. Bungulai ngolaki ngawane aku. Ngarap ke Tuhan berkat ke ruang bilik kami dua melaki bini. Lalu aku nyampi ke penghidup bala anak aku meruan belama. Aku ngai bala anak aku ngasai ke pemerintah aku dah disepai aku. Hari aku min. Nyentuk ke datai sarito, aku oleh niri negih ke melikai ke durenpo. Cukup meh pemedis, penghidup kudah disepe aku putus sebab aku siku ajak. Nak ibu ditampung bala anak aku. Terima kasih maka ngegai laki aku. Kudah milih aku. Nyadi ke bini, nyadi ke tahu yang berdalam penghidup tu. Terima kasih maka ngegai balan tua. Ngobala ipa serta semua kabang belayan. Kudah nerima penatai aku berbilik kita. Tajak kita nemu penghidup aku tok berkeni dan pemanih ngau pementas kita ngagai aku meruan dikenang aku belama berdalam program tok mega aku merek terima kasih ngagai Tuhan ke semua utai ku dah diberi yang ngagai aku baik ke penguji ke mana tok ke penguji tik ngasuh hati aku lemik aku cukup berterima kasih laban hari penghidup ku dah diasai penghidup ku dah ditujah di tengah kerisipai aku. Mai aku nyadi orang kecukup sabar. Lebuh aku bertunggak ngau semua penguji ke dekat datai nuntung dalam penghidup aku. Terima kasih maga ngagai wai laki. Laban nuan nak berbagi hati. Merek pengerinduk nuan ngagai aku. Merek pengasih ngapanyayau nuan ngagai aku. Laban nuan nemu. Hari mit sampai ke dia tau. Aku nang kurang kasih sayau. Nyadi aku percaya ke nuan. Nyadi orang ke. Nyadi tiang sukuang. Badalam penghidup aku. Ngarap ke nuan. Na mudah ningau kaku. Lalu pengerinduk nuan ngagai aku belamaya. Ngoto mupa dulu aku badalam program. Beliau penghidup aku.

0: nya nak kita berkulai dalam program Peniau Penghidup Aku ke minggu tu. Ngarap ke kita bertemu baru bak program Peniau Penghidup Aku bak minggu ke dekat datai. Ngotok mumpuk dulu aku. Bye-bye.
1: Berkongsi ke info berita Randau Ngau Temuai Pia Mega lagu-lagu ting rindu kati Diniagi Tiukai Y912 YFM Segulai Sejalai.

Ya, kalau pendengar induk kita ibar rumah, okey, jam dia tu ya, angkanya udah tembuk berbasuk ke garik kita, berjembi ke garik dia tu, udah belalak nyauga berunding nama utai ke dekat di panduak tengah hari tu lagi naik. Okey, terima kasih si dengar kami di selampur menua kita, tau kebala kita ke baru pulai hari kebun kini pagi tu ai. Ninga kami terima kasih ya. Terus merindah di diri berjam ke 2Y912 di FB kita Wilson Junior Siba. Okey, di Sibu MA habis hujan ke kia ngarok ke sebun tu jam 4 terputar meh. Kasih ke balanak ke nurun bersekolah ke kia ngarok ke semua kita sama nyaga pengurai. Terima kasih Wilson Junior Siba. Jessica Itan di Bau MA Balad Narga Sebun di Bau ke kia minta lagu Ari Suwelin, lagu lama Badung ingat ke cerita lama kena merindang semua peningat-peningat kita ke pagi tu ya sama meh kita nyaga pengerai penanggul sebuah nasab ke benung nuntung menurut kita jam ke dia tu ke kia sigi amai sendi en senyapa minta lagu Linda kau lati tua kena merindang hati dirimpu meh enggak semua kabar-kabar FB. Terima kasih Inlay Meliung senyapa MA sama petugas pagi tu Mem En Mega Ngau Juni Band di Miri MA minta lagu udah kalak sangka imbak hati sandai kena merindang dirimpu meh ke benung nyumai pagi tu ke okay, kia pada pada mana api kita okey selamat berapi ke kita Bibi Ena megap sinyapa ya minta lagu kena ya merindang sida Indai Abiat sebilik di rumah Janang Batu 15 Selangor Muka Indai Inyam sebilik di Seri Aman sida Apai Mawi sebilik di Balingian gau semua kaban kenal meh sama nyaga pengerai Anang Udu segar-segar musim jerebu tu ke kia sama nyaga pengerai sigi amai James Pengiran MA bisi hujan di Sibu pagi tu benuningan nuan Samuel Mudin begak bisi nyapa baru dah baru hujan di Sibu Jaya ke okay, Roy Kuang di Seri Aman selamat bertugas MA sigi ya gi bersebun meh di Seri Aman jam ke dia tu ya Celingga Juyong si nyapa begak lagi aku nyapa baru bala kita di FB kami Seri kita ikagi berperindang berjam ke 2Y912 sudah tu lagi beku kunci ke baca indeks pengamah angin di menua kita. Benda kelanggari Zainal Abidin Ujang patah tau tumbuh lenyau tau berganti kena lagi Ika Saiful finalis ACSJ ke-9 kita tengok lagu yang nada yagi pengerindu.

Sapa ke dekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Aman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

0: Informasi
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Ya, bila kita ke Benung Gawa menganjam ke data ninga kami tau ke Gawa baru mah. Okey, secara hybrid ke kita sampai jalan ke pengawak ya. Baca tikal sepengam angin RPU di menua kita di serata menua ya. 13 bengkah menua ngikut ke 13 baca. Nak mana ke pengerai kalau di Sarawak aja dia penerang ke dia dari APIMS Madaka Sri Aman. Ngikut ke baca RPU pemadu ya tinggi nakak pagi tadi ianya 182 di Tangkan, Serian 177, Abimga Sibu 174, Kuching 173, Sarikai 169, Bintulu 168, Semarahan 167, Baca 162, direkod ke di Mukah, Samalaju 158, Miri 157, ILP Miri 155, Limbang 152, Ngau Kapit 107 ya. Okey, hanya baca ke diambil nakak ya pukul 8 pagi itu tadi ya. Okey, kita pergi ninggal kami Benung Deriba megak jam ke dia tu ya, berjimat-jimat bak jalai alun. Mari dah kita ngau lagu ke dipinta peninggal kita tadi, lagu lama Arisi Walin baduk ngingat ke cerita lama. Kedua lagi nginjau Steve Shigan, Rangkang Patah Tusur Tanah.

Duga-duga bau konti kecah-kecah jam kita 11 minit lagi nyuka pukul 11 pagi. Okey, nyingkang ke jam ketiga. Wai 9.12 kita. Selamat pagi guys. Alinda Sewell nyak yang minta lagu Bobina MA. Cun-cun kat nama anak buah kok ya. Jimmy Nyaying akan nak merindang hati diri pumeh pagi. Terima kasih. Okey, limpang dulu di FB kita. Catherine Robin juga. Habis ini apa? Enggak Mami Abang minta lagu Josephine Jarlene MA Nubai Lama Nan Inga kena merindang. Peninggal-peninggal kita ke pagi tu. Richard Udah Megat di Jalai Simpang Semunjan minta lagu Richard Lee MA Aku Di Tempayak kena merindang. Kaban FB hingga Nuan Megat ke Gawak. Ok, ngarep kita perindang semua. Song Lesha Ganyun MA Mambam Gary di Pakan jam ke dia tu. Ia minta lagu Arisima. Akan merindang kaban dia Monica Giman, Rebecca Giman, Dominic D.A.C. David dengan semua kaban kenglalam eh. Ngarap ke terperindang Alex Daltarina Watabaro di rumah Juana Selaja Pentiak Baru Engkelili MA. Aningan Nuan pagi tu minta lagu Rilinda. Kena merindang Animate di Selulat Betung. Bulan Pengerindu di Batu Niah, Ripin Nyandang, Alexis, David Biju di Betung, Wellington Imai, Richard Unup di Simpang Semunjan, Roy Kuang, Induk Kenawin Max Chaga, Morgan Batai di Matang Jaya, Liba Sullivan, Gau David Aluk di Semunjan, James Sepengiran, Emily SM, Valentino Polokan, Stamos, Stevie Stella Papai, Lambai, Jupas Lagun, Lina Bugis, Sindon Eddy, Cecilia Malon, Mary Ubon Martin, Poli Masin, Sandy N. Anggaran ke semuanya terperindang magang-magang. Kekian dengan Genuan, selamat berjalan ke pengawal. Salam rindu, salam saya selalu ngagai semua. Salam Malaysia Madani. Kekian, terima kasih. Okey, kita serius berperindang. Lagu ke dipinta pening kita tadi. Jimmy Nyaying, Bobina udah nyinyingkang ngagai jam ketiga. Y9.12 kita hingga lagu Ditundik Nuan Genevi Lenya kena merindang pengajar kita Jonas Makin di Severi Aman. Terus dengan kami Segulai Sejalai YFM.

0: aku, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik derempau.
1: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyabah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, muai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tangguam pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.
2: YFM Sibu 87.6 FM.

0: Dito kita ni nga YFM Amanis. Ang kayang harap tu kita terperindang. Ato ya ulat-lat.
1: Sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamar boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyaw majak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
2: Sapa, kedekat mai pulai, trofi pemadut bilang. Ma anugerah carta Sapa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita. Peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis CSG ke-9. Ya saya kita patut mai mulai kategori itu.
3: CSG ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: Telinga ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Agi segulai sejalai kau kami Y19 kita ke Diaudi Bintulu berita mana kalai flyover di Medan Jaya. Jalan itu nusen on ke dia gak ungkusnya 135 juta ringgit ya. Ke dia tu udah 89.05% di ke mujur ke secara fizikal kalau di pelabak ke atau tembu gagak kena ke bulan 7 tahun baru 2027. Nitya ke penerang dikenatai ke Menteri Kerja Raya menurut kita Datuk Seri Alexander Nantalingi yang mana raban kontraktor di karaoke boleh nembuk ke projek tu tumu lagi hari jadual tau ke atur ke sudah ditetap ke sepeda tu kena ke 15 hari bulan 9 tahun 2027. Okey, tembu flyover Medan Jaya Jalan Tun Hussein Onila oleh ngurang kagi pemanyuh peringkat pengangkut kebedadat di Genturung Medan Jaya. Kita ke Diau di Bintulu ni ingat program kami ke pagi tu. Terima kasih manyuh-manyuh ya. Okey, terus merindang hati diri mending ke lagu Ari Aluria dan lagu Sidaya Sayau. Kena lagi mending ke lagu lama Ari Datuk Zamri Amera dan lagu Ya Kena Jayau Tubuh Nuan.

0: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami isik berindah kita. Bergerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai. No.

Okey, non jaya terbenon dari data Zamri Amira selamat pagi. Okey, enggak bala petugas ya sebenarnya ke program kita ke pagi tu ya. Bertemu di Betung minggu ke dekat data. Terima kasih ya. Okey, kita ke ninga kami secara online ba RTM kini mega tau nguji ninga radio ke benung diuji ke kami ya radio digital 24 jam enya radio Gema Borneo kena di pelasar undur mantai ke asil pengawas seni rakyat kita di Sabah ngau Sarawak ni tiah ke penerari tuai bagian program radio RTM Saiful Zaman Yusuf ya mada ke radio Gema Borneo nya dia tu benung barengat nguji ke tahu di dengah bala kita dengan portal RTM klik nyedia ke macam-macam raban bangsa ke bisik di Borneo kita itu ya bala kita engkau nyak bisik lagu-lagu lama kini rekod-rekod lama kita hasil kreatif ke lama-lamanya diperansang nyerah ke hasil seni kita yang agai RTM ngambil ke uliah di tebah kita ba Gema Borneo aku tadi bisa dah nguji ni ngaya terang megak di dengar kita ya kelimpah lagu kita ba Sarawak bisa megak di tebah lagu hari etnik kita di Sabah dedin. Okey, udah tu lagi aku singgah baru macam sekedari peminta kita hari peningkat kita itu di FB kami ke pagi itu ya bulan pengerindu ya bisa nyapa selamat bertugas MA pagi itu terima kasih Chansha Amanda Megal hujan di Sibu MA Balandar Sebun pagi itu ke Kia Sojo Soma Rindu Megal di Tuba Ulu Sebuyau minta lagu Ricky L kena yang berindang Isan di Linggadin Angagai Indai di Sibu Zilahani Emilia Amir Richard Mary Ubon Martin Richa Unup Rosliau Jepang Selagun Stamo Steve Mr. Love Eric Jang Daniel Poli Masing Petrus Inchan Maurison Maunggi di Kuala Lumpur kabar-kabar FB ngau semua peningat-peningat kita ke pagi tu ngarap ke teperindang magang kena merindang peningat kita ke diau di bau sematan di lunduk di pedawan di puncak Borneo pemegat di Serian kita menikah lagu Sapu Tangan Biru lagu di sada Aci Ngau Nadia ok band selalu dia sekitar kena merindang Wilson Nangi di Samarinda Kota Semarahan selamat pagi kedua lagi jalan lagu Regenerino Jaraki Dara Nemukuntau.

Ya, bila kita ke lelaki kagi single nyawai, taulah ngigak pangan kita. Ya, kenemu berkuntau, boleh nyaga kita lebuh ke ngambil duit bak biang neh. Selamat mimit, bisi bodyguard ke kita. Lagu Regenerino Jeraki, darah nemu kuntau orang induk wai. Lebuh keringatnya tunggis oleh katung. Nanti maya sedak normalnya kepada pedih ngatung tunggis neh. Nukar pala tunggas ke kita lelaki. Okey, terima kasih kita kini dengan kami. Kita ke dia di Bintulu. Okey, kena ke 25 hari bulan 9 itu ke 4 hari bulan 10. Tentu ya program ke dia terbaik padang bila lama di Bintulu Sarawak Agrofest 2026 ini dia ke Manyu. Macam program mungkup bala kita ya. Okey, hanang mui peluang sama bertemu bak palandu kita ngatur pengorami. Ianya Sarawak Agrofest 2026. Untuk bila kita ke rindu ngambil gambar atau ke ngagak video, ok, terbuka peluang hendur kita mantai ke pengelandia kita untuk ia pekit fotografi ngau videografi Hari Sungai Sedunia 2026 ke diatur upis entaliai ngau parit DID Sarawak ya. Kalai begitu nyedia ke palan dulu kita berkongsi ke kreativiti kita. Tema ke dikena ianya sungai dan alur dalam komuniti kita. Okey, pergi fotografi engkau videografi tu dibuka hari 14 bulan 9 untuk ke 12 bulan 10 tu hari kependudian. Dulu kita nganjung gambar atau ke video kita nya kena ke 12 bulan 10 2026 pukul 5 lemai. Kalau penerang kesili atau lawak kita ngagai media ramah sedaya DID Sarawak bak Facebook tau ke bak portal rasmi did.sarawak.gov.my. Okey, ni nemu engkau bila kita nyak dekat nguji ne. Okey, kita agi berperindang bak jam ketiga dah berastai 11.34 minit pagi jam kita 12. Hendul kami nabur ke berita tengah hari-hari YFM Iban Kucing. Lagu di sana Isali Sweetie Sayau.

0: YFM.
1: Ya, selamat pagi semua. Good morning. Lagi bersama pula sebab bangsa cikgu-cikgu kita ke bangsa Cina yang lausa cawan ke kita. Ya, ya, ya. Palang-palang gawak kita akan bertemu dengan bala kaban ke sama gawaknya. Nada salah ke nyapa pangan diri. Selamat pagi. Ya, apa-apa bersama dengan bos. Selamat pagi, bos. Okey. Di beruang Indonesia dedian kalau Raban berkuasa netapkan penusah kampung angus sagi dekat nyadi di benua Indonesia di pelabak ke nyentuk ngagai pun bulan 10 tu berindi hari penanggul fenomena El Nino ke agi nyadi. Ya, kalau ini tiah ke benarang hari komiti meteorologi klimatologi hingga geofizik BMK di benua Indonesia madah ke penanggul kampung angus lagi nyadi di Sumatera ngau Kalimantan kalai tumpu angat agi manyuh ditemu nakak 21 hari bulan 9 tu tadi Kalimantan Tengah pemadu manyuh. Okey, tumpu angat ianya 5,000 lebih ditangkan ngau Sumatera Selatan ianya 1,000 lebih 1,485 Kalimantan Barat 1,357 ngau beratus lagi tumpu angat habis ditemu di Kalimantan Selatan ngau Kalimantan Timur. Ya, anggar ke penanggung sebun tau maja boleh diputar kita lah lama ganda juga yang neh. Okey, nyau exercise dalam rumah aja agak kita. Lagu disada Niang Michael Jemaat Pemerindu di Lamun Sebun. Tulis ngau kami Y 912.

Ngarap ke perindu kita dengar kami ni hari ni dengan jamnya anda berubah. Okey, terima kasih. Nangkan ketemu lagi ngelah tengah hari dekat mending ke program kita hari YFM Seri Aman. Terima kasih. Kita ke udah berkali engkau DJ MA 3 jam di konti Hungkepiah pagi tu ya. Y9 12. Kena ke hari 3 sehari tu 23 hari bulan 9 tahun 2026. Selama berjalan ke pengawak tebal lagi bala kita ke gawak berupis tau ke gawak bertanah kini wai agi dengan kami di Selampur menua kita. Terima kasih manyuh-manyuh ya. Okey, dua lagi lagu disediakan aku ke pihak Huawei 912 kita. Siti lagu Rishima ngau lagu ya makin sayau ngasuh lenyau nama kebuah ni laban udah lenyau bedau ditemu kemaya oleh ditemu baru jadi kita nutup Y912 kita ngau siti lagu Ari Sawang Van siti tanya Arya kemaya bertemu baru. Okey, kemaya kita yang bertemu baru malam pagila pemerintang malam ungkap ya malam hari 4-9 malam. Terima kasih. Anggar ke terus berbungai pengeluh kita ninggal kami ni dengari YFM segulai sejalai. Bagai selama pesan DJ MA jangan lupa untuk bahagia pukul 12 mendengar berita tengah hari.

0: Radio Kemerdekaan Kita di Tenggari 101.3 FM.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Niaga bala kita nul ia ke benua posing maut bersenyap-senyap ke kamera babelah rancan dia diserian oleh menegak kami kena frekuensi 106.9 MHz.
3: Why?

0: Safa ke dekat Maipulai Trophy Pemadu Terbilang. Mak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa ke dekat Maipulai Trophy finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat Maipulai Trophy lagu ACSJ ke-9. Memaduk Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Memaduk Terbilang tau kategori lagu ACSJ ke-9 Memaduk Terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut main mulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban. Dina ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Jam kita dia tu pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari, peringat kami nak ke berita tengah hari dari YFM Iban Kuching. Kena ke hari 3, hari itu 23, hari bulan 9 tahun 2026. Kompeni Tidimpu Perintah Sarawak SOE benar dilanggur dekat Ditusun Baru. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke atur Tidusun Baru kompeni itu endang dikena nentu ke kompeninya digempuang ngambil ke pengawak ke dikerja endak berserak. Sekedar dilanggur ke dekat diatur inya ngerempuang upis ti berkuasa bak penyangkai kapal ke dipegai Sarawak Port Authority Sarpa. Tanya pihak langgur tu agi tumu lalu berguna ke pansi ti silia. Kelimparinya pemansang bak pengelandik megatnya di perkara ke berguna benar dikena ngaga ubah pemansang transformation SOE. Tu belalau ke bak penau manyuh bengkah agensi agi kurang benar enya pupu rata 1.4 dari skill 5. Nambah kenyak bala raban komiti director ngau kepala pemesai eksekutif Fatut Megat. Patut medak pemansang pengelandik endang berguna benar bak pengawak meranak ke pukuk dikena tentu ke agensinya ulih majak maju setipak engkau pemansang industri. Ia maksud ke jakutu bak program transformation company kedimpu perintah SOE peronsang pemanah atur pengawak pemujur ti pegari engkau nengkebang hasil keberga rungkat kedua di Kuching.

0: 183 Tip Plan yang kaum 592 Bengkah inisiatif visit di Langgur dikena negap kaki ubah pemansang Transformation Company ke Dimpu Perintah Sarawak SOE. Sekretari Perkara Wang Datuk Seri Dr. Wan Lee Zosman Wan Omar Madah Ketuk dikena nentu ke plannya oleh dipedak ngenatai ke hasil. Bertempoh di tahun 2027 hingga 2030 plan tu endang belemati ke pemansang pemujur ngau negap ke atur pengawak tunjing kaum pemansang penau ngau asil ke di Tengkebang dikena ngangkat ke dagang meranak ke puku. Harinya pemujur meranak ke puku company meat ngau pengawak dagang megat di Perhati dikena ngangkat ke pemanah atur pengawaknya. Belak diperhati ke megak atur belanja duit ke diguna SOE yang mansit ke penerang pasal perkara tu lebuh pengerami berjadi Transformation Company ke Dimpu Perintah Sarawak SOE perangsang pemanah atur pengawak pemujur ti pegari ngau nekebang asil keberiga rongat kedua di Kuching. Teknologi dan rembai kaki hasil literature boleh ditemu di serata dunia. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dengan mandang keseni Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madaka hasil literature bakal pelandai jerapan gau novel dia tu boleh dipandang ke guna manyuh bengkah platform digital. Teknologi penempa pintar AI megak boleh dikenal bahawa pengawal pemansik nyalin serta ngetan ke pengeraja asal literucha bahawa rantau menua tu. Cara kebaru nyengka mengenal media ramah nabur ke audio, video pandang enggak main interaktif patut dikerembai dikenal mata pengerindu anambia rebak baru. Ia maksud ke jakut tu bahawa pengurami aum ke 30 mastera seminar antarabangsa kesusasteraan Asia Tenggara Sakat 2026 enggak nyuak ke Prize Mastera ke-10 2026 di Kuching. Bah pengurami temegak ia nyuak ke Prize Sastra Mastera ke-10 gagai orang ke nerima prize-nya. Menzamanya ke diau batumpuk pendiau sagu dia tu udah bisi palan dengatur pengawak berbalamanya buat projek agak Dewan RTP kena ungkus RM350,000. Balai menzamanya tu megak udah ngenap ke perengkal tidiguna ngagai rakyat ke diau buat menuanya dingada ke ndur tilantang dengatur manja bengkah pengawak. Menteri Utiliti Ngau Arus Penyambung Datuk Seri Julahi Narawi berjadi dewannya bak program tuai perintah begulai engkau rakyat lalu berjadi megak projek air pipe engkau padang futsal ungkup tumpuk pendiau sagu ke endang jadi setiari program endur perintah oleh ninga ke serbana rakyat. Dua ikut rakyat meluar dah ditangkap lebih nguji ngelari ke diri lalu belalai dalam parit maya ops selera ngau ops kutip di Kuching. Operasi itu diatur hari pukul 10 pagi nyentuk ngagai pukul 12.30 malam 21 hari bulan 9 tu tadi. Operasi itu diatur buat 7 bengkak endur inya Westfield Point, Jalan Tun Hussein On, Pasar Batu 10, ngau kota Sentosa ti udah meresa 48 ikut orang lalu nangkap 43 ikut hari bala sidanya. Saman saksi megak bisi dipansut ke maya operasi itu. Operasi itu berjalan ke bermanya bengkah kedai berjual pemakai ngau kedai ke di pelabak ke bisi ngatur judi online. Semua sidak ti ditangkap tu didakwa ngerja penyalah baru Seksyen 15 Bracket 1 Bracket C ngau Seksyen 6 Bracket 1 Bracket C Akta Immigration 1959-1963 kalai operasi itu diatur berindik dari Riput Mensia Manyuh serta pansiak kena berjalan ke UPIS Immigration Malaysia JIM Kuching. Menyujung ke berita tengah hari kita ungkapnya tengah hari hari 3/23 hari bulan 9 tahun 2026. Berita tengah hari ditusun Azrina Sabri di Salian Edwin Nanggah hari Seksyen Berita Hal Ehwal Semasa RTM Kuching. Untuk program Ngelah tengah hari kita, tengah hari, hari 3, mai kita berperindang gau pengari kami hari YFM Seri Aman. Kita terus ngagai Seri Aman dia tu.
1: Ya, terima kasih ngagai DJ Meteo Abu Ba YFM Kucing.
2: Begulai ngau kami, Pak Ngelah tengah hari, hari YFM Seri Aman, 89.5 MHz.
1: Ya, selamat tengah hari Pringga Mayu, selamat bertemu baru ngau kita bawanglah tengah hari hari YFM Seri Aman ke tengah hari itu. Hari itu nyari 3, 23 hari bulan 9 tahun 2026. Kalau bawanglah tengah hari hari YFM Seri Aman ke tengah hari itu, kita mulai ngaku insin lagi buang berengkah hari dia tu nyentuh ke pukul 3 ngali hari itu lagi.

Ya, pendengar banyak teman setia anda 10 minit lalu pukul 12 tengah hari. Terima kasih agak kita ke pukulan yang kami milih kami bawang lah tengah hari Waipa Mas Riaman ke tengah hari itu pendengar aku harap ke berita kita sama Manah Magang lebih moga sama lantang reja pengawak kita ungkup ya Sarito ne. Jadi berasa ke hati aku Sarito mulai ngau kita pendengar ne. Aku harap ke kita pandai sama ke hati gandinga serta muka pulai yang waku bawanglah tengah hari ke tengah hari itu ya. Jadi nanti kita berarti ke nama tu tadi itu sun program kita bawanglah tengah hari ke tengah hari itu nadai berubah peningan jadi bajam ke berubah tu lagi bakal selama nuraku dekat unsi ke berita lebih lagi sekedari utai kenyadi di bagi menua Sriaman di Betung piam gangenang utai kenyadi di serata menua kelimpah dinyam aku dekat merindang kita ngau lagu harap semua lagu ke dipilih aku boleh kita bawanglah tengah hari itu lagi lagu ke tau merindang hati kita ya. Pukul 12 setengah tengah hari itu lagi aku dekat macam pesan Nebra Jako Gerah ke bisir jemaat kami Bawai Farm. Lebih muka pukul 1 ngelih hari kita dekat mulai bawa program ruai kita kalau kita dekat mendiang ke randau aku mulai ngau siku temuai ya ke dibaik kami nama tu tadi bawa programnya lagi ya. Jadi ya pukul 2 ngelih hari kita ke rindu dengar ke lagu-lagu lama kita dekat mulai bawa program seruan dia kenang lalu tangkan ke program terima meh pesan setiap hari program ke handur kami meri peluang kita hanya tadi yang natai ke pesan rindu hati ngena Facebook Sri Aman FM kita ke bisa medaku live bawa Facebook Sri Aman FM menena ingat tinggal ke komen kita bawa Facebook Sri Aman FM ngecak ke nama tu pesan rindu hati kita hanya lagi boleh dibaca aku bawa program terima meh pesan ya. Jadi pukul 3 ngali hari peningan bakal selama kita reka pukul lainnya pengeluar program kami hari YFM Kuching terus kawak kami ke uliah didinga kita 24 jam dalam sehari. Okey, nyadinya aku atur suara program kita bawanglah tengah hari-hari YFM Sri Aman ke tengah hari itu jadi kena aku ngemun ke awak ngelah tengah hari kita peningan atau Siti lagu akan dipilih aku ngali hari itu untuk lagu Rimawat lagu Dayang Bintang dituju ke semua kita ke mendiang kaku sekali ke Nyabar Radio atau ke kita ke benar-benar aku live Facebook ke Sriaman FM.

Hello, hello, hello. Di nyisam si umleo cipat. Aku kepite kincong ah. Kamara kita orang ah. Di deliba kerita, deliba butuh-butuh ha. Anak deliba salah. Selalu orang deliba salah. Nirimu bekeni deliba salah. Ha, api merah ini orang langgal. Api oren dia orang jalan terus. Api biru makin laju. Makin laju makin mati yo. Ha, inya merah kita orang berhenti. Api olennya kita orang standby berhenti. Api hijau, nah, jalan terus. Anak laju lo, suruh-suruh ho. Oke, sili aman tuh, gejalan lari busa. Nyit aja ho. Oke, nyak pesan aku Kapitan Kincong, aligato. Ho, ada mau jaku jupuan loh. Bye-bye. WAI

Ya, lagu baru hari penyanyi baru kita, lagu hari Priscilla Jen, lagu penuh pengrindu macam kita, 21 minit lalu pukul 12 tengah hari. Jadi aku mai kita berhati ke gerah gayari. Kalau gerah gayari itu diambil aku hari upis ke mata ke gayari di menua kita itu. Jadi kita berhati ke gayari di serata menua Sarawak dulu ne. Jadi nanti kita berhati ke muak kelemai itu lagi ribut dengan wanita tiada dekat nyadi kelebih gitu ngak ngagai kandang menua pesisir di Sarawak itu lalu muak ke malam hujan mega tiada dekat nyadi bak sekedar andur kelebih lagi tungak ke menua pesisir di Sarawak itu ya. Jadi di bagi menua betul di bagi menua Sri Aman sari itu ngau di bagi menua betuang mega nadai jauh bida sama gayari kalai muak kelemah itu lagi ribut ngau nitar di adang dekatnya di bas keda aduan dur di Sri Aman ngau di betung lalu muak ke malam lagi hujan mega di adangnya di bas keda aduan dur di betung ngau di Sri Aman ya. Jadi nanti kita berhati ke ikas pengamah angin ya ke nama tu tadi ya ke diriput ke Sarito atau ya diambil aku hari nama tu tadi Siti hari nama tu orang ke luar ke ikas pengamah angin tu jadi semina di Bario aja gayari tau ke sebuah tu kurang ianya bisa 74 ya ikas ya ne awal lupia mega ya ke ageng rekod ke gaya ikas pengamah angin ke tau ngeruga pengerai tu semina badu itik 2 aja ianya di lubang tu tema tu 202 lalu di Kenawit 203 lalu ba kanandor ya ke bukai di serata menua kita lebih lagi ba 18 itik kanandor tu nang rekod ke berengkah ria 100 senyentuh ke ngagai 200 jadi artinya tadi tu nang nak manah ke pengerai lupia meka nanti kita medak di Sri Aman ikas pengamah angin ke di rekod ke di Sri Aman itu ianya 180 nak manah ke pengerai lalu lupia meka di betuang kita mendak 180 mega ni sama jadi ngarapkan kita ke dia di Sri Aman pihak mega di serata menua kita itu ngarapkan kita nya samanya ke pengerai henti uliahnya dari kurang ke aktiviti ba luar rumah ya laban utai ke pemadu guna ba penghidup kita itu nang pengerai okey jadi kita terus mendiang ke lagu to Siti Lagori Ricky Anderson lagu Bungai Pinang.

Ya, lagu dari Ricky Anderson, lagu Bunga ya Pinang. Aku nemu mayu kita rindu ke lagunya. Ngarap ke semua kita rindu ke lagunya. Sama belum gada perindang ngali hari itu. Ngakai ya bala kita kindo neh. Nyangkanya benua empara utai badah por jam kedia tu nganti bala anak, bala ucu pulai ya sekolah. Ngali hari itu ngarap ke semua kitanya. Sama lantang meh ngerja pengawak kita sehari itu. Okay, jadi terima kasih ngakai bala peninga kita kita bisa melakukan live apa Facebook Sriaman FM mega ngali hari itu peninga orang kecubah ya bisa meda kami live tu ianya Roy Kuang. Terima kasih mayu-mayu ngagain wan Roy kelimpah hari ke meda ya mega bisa ninggal ke komen ba Facebook Sriaman FM ya mayu mega peninga peninga kita kebukai bekas tidak Agnes Inai Robin pia mega Jessica Itan Ujuah Cawang pan bisa bukulah yang kita ngali hari itu ngau peninga-peninga kita kebuka. Terima kasih mayu-mayu gaya semua bala kita deh. Okey, jadi macam pesan berat ke bisa diterima kami bawai fam. Jadi pesan kecubah tu ya, pesan pemati kalau pesan tu diterima kami hari injan anda rabut madah ke apa ya apa istidak ya nya rabut tau ke abut anak munsang udah nadai kena 22/9/2026 lalu yang tu dekat di itu bala mayuh kena 24/9/2026 inya hari 4 baru mah manuk mancal sungai uang Sungai Yuang Kapit lalu yang tu dekat di kubur atau ke dekat di Anjung kena 26/9/2026 ianya hari 6 ya. Jadi ya pesan tu ditujung ke semua ke pelayan lebih lagi yang kaya kita ke ngelala yang rabut atau ke abut anak munsang ya ke dia ba Sungai Yuang Kapit biar enggak ke pelayan ke dia ba rumah merapuh di Suau Bali ya. Sungai Suat, Sungai Gat, Nangar Ramuang. Kabelayan ke dia oba nengah ngemah kenawit. Biar mega kabelayan ke dia oba Sungai Pako Mujuang. Ngau di Ulu Belawai. Serta semua kabelayan yang kena uliah di rintai ke bapak pesan tu. Ya. Jadi ya, pesan atau keisi pesan tu tadi. Madah ke rabut atau ke abut anak munsang. Udah nadai kena 22/9/2026. Lalu niang ya, rabut atau ke abut anak munsang tu. Dekat di Sengai Balamayu. Kena 24/9/2026. Ya hari 4 baru mah manuk mancal di Sungai Yuang Kapit. Lalu niang tu dekat di Anjung kena 26/9/2026 minyak hari 6 ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sili lagi berkawal dengan pemati niang rabut atau ke abut anak munsang tu. Nanti salah kita tahu telefon ke Injan anak rabut bak 019-467-2270. Jadi aku nanduk baru nombor telefon tu 019-467-2270. Jadi nyak kau pesan tika cubah, nyak pesan apa mati. Lalu pesan tika dua tu pesan pemati megah tu peninga. Kalau pesan tu datai retresa nak berawa ngari ke rangau anak lubang madah ke pemati Suma anak rangau madah ke pemati Suma anak rangau ikun adat udah nadai ba hospital Klang Selangor kena 21/9/2026 lalu niang tu dekat di baik pulai ke Sarawak kena 23/9/2026 nyak sari tu lalu niang Suma anak rangau tu dekat di Intu atau ke di Sengai Balamayu baru mau ukau di nengah bawai Baliah Kapit kena 23/9/2026 lalu dekat di Anjung kena 25/9/2026 ya. Jadi ya, pesan tu tujuan ke semua kemelayan ke dia berumah Seliwang di nangan cermin piang megah rumah puso bak nangan cermin rumah ukau bak nangan bawai rumah mingat nangan bawai rumah tuan ngau rumah pilimon bawai di nangan stole batang rejang
Batang Rajang piam ka kamlayan ke dia bas kayo ai balia di skala yo Batang Rajang ngau semua kamlayan ia kan oleh dirintai ke ba pesan tu kelebih lagi kita ke ngelala yang suma rangau ya jadi kita dipinta ratai ke sama ngesah penusah tu ne jadi sebarang tanya atau ke kamlayan ke dekat nemu penerang ke sila lagi bekawal nge pemati yang suma rangau kita tau telefon ke Roslin Rangau ba 0194384027 atau ke Lingga Rangau bak 0138206547 jadinya kok Siti hari pesan berat kalau isi pesan tu tadi madah ke Suma Rangau madah ke Suma Rangau dan ada bak hospital Kelang Selangor 21-12-9-2026 lalu niang tu dekat dibaik pulai ke Sarawak Akito 23-12-9-2026 nyasar itu lalu yang tu dekat di itu tau ke di Sengai Bala Mayuh kena 23 ngau 24 hari belas 9 2026 bak rumah ukau di Nanga Bawai Balih Kapit ya lalu piam ke ni yang tu dekat di Anjuang kena 25 hari belas 9 2026 jadinya aku aduite hari pesan berat ke bisik terima kami Bawai FM jadi kita bukai yang ke bisik pesan berat ke patut dikunci ke ngau kapal pelayan kita kebukai ada salah kita tahu terus ngirum ke pesan kitanya ke Facebook kami Bak Sriaman FM ya. Jadi sebetulnya macam pesan-pesan ke buka itu berdengar dulu mai kita mendengar ke Siti lagu Rijo Nyaman lagu Sulu Makai di Dalam.

Ya, lagu ni John Yaman lagu Sulu Makai di dalam makai terus nampung macam pesan berat ke bis diterima kami bawa FM. Jadi pesan ke situ tu pesan ngetah sulit kalau pesan ngetah sulit tu madah ke pengawal ngetah sulit tau ke muai basa hari ex tuan rumah ASEAN anak umpi ya. Jadi madah ke pengawang tasulit niang anak ya, ianya niang Jackson anak ASEAN tau ke Ichin ya. Dekat diatur kena 26/9/2026 ianya hari 6 berengkah hari pukul 8 malam bak rumah Patrick atau ke rumah ex tuai rumah ASEAN di Jalai Pasai Siwang Ulu ya. Jadi pesan tu ditujuan ke semua kaum Melayan ya ke Diau Ba Ulu Siwang pian mega kaum Melayan ya ke Diau Ba Lubuk Pelai Sungai Pedalai Siwang Tengah Siwang Ijuak Mukah Rasau Kenawian ngau semua kaum Melayan ya kan boleh disebut nama dito ya. Jadi isi pesan tu tadi madah ke pengawa ngetah sulit tau ke muai basa keniang Jackson anak ASEAN tau ke Ichin dekat diatur kena 26/9/2026 ianya hari 6 tu ila berengkah hari pukul 8 malam. Jadi pengawa ngetah sulit nyau muai basa tu dekat diatur ba rumah Patrick tau ke ba rumah ex atau rumah ASEAN di Jalai Pasai Siwang Ulu Sibu ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sili lagi berkawal dengan pengawal ngetah sulit tu kita tahu telefon ke Christina Ribai bak kusung 19-499-8565 tau ke Regina tau ke bunuan anda Ribai bak kusung 10-976-4154. Jadinya aku setia di pesan dan ngetah sulit ke bisa diterima kami bawa FM. Jadi pesan tika Siti tu pan pesan ngetah sulit ngau ngupas sentuh balu kalau pesan tu dah tari gayet anak Jubin ya madah ke pengawak ngetah sulit niang bini ya yang nyanyi kemban anak Lium serta ngambil sentuh balu jadi pengawak tu dekat diatur kena cara sembiang kena 26/9/2026 pukul 7 lemai bak rumah jantan Mujau Kerangas Ulu Sekerang ya. Jadi pesan tu tujuan ke semua kaum Melayan lebih lagi yang kita kengelalan yang kemban anak Lium kita dipinta awak ke sama belak datai ngakai pengawang tersulit tau ke muain terbalu tu ke dekat diatur 26/9/2026 pukul 7 lemai bak rumah jantan Mujau Kerangas Ulu Sekerang. Jadinya aku Siti mega pesan berat ke bisa cuma kami bawa FM. Jadi ya pesan ke Siti itu nya pesan pemati, kalau pesan pemati itu datai dari Selviana tua, ngari ke menyadik ya, ngari ke Christina Lajang atau ke Kuya atau ke Ina Iki ya. Jadi madah ke pemati laki ya, ianya Benjamin bin William. Benjamin bin William Ago atau ke apa iki ya. Jadi ini yang tu udah nadai kena hari 1 ya 21/9/2026 lalu ini yang tu dekat di Sengai Fusio Trading batu 6 Bintulu ya. Jadi udahnya ya dekat di Baik Pulai ngakai rumah Yempu di rumah Michael Nyaliang Long Pawah Belaga kena 23/9/2026 ya. Jadi niang tu dekat di Intu atau ke di Sengai Balamayuh ba Uma Michael Nyaliang Long Pawah Belaga lalu maya ke ngubur tau ke nganjuang liang tu apin ditetapkan laban nganti penatai semua kapal belayan ke dituju ya. Jadi pesan tu tadi dituju ke semua kapal belayan lebih lagi kita ke dia oba kampung kekan dalan piamga di Nangam Merit kapal belayan ke dia oba Tanjung Kenawin Tanjung Kapit piamga di Kuching di Serikai di Sibu Bintulu ngau semua kapal belayan ya ke Ngelala Niang Benjamin
anak ago atau ke apa iki ya. Jadi nanti kita akan mau penerang ke sini lagi. Bekawal ngau pemati ni yang Benjamin anak ago tu kita tak telefon ngakai lumur 014-311-6061 nya lumur telefon ani lalu kita mengak tau telefon ke iki bak 011-318-1904. Jadi nya ko sistem ke pesan berat ke bisi terima kami bawa FM ngarap ke semua pesan ku dah dibaca akunya tadi ngarap kenyak terang di dinga lebih kita ke dituju ke pesan ngali hari tu ya. Jadi sebedau nama tu maca pesan-pesan ke muka yang menggap dengan aku dulu mai kita meliang ke Siti Laguri Mary Camilla lagu Selatan Ukai Emputua.

Ya, lagu hari Andrew Alawah, lagu Lari Jauh, 6 minit lagi dekat pukul 1 kali hari. Hanya di lagi macam pesan berat, ya ke bisa dijemak kami bawa FM, kalau pesan ke situ tu, ianya pesan ngintu 100 hari, ni yang nyambung anak punde. Ya. Jadi ya, pesan tu tujuan ke semua kaum layan, ya ke dia obat sengkabang, dua buah rumah, piam gak kaum layan ke dia obat di Tawai, tiga buah rumah, Langkang Ilek, Langkang Ulu, piamga di Juak, Tanjung, Pedalai, Lio, Tekalong Ulu, ngau Tekalong Ilek, kau belayan ke dia di Basi, di Merindun, ngau semua. Kau belayan ya kena boleh dirintai ke bak pesan tu, ya kenglalan yang nyambung anak punde. Ya. Jadi ya pesan tu ngasuh kita latai ke rumah Krizen, anak nyambung, bak Tawai Ilek, Engkelili, laban dekang itu. 100 hari keniang nyambung anak punde, kena 25 hari bulan 9, 2026 ya hari 5 berengkah hari pukul 9 pagi. Jadi nya ko asih dari pesan ke bisa dijumpa kami bawa FM. Kalau pesan tu tadi madaka pengawak ngintu 100 hari ni yang nyambung anak pundik ke dekat diatur 25 hari bulan 9 2026 berengkah hari pukul 9 pagi. Jadi semua ke pelayan ya ke dituju ke pesan tu tadi kita dipinta datai ke rumah Krizen anak nyambung di Tawai Ilek Engkelili. Jadi nyak ko asli dari ya pesan ke bisik megak dicima kami ba WiFi ngali hari tu. Awalnya dia kita terus macam pesan ke situ tu, kalau pesan tu nya pesan dan ngetah sulit ya. Ya ke dia cima hari teguang anak janih tau kapai kirul ngari ke sida es bilik. Madah ke pengawal ngetah sulit nya inai sidaya yang niang Catherine Bumah anak tua tau ke inai ganai ya. Jadi pesan ngetah sulit tu tau ke pengawal ngetah sulit tu dekat diintu kena 25 hari bulan 9 2026 ianya hari 5 tu kebenaran di kertas 26 hari bulan 9 2026 ni hari 6 ya. Jadi 25 hari bulan 9 2026 hari 5 pengawal tau ke malam nguan ulit lalu ulit dekat di kertas hari 6 26 hari bulan 9 2026 pagi ya. Jadi ya semua kabelayan ya ke dituju pesan kita di ya, pinta ratai ngagai lot 10125 Jalan Perkasa 2 PES 6 Desa Senadin Miri ya. Jadi kabelayan ke dituju ke pesan tu nya kita ke dia di Bawan, piamga di Bejayet, di Sengayan, di Mapai, Tadak, Pedai, Pidai, Tuah, Sebetuang, Baliah, piamga kamlayan ke dia di Kapit, di Sibu, Bintulu, Bakuang, Miri,

0: Ya, Ricky L baru dah merindah kita tengok lagu Kaya Langkau Arau. Nyari jam kita dia tu peningau dah datai pemayang kita ke mendiang ke ruai kita. Nyari dia ke sekali tu kita aku mai kita mendiang ke ranau aku boleh nyau Encik Jerem Giman anak Geraman sidari upis pengerai bagi mana betul kalau ya dekat ngenang bekawal ngau lalau hari hangat ngau gayari ke balat bersebun jam ke dia tu. Kita terus mendiang ke ruai kita.
1: Ya, jadi ya, mereka selamat tengah hari dengan Mayu. Selamat bertemu baru dengan kita apa program ruai kita yang nyali hari itu. Hari itu nyari tiga, kena 23 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi apa program ruai kita ke nyali hari itu peningga. Aku bergulai dengan Siko Temuai ke dibaik dengan konti YFM Sri Aman. Jadi kita terus selalu ketemu kita yang hari itu ianya Mr. Jerem Giman anak Geraman ya. Sidari unit pengerai pengawak ngau rampak menua rupis pengerai bagi menua betuang. Lalu ke penatai nuan tu Mr. Jerem.
2: Selamat tengah hari.
1: Nak berita sari hari betuang saya ne.
2: Hari betuang.
1: Terima kasih kain nuan tu laban uli yang limpang kemudian pun boleh ngau kami bawa FM Sri Aman kalai ke tengah hari tu ranau tua tu tadi ngenang bekawul ngau gayari ke balat angat jam ke dia tu. Tu kira bakal jakok lalau nuju semua orang ke benar-benar ketua ba awak rawai kita yang hari hari tu nah. Awalnya di hari yang ngat tu tadi peningan ya. Mai penanggul ke sekedar orang ngujuang ke sekedar orangnya tadi sakit lupi yang megak bisik gak bebadi ke Tegal gaya hari ke kaluangan tu tadi nama nak penanggul ke Tegal hari ke ngat tu ngakai tubuh kita mensia tu. Jadi minta menerang ketuk tu tadi nah.
2: Jadi hari di kaluangat meri penanggung ngagai tubuh kita serta uliah ngacau pengerai kita hari peringkat sedang mile ko jako bahasa Inggris nantu du ngagai peringkat ti uliah naban ke sebut kita mensial siti hari penanggung ti suahnya di lebuah hari angat tu ianya pengangat isi terlalu tinggi atau ke stroke haba atau ke heat stroke. Pengangat isi itu boleh nyadi jemaah pengangat isi kita niki ngau jempat contohnya datai ke 41 darjah Celsius atau kelebih hari pengangat tubuh normal kita mensial. Utai to nyadi ke Tegal, kita kena panas atau ke pengangat sehari-hari lebuh ngadu pengawak di kerja kita. Utai to megak nyadi leban tubuh kita nada cukup air ngau garam.
1: Aba utai to tadi, siapa orang ke pemadau ia tahu boleh penangguh lebuh hari ke kelaluangan to tadi? Nah?
2: Semua orang ti bisik kena leban hari ti angat, tahu boleh penangguh kena penyakit berkait ngau pengangat. Tajapan pihak, bagi orang bakal ti disebut aku tahu lagi kebenarnya tahu boleh penanggul hari penyakit tu bisi berkait dengan wariangan. Keterubah, nemiak berumur baru 5 tahun. Kedua, orang tuai ti berumur 60 tahun ke atas. Induk ti ngandung atau kebenung nusu ke anak. Keempat, orang ti ngerja pengawak berluar, berpanas sehari-hari, bakal orang ti bumai, kuli kerja kasar, orang gawak berkebun atau ke orang ti gawak bernur tiangat, contohnya tukang kambuah.
1: Oh, jadi nama tanda-tanda orang ke kena atau penanggul langat atau tadi tahu ke dikumai kitanya muntang jadi sebuah orang dia tahu nya stroke haba.
2: Oh, jadi tanda orang ti kena penanggul tu tadi atau ke stroke haba kalau angat isi atau ke heat stroke ke dia ke English tadi pengangat tubuh niki kalau jam 4 datai ke 41 darjah Celsius kedap jantung laju hari selama tusah ke enseput tekanan darah turun tubuh berasa rangkai ngau angat tubuh berasa tidak nyamai, bisi asai pedis isi atau ke lemik tulang, berpetir atau ke petang utai depeda, sebening pala, asai jeluak atau ke mutah, sawan ngau luput.
1: Oh, jadi bukan ni ke cara kita itu tadi dekat ngerai ke penanggul stroke haba tu tadi, tahu ke bisik nak kini cara kita ngubat ya? Nanti kita hanya bisik ketemu ke orangnya tadi kena stroke haba tu.
2: Utai tu oleh diadu kita, benung berendur tu nyadi, ianya pindah ke orang ti sakitnya, hari kena pancar mata panas, ngagai endur ti celap atau ke lindap, contoh yang endur ti berperabung, baru pun kayu ti lindap atau ke endur ti bisi aircon. Bab tubuh orang ti sakitnya ngena kain basah atau ke imbur ngena air celap. Beri angin bersih, tumpu ke kipas ngagai orang ti sakitnya, nyemak nadai kipas, tau puput ngena kertas, bub ti mipau atau ke daun ti pesai. Nyemak orang ti sakitnya udah ngeledah, asuh yang ngirup air celap. Telepon ngagai klinik atau ke hospital, ngau nakak pengelengkas. Intinya mak udah buat hospital, orang ti kena penanggul pengangatnya tadi dekat diperubat. Sidak doktor dekat merasa tikas kedap, peninggi darah, tikas seput, ngau peringkat pengeledal. Nyemak orang ti kena nyak bisik asai bakal tengkap karang, cara berubat ti dalam lagi dekat diberi bala doktor. sida lutur dekat merasa darah ngau putai bukai nitiah ke pemedia seorang ti kena penanggul tau tadi.
1: Nama nak kini cara ke kena nyiliah tau ke utai ke uliah diadu ke dikena sikok-sikok kita nyiliah ke pemedias ke Tegal strok haba tau ke ari ke kelaluangan tau.
2: Kena nyiliah ke ari kena strok haba tau ianya anang ngadu pengawak kasar lebuh kita berasa lelak, lapar, ika tau ke awus maya baru pancar mata panas. Ngirup ayam mat mayuah 3 ke 4 liter sehari. Makai pemakai tip mai pemengerai anang kalau ngerja pengawak baluar kalau benar nanti uliah kena ketanggui tapu teka payung serta ngena garis tigerah ti nyamai dikena mandi teka ngena kipas angin ngambil ketubuh berasa celap belelak ngau benar sepengudah ngadu pengawak kasar. Kita mesti nyeliah ke air tibisik kefin baka air kopi pekat air tonik air bisau ngau air tip mayuh gula anang ngelak ke orang dia bak dalam entukau ti padam ti bertutup jendela anang bermain baluar lebuh hari hangat.
1: Kita dia tahu nyata deh. Nanti kita berarti ke gaya hari kita itu kelimpah di ke musim hangat. Menua kita megak jam ke dia tahu benar bersebun. Tajak apa kita minta habis saya ke hujan bak semangang di tahu beberapa hari itu. Dan hujan tu tadi tak ngelenyau ke sebun tu tadi. Jadi sebun tu kat itu mai mayuh macam penanggul bak pengerai kita. Jadi minta menerangkan nama bagi penyakit ke uliah. Jadi ke Tegal sebun tu.
2: Penyakit tau kena berkaitan ke Tegal sebun tu ianya keterubah, pedis mata, mata berasa pedik, gatal, asam peleman serta merah. Kedua, URTI ko jako English, Upper Respiratory Tract Infection. Ianya pemedis berhidung tau ke rekung ke Tegal tersintak ke angin bersebun. Tau ngasuh kita gatal tau ke pedis rekung, batuk, senat hidung, berinsak tau ke ngkasih. Ketiga, ya, pemedis buat dalam lempuang ianya sengat, sendat seput, pedis dada atau ke seput, bisik berbunyi.
1: Awalnya dia kelimpah di ke Tegal sebuah nama utai bukai ke tau ngasuh tiga itik penyakit tu tau nyadi tu tadi.
2: Kelimpah hari sebun, tiga itik penyakit tu tau nyadi ke Tegal igi penyakit, bakal penyakit rengak influenza, COVID-19, atau ke igi penyakit bukai ti tau ngasuh kita rengak, pedis rekung, atau ke pedis seput. Kelimpah hari igi penyakit, angin ti kamah tau ke berdebu pan tau ngasuh mata kita impleman, berinsak atau ke sengat.
1: Di suah lagi orang ke bisik asma tu tadi, bisik mah penanggul ya, bak tegak sebuan tu, ni bak pengerai sudah ya. Jadi ya, bisik orang madah ke asma atau ke sengat atau tadi, penyakit puriah tu tadi, kati amat tau penyakit puriah tau ke ukai.
2: Bisik orang sengat tu nang penyakit puri ya. Bisik mega orang boleh penyakit sengat tu ari allergic. Bakal pemali gelatoknya tangai buat dalam lempuang. Contoh ya ketegal bungai, bulu jelur tupi, ama debu, asap, angin tercelap, angin kamah, kena rempit penyakit atau ke tubuh kalau gemuk atau kalau besar.
1: Jadi selalu orang medak tu tadi. Nanti siko orang yang sebiliak enggak orang ke sengah atau ke orang ke bengiah tu tadi. Nih lalu sidak sebiliaknya pedak kita bakal ke bengiah maka magang tu tadi. Nih cek jerem. Nama kebuah tu nyadi. Lalu nama utai ke patut digagak sidak ke sebiliak enggak orang ke bengiah tu tadi. Tahu ke sidak ke kena asma tu.
2: Mayuh kebuah kebenarnya. Bengih tu siti tanda bisik pemedis dalam saluran pernafasan ku jako Melayu. Nanti bengihnya tau berampit, bisik tanda bukai bakal nak nyamai isi tau ke tabin. Reti ya, bisik igi penyakit berampit dari kesuah nyawa orang ti ngemuan igi penyakitnya tadi. Bisik mega sida sebilik tu bengih ke Tegal, debu dalam rumah, bungai, racun, baja, bisik nupi jelu berbulu dalam rumah bakal kuih tau ke mayau. Cara nagang tau ke ngurang ke bengih tu ianya meresih rumah, bersih no diau ngambil ke nadai debu. Anang nupi jelu berbulu halus bakal mayau teku kue dalam rumah. Anang nanam pun tipu bungai semak ngau rumah. Sidak ti mudah bengih. Nak tahu nak berkena ke sekabung mulut ngau hidung. Lebuah nampan tu sikal. Ngai ke tersintak ke debu teka asap bajalai alun. Lebuh ngerja pengawak ngeracun teka majau teka tanam. Lebuh musin pun berbungai. Ngetak besi teka nyayat kayu. Nunyau semin nebuak teka ngetak semin. Nanti uliah beli penapis angin, air filter, tau pasang dalam rumah, kena ngurang ke debu terbai dalam rumah.
1: Tanya utai ke patut di kerja kita, nanti kita ngasai ke si kuari orang ke bisa ngemuan penyakit asma awak, kena ngerampit orang bukai, matau tadi, nek lebih lagi kita sebilia. pedias ku mata sedak ke kena tau ne lebih ke luar maya musin bersebuan tau au jadi jarang kita meda orang ke bengiah tau tadi uliah gerai ya 100% tau tadi encik jarang te ari segi perubat tau uliah gerai ke sedak ke bengiah tau te di perubat kita ke hospital aku tau tadi
2: bengiah te nyadi ketegal penyakit berampit uliah gerai 100% ente berubat ke klinik atau ke hospital bengiah te kena ketegal ke allergic tau ke darah nak nakal ketegal utai ti tau ngasuh bengiah segi nak gerai sagi ya agi bisi kena ke utai ti tau ngasuh ya bengiah bisi cara ngubat hospital sedalu tu dekat meri ubat ni tiap ke pengudu bengiah siko-siko orang ti bengiah tu tadi nanti ditemu ke buah bengiahnya sedalu tu dekat madah ke nama utai ti tau ngau nak tau digagak kena nagang atau ke ngurang ke bengiah ya tadi.
1: Okey, jadi lama lah kini jago tangkan ngopesan ngekai ya semua balap ningak lebih lagi menuju orang ke udah tua umur bab karap ngerai tau.
2: Jadi ngekai semua balap ningak nyamak kita bisa tanda penanggul bakal memedis ketegal hari kelalu angat tambah ngosebun tau ngenyawah kediri hari pengangat bab kain basah atau kecelap bertubuh kena kipas kena nyelap ketubuh irup air tiap 15 minit telepon ngagai klinik atau ke hospital nyamak penanggul ndak boleh diseliah ke tiap ikut hari kita sebilia atau ke orang beribun kebenaran bertanggung pengawal dalam ngematau ke pengerai diri sebilia serta ngebicara jeliah atau ke berjaga lebuah gelombang pengangat di ngki kelebih lagi sidak tituai kita ndak tahu ndak ngematau ke pengerai sidak serta asuh sidak cukup nyampau air dalam tubuh asuh sidak ngirup air amat 3 liter sehari. Ubat nak tahu nak diambil nitih kejam ti udah ditetap ke sida klinik atau ke hospital. Kelimpah harinya, kita megak nak tahu nak nyaga pemakai sida ya terjapan demo orang tua itu. Kadang-kadang ngai makai, nitih ke hati sida ya. Jadi, kita tahu meri sida ya makai buah semangka, oren atau ke buah ti ngembuan air temayuah. Ngambil ke tubuh sida ya semampai cukup nutrition ngau penyampau air. Nuju semua peningah, nanti lebuah hari ti kelalu hangat, ditambah ke sebun tu, irup air mayuah. Kurang ke pengawak kasar berluar, anang nak berkena ke tangguh, tapu teka payung, berbarah pancar mata panas straight. Seperti mudah kena penyakit, ndak tahu ndak berkena ke sekabung mulut, ngau hidung, lebuh ngerja pengawak berluar. Nyajak hari aku, jerem giman anak geraman, hari unit pengerai pengawak, ngau rempak menua, upis pengerai bagi menua betul. Terima kasih ya.
1: Ya, jadi ya, terima kasih mengang kainuan tu, Mr. Jerem giman anak geraman. Ya, aku dah berkongsi ke Siti hari topik ke cukup panah, lebih lagi patut diperhati ke genap ikut kita, ke benda-benda ke wifi Mas Riaman ke ngali hari tu, kita ke bisik penanggul, lebih lagi lebuh maya gayari ke angan pihak mega gayari ke bersebun jam ke dia tu jadi ngarap ke ranau kami dua Mr. Jerem ngali hari tu tau mulai ke penemu lebih lagi bagi kita ke benar-benar yang ke wifi Masri Aman jadi bertemu baru kita bak maya kebukai terima kasih maya-maya. Ya, benar maya jadi yang nyanaka kita ya mulai ya mendiang ke program ruai ya kita yang ngali hari itu jadi programnya dekat di dinga kita baru bari ngau jam ke sebaka minggu dudi nyenila.

Ya, lagu Ria Linda, lagu Arpa Apanti Jalai, dikenakan merindang kita kali hari itu peningat. Terima kasih yang kita kaki terus boleh mengakung kali hari itu. Bawang lah tengah hari-hari wifi Mas Sri Aman ya. Jadi kita akan berdoang itu during jam kerja itu. Selamat merarau, ngekaya semua bala kita. Lebih makan kita kenyangkannya. Ngintu di reba pasar kini jam kerja itu. Dengan nama itu tadi, tentu kepalan kendur kita makan. Kayaknya apalan ya ke bersih ya, kena kita nyaga pengerai kita leban tena bersih itu tahu nama tu pula ke penanggul ngakai pengerai kita ini. Okey, jadi tu Siti Arya berita ke cukup yang mana lebih lagi yang kita ke dia di betul ngau kita ke dia di strata menua Sarawak ya. Dama kebaya mana aku laban nanti kita berarti ke ujung minggu tu ila di bagi mana betul dia dekat diatur program Sarawakku Sayang. Jadi betul tu apa lantik ke tujuh nur ngatur program Sarawakku Sayang ya. Jadi Sarawakku Sayang di betul dekat diatur berengkah di 25 nyentuh angka 27 hari bulan 9 2026 lalu tu dekat diatur bak kompleks sukan betul ya. Jadi Sarawak aku sayang ungkup bagi mana betul dekat di penyadi ke Premier Sarawak yang berhormat Datuk Parti Ngitan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kena 26/9/2026 pukul 9 pagi bak kompleks sukan di betul ya. Jadi bakal program-program ke Bukai Mega Sarawakku Sayang di Betong tu dekang lumuk ke 48 bengkai agensi perintah ke nyedia ke 158 bengkah servis ngagai mensia mayuah ya. Jadi lebih maya tu ialah mensia mayuah ke datai ke semina datai piaja laban sidat kam gatulih ke penemu lebih lagi berkawal ngau semua inisiatif ke distia ke perintah menua Sarawak untuk perayaan mayuah ambil kebandingan maka sumbangan asas Sarawak SKES pihak mega pai inai ngau balan miak mega dekat tulih ke info kelebih lagi abak nama tu tadi abak skim pendidikan tinggi percuma Sarawak pihak mega balan miak dekat nemu peluang pengawak puang ke bisik di menua Sarawak itu lalu pihak mega sidak dekat menemu mega nama tu pengawak puang ya ke sesuai ngau pelajar ke dikembuan sidak ya. Jadi yang kelimpar ini mega mayuh macam program-program ke Bukai ambil kebanding yang bakal berperusaha pengurai cara nak berbayar lalu pihak mega bisik cabut tiket menasid ia kedikumai sidai peraduan jadi tu nyedia ke prayus ke cukup yang mana kita ke betuah lebuh maya tu ilah ya. Jadi pemayuh orang ke diadang natai ngagai SKS betuang tu tau ke Sarawak ku sayang betuang tu inya 115,000 ikut. Jadi kita harapkan mesin mayuh lebih lagi kita ke dia di betuang pihak mega di nama tu di Sri Aman itu di Ngkelili ngau di serta menua Sarawak tu sama-sama datai ngagai program Sarawak ku sayang ya ke dekat dia tu berengkah di 25 nyitong ngai 27 hari bulan 9 2026 bak kompleks sukan di Betuang ya. Jadi ya kelimpah di nama tu servis hari upis-upis perintah bisa mega pengawak berperindang ke Bukai ambil kemari yang bakal malam budaya ngau konsert rakyat tu nyedia ke mayuh pemerindang ukai seminat di nama tu di Sarawak tu ajak tak mega bisik penyanyi ke diambil hari semenanjung Malaysia ya. Jadi ngarapkan mesin mayuh lebih lagi kita ke dia di Sarawak di tu nak lepas ke peluang sama-sama sampal datai ngakai kompleks sukan di Betong luar kita sama berarti ke pengawak ke diatur berserimai ngal program Sarawakku Sayang berengkari 25 nyentuh angka 27 hari bulan 9 tahun 2026.

0: jadinya ke Siti Laguri ulin nuan seruran ninggal ke penepan Siti Lagu ke lagu baru ke benar ya peningan eh kena aku merinang kita ke game kampul yang aku bawang lah tengah hari ke tengah hari itu ne. Jadi itu Siti hari berita ke cukup mana ngatai ke nama tu pengakar tinggal Tabib Puji ne ngagai sekolah SK Sen Augustin Betung ya kudahnya di champion bak pekit bicara berirama peringkat Negeri Sarawak 2026 yang diatur Bas Sentek Lundo api lama tu tadi ne. Jadi ukai nyaja konduktor bicara berirama ria sekolah Saint Augustine Betuang tu tadi udah enggak dipilih lalu diberi anugerah konduktor terbaik maya tu ne. Jadi pemujur tu kita ngarap ke ataunya di ke perangsang lebih angke angkai bala nemiak kita pian mega semua sekolah di strata menua kita itu ne. Sekali lagi natai ke pengagah tinggal tapi puji ngagai sekolah SK Saint Augustine Betuang.
1: Setiap tahun berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Ya, nyarinya ke Siti lagu dia Stasirai lagu saya Semina Bambi Uliah, okay. Awaknya dia tu ngenang ngau ngelansak deh. Siti hari program ke bisa diatur di Luban tu api lama tu tadi nyari lima nya kemarin nya agriculture outreach program diatur baru mah macau di Nangah Kumpang Luban tu. Lalu program tu kemarin megak di Gulo serta megak di penyadik sampai Menteri Dagang Antarabangsa Industri hingga Meranak ke Pukul Sarawak yang berhormat Dato' Dr. Malka Musin Analamuah ya. Jadi ya tujuh program tu diatur ianya kena mantai ke Kemen Samayu kawal ngau cara ngatur lalu biar megak terus mansang ke pengawal bertanam tupi ngena cara moden ngau cara komersial ya arti tadi tanam tupi tu kayu ungkup kita ajak tang megak taunya di ke dagang lebih lagi pasti dah ke berjalai ke pengawal bertanam tupi ya. Jadi lebih ke menjadi ke pengawal tu kemarin dia yang berhormat Datuk Malcolm Musin ngarap ke sidak ke berjalai atau ke ngemeran ke pengawal bertanam tupik tu semampai ngiga penemu ke baru lebih lagi penemu ke uliah ngermai ke ekonomi sidak ya hari pengawal bertanam bertupik artinya tadi sidak tu ukai semina berpangai basiti bansau te tanam aja tang sidak ya mega uliah nanam mayuh macam bansa utai tanam ni bak pengawal bertanam bertupik tu ni. Jadi lebih maya tu kemari maya macam program-program buka ya ke berguna benar lebih lagi sidak ke ngemeran ke pengawal bertanam bertupik ya ke bisik datang ke program tu laban lebih maya tu kemari maka bisik diatur pengawal ngeregister sidak bak platform e-tani. Jadi platform e-tani tu setiap hari platform ke nama tu tadi mudah lagi sidak ke meran ke pengawal bertanam tupik tu tadi ngulih ke penemu lebih lagi berkawal ngau bertanam tupik cara moden udahnya sedak tu tadi ulih mega nemu perengkah ke diguna sedak ya pihak mega nama tu tadi pengawal ke betul atau ke cara bertanam tupik ke betul awak kaya pengawal sedak tu tadi ulih ngermai lalu pulai ke pemana lebih lagi bab perkara ekonomi sedak ya ya jadinya ko dari program yang ke mujur benar diatur lebih lagi bak rumah macau di Nangah Kumpang kelili hari lima tu tadi ya. Okey jadi kita terus mendiang ke lagu hari Olivia C tu lagu Kedikumai Rajai Baati.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skema akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memalsukan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skema untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Ya, lagu hari Stevenson, lagu selendang biru, okay? Jadi itu setiap hari berita ke cukai mana lebih yang kita ke dia di Sri Aman itu, ne? Tu berkawal pekit futsal tertutup piala pusingan kasut emas yang berhormat itu Sri Doris Sofia Brudi edisi ketiga. Jadi pekit futsal tu peningan ke diatur 16/18/2010-2026 dekat diatur Gelangga Futsal RPR Taman Sentosa Industri Aman. Jadi itu terbuka ke tim lelaki ngau Indo kita ke umur 18 tahun ngau ketua egerinya dia ubah sita Parlimen P202 Sri Aman ya. Jadi kelimpah hari prize dekat diberi kita akan jadi champion jadi nama tu lumur 2 lumur 3 anugerah bukai muka bisa dekat diberi ngakai kita akan nyulut bak main tu ilah ya. Jadi hari kemudian luar kita tahu nganjuang nama kita masuk bak tim berbuat ke piala nama tu tadi Piala Pusingan Kasut Emas yang berhormat Dato Sri Doris Sofia Brodi hari kemudian dengan juga timnya 2010-2026 nya hari 5 pukul 5 lemai. Jadi nanti kita akan remu penerang ke sili lagi lebih lagi batur nama tu tadi syarat pekit futsal tu kita tahu telefon ke kaya Encik Kanang Impin tak 014-8812-602 tau ke Encik Acun tak 013-826-7775 ya. Jadi ngarap ke kita ke bisik tim futsal ngarap kita nyanang lepas ke peluang nama tu tadi register tim Drempo masuk abak pekita futsal tu lalu hari ke perudi yang diorganjuang nama atau kenganjuang tim masuk abak pekita tu nya 2010-2020 hari 5 pukul 5 lemai ok ya jadi nak berasa maka tu peningat jam kita kira 5 minit lagi dekat pukul 2 ngali hari jadi terima kasih kita kaki mengkam boleh kami bawa FM. Jadi ya bisa dengan kita hari Sibu Ines Sati yang minta tebah kaku lagunya Bak Berdarah Hari Lydia IW. Jadi nang astak kati ya ke benuang ninga ke radio ngali hari itu kita terus mendiang ke lagu itu.

0: Kulantan. Ini aku rindu ninga lagu-lagu lama.
1: Bulan kau bintang hidup.

Ya, lagu kecubah di kenaku ngepun ke program seruan di kenang kita ke Sarito Peninga, Siti Lagu Ria Setiwa Tinggi, lagu Pulau Kijang. Ya. Jadi lagunya tadi mai jam kita 4 minit lalu pukul 2 ngali hari. Terima kasih yang kita ke lagi mengkang pulai ngaku ngali hari itu. Kelebih lagi kita kerindu ninga ke lagu-lagu lama. Kita akan ninga ke aku buat radio, radio online ngali hari itu. Piamka kita ke berduang medaku live apa Facebook Striaman FM. Terima kasih mayu-mayu angka semua bala kita. Aku harap ke semua lagu ke dipilih aku. Lebih lagi buat program seruan dikenang tu lagi lagu ke tau merindang kita, lagu ke tau mulai ke pengingat kita muka, lalu piamka lagu ke tau ngelantang hati kita muka ngali hari tau laban hati lantang tentu ya pengerai kita pan dekat mana muka ne sidak ke nama tu semua sampai nyaga pemaji muanya tadi. Berguna amat ya hati kelantang tadi awak ke ya biar berlama leh. Okey, jadi ya kita terus mending ke lagu-lagu lama ngali hari itu. Tok lagu hari ini yang Michael Jemat, lagu Dara Bakar Paras Gita.

Dengarkan program Seruan Dikenang pukul 2 nyentuh ke pukul 2.30 ngali hari Semina ba YFM Sri Aman 89.5 MHz.

Ya lagu hari Setiwa Tinggi Nuan udah nyati solo aku. Okay, lagu lama megah. Ya ke dia dangku. Merinang kita ameh ngali hari itu ne. Kita kerja pengawaknya tadi. Nama jatuh angkanya benung berkedugau bertungak barwai jam kedia tu. Harapkan tu merinang mengali hari itu. Okay, kita terus mendiang ke lagu-lagu lama tu. Apa diingat tu lagu dan nasib nadai kongau. Hari Dato' Zamri bukulengnya Lina Kidang.

ngabari malam-malam ge rindu-rindu ningar dia urang. Urang penyanyi merindu ngoberita na. Urang penyanyi urang lama kleh mana. Nya peminat bakal sidam ke jemaat sidanya kliapo rindu ningar puati ningar. Sidang ngalai sida anu namanya teh tidak bunijem urang lama mana magang. Urang kliak baru rindu ningar.

Ya, lagu dari Senorita Lina Mulenga Antonio Jawi, lagu kebaru dengar kita nyak tadi, lagu kebernama Berpadu Semaya. Okey, 10 minit lagi dekat pukul 2:30 hari. Jadi banyak peningan kita minta tebah kita lagu. Lebih lagi bala peningan kita ke bisi medak kita live apa Facebook Striaman FM. Terima kasih ke Nuan Tok Monica Giman minta tebah ke lagu Aku Dilengkak dari Angelina Miing. Lalu apa Megah asiko gi peningan kita minta tebah kita lagu lama Megah, lagu Belalak Nanggang Pengrindu hari Juni Aman. Lagu tu dipinta peningan kita ba Facebook Striaman FM yang nyat Lemuk Randi. Jadi terima kasih mayu-mayu kita ke rindu ninga ke lagu lagu lama. Jadi kita terus mendiang ke lagu hari Juni Aman, Belalak Nanggang Pengrindu. Tang sebenarnya aku mai kita mendiang ke lagu hari Angelina Miing, lagu Aku Dilengkak.

0: nadaya ke lama, tentu nadaya ke baru. Dengarkan program seruan dikenal.
1: Radio Sarawak bagi Iban nang ngemeran ke jaku Iban tulin. Jadi siku diorang ti distrik dar ianya Niang and Ray Jau. Teman ia siku ari orang tindang umran ke jaku Iban tulian deh. Leka lagu tak ke lirik tadi debik ngan gaya. Nanti yang tak setuju ngau leka lagu ni mesti utai salah dia mesti utai berkerti scene word lalu tak lepas dia. Jadi ingat aku ngan kalau tak diterima ya 6 titik.

0: Ya, lagu hari Johnny Aman berlala dengan pengurindu setiap lagu ke dipindah peningan kita Lemuk Randi. Ngarap ke Lemuk Randi ngali hari itu udah terperindah meh dengan ke lagu ya ke dikurindu ke ya. Lagu hari Johnny Aman berlala dengan pengurindu. Jadi jam kita ya dia tu peningan cun-cun pukul 2:30 ngali hari. Jadi kita dia tu terus senyingkan ngakai program Terima Meh Pesan.
1: YFM Sri Aman di Kuching 1

0: MHz. Sarikai 94.6 MHz. Di Suang 99.8 MHz. Peninga di Belaka 103.0 MHz. Muka 98.7 MHz. Di Serian 106.9 MHz. Di Bintulu 97.5 MHz. Di Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Seriaman 89.5 MHz.
1: Ya, YFM Seriaman 89.5 MHz. Ngarap ke program kami yang mengkan terang di dinga kita ngali hari itu. Lebih mengkan ngarap ke kita ke ninga ke kami ba RTM klik pan program kami terang di dinga ngali hari itu. Lebih mengkan kita ke berengkah mendiang ke kami atau ke medak kami live ba Facebook Seriaman FM hari pukul 12 tu tadi. Agi mengkam ke pola yang laku ngali hari itu ne. Lepas setengah jam dah agi nur kita Demato begulai ba program ngelah tengah hari ini. Okey, jadi terus macam pesan rindu hati ke bisa ditinggal ke kita peninga ba Facebook Seriaman FM. Terima kasih yang kainuan tertimbul tawau. Selamat berjalan ke pengawal DJ ku ya. Lalu apa yang kak Christina Sio minta tuan bermain kaku lagu pengrindu di pecik racun pemencik ku ya. Ari Madeline Siau. Terima kasih DJ sama-sama. Lalu apa yang terima kasih yang kedua Jonathan Rayang beri sama mengali hari ku ya sama jalan ke pengawal gaya nuan bakonti dia DJ ku ya dipakan tu mambam gaya hari kami ku ya. Lalu apa yang Florence Ensoriban ngali hari tu hari menua kucing beri selama ngali hari yang kedua tu DJ ku ya nyaja awak maya mendingan kita tu seminat beri nama tu tadi selama ngali hari ngau sama jalan ke pengawal berkasih dah James pengiran pihak megaruji Alibau. Salam Maria Miri to DJ selamat lemai ke nuan dia aku ya terima kasih nama tu sama lemai gang kita ke dia di Miri ne. Lalu apa yang kak Elizana Rugian ngali hari tu sama ngali hari DJ ku ya mamba mari kami ba bintang orto meri sama jelek ke pengawal ke nuan ba konti YFM Sri Aman dia terima kasih orang bintang or nama berita kita. Lalu pihak mengkap tinggal kita lemak Randi udah ditebah aku lagu minta lagu belalak nangang pengrindu ngarap kita perindang di tujuan ke sebab tinggal YFM gak ku ya. Lalu pihak mengkap ayu nangul semina merik selama ngali hari gak usah berjalan ke pengawal ajak tu DJ ku ya. Lalu peningan kita jawab peningan kita itu dari Kalimantan Barat ianya Anderson Sen ngali hari itu DJ ku ya sama berjalan ke pengawal ngain dengan dia ku ya. Balat mas sebuah nasab kami di Kalimantan Barat di itu ku ya jaga pengerai Anderson now. Lalu PMK Sandy N ngali hari itu sama berjalan ke pengawal DJ minta tebah ke sepanjang lagu kena merinan rimpu ngau semua kaban Facebook megak ngali hari itu terima kasih mamiau sama-sama. Lalu apa yang muka Sindon Eddie sama berjalan ke pengawal muka DJ ku ya minta tebahkan dengan lagu dari Walter Banna minta dengan pulai baru di kena Marina Drempo lalu dituju ke muka angkai semua peningan YFM ngali hari itu ku ya. Ok jadinya aku sekedari peningan ke bisa ngirim ke salam ke lebih lagi bak Facebook Seriaman FM ngali hari itu jadi tengah hari itu aku minta ampun peningan nyangka lagu ke dipinta kita nya tadi anda boleh tebah aku lah bak undang bisa ngerintai ke lagu megak dikenang ngisi program terima ame pesan kita ngali hari itu. Jadi tu kita mendiang ke lagu ri masterpiece lagu menyadik. Ditujung ke semua kita ke agim kamu boleh ngelaku ngali hari itu.

Ya, masterpiece baru dan merenang kita tengok lagu Menyade. Okey, kita terus baca pesan rindu hati. Okay, bisa ditinggal kita pada Facebook Sri Aman FM. Terima kasih dengan Wan Ibas Lebin. Beninga kita hari semunyan. Minta tebah ke lagu hari Owen. Ditujung ke semua orang Kang Lala. Terima kasih sama-sama. Uban Dana. Weh, mansak aja ya. Mansak aja ya simpang. Ternyata tadi. Amin. Simpan temu dua di pansah aja ne lapa masau tiun ke ya. Oh, terima kasih Made bisni ningak ke YFM kali hari itu. Okey, lalu pian muka Salisha Ganyun. Mamam gaya hari kami dipakan tu di to DJ ya minta tebahkan dua lagu hari Igu Anthony lagu Melikai Pengrindu dikena merindang semua orang Keng Lalang hari hari tu ya, terima kasih ya. Lalu apa yang ada yang juga hari hari tu sob jelek ke pengawam minta tebahkan lagu lama saya lagu lama saya semaya balang di baik Penny Lily kena merindang semua, terima kasih ya, sama-sama. Lalu apa yang kau udah ansa ngelihat itu ngarap ke semua mujur dalam semua pengawal DJ ku ya minta tebah kenal lagu hari Jeffrey nyaloi lagu api kulat malam ke ya. Okay, terima kasih megang kenal tu Henry Jimun pihak mega dawa tinggoling ngarap ke semua kita gerai me DJ ku ya balan amat sebun kami di Bintulu tu ko dawa tinggoling. Oh. Okay, garap ke jaga pengerai mana? Lalu pihak muka buri nyalu ngelih hari itu seminar beris tamat ngelih hari jadi J sama jala sama jala ke pengawal kenuan dia aku ya. Terima kasih buri lalu pihak muka jusip atut mambam gaya hari di seratu atau DJ aku ya. Minta tebah ke lagu Selamaya di baik menalan band aku ya dikenal merindah balakaban. Terima kasih sama jala ke pengawal kenuan dia DJ. Terima kasih sama-sama jusip. Lalu pihak muka Monica gimana udah tadi nih lebih ya bisa minta tebah kita lagu lagu pan udah tebah kita lagu hari Angelina Mieng aku udah dilengkak ku ya. Lalu apa yang muka kliang temawa MJ minta tebah ke lagu hari Wardrock ku ya kapan sampai mati kena merindang semua kapan Facebook ngau semua tinggal YFM ngau jago pesan bekaban meh kita sampai mati ku ya nasi gaman nih. Okay, lalu apa yang muka Ben Bennett ngali hari itu sama jalan ke pengawal DJ lebih muka Steri Mitchell mereka sama berjalan ke pengawal DJ minta tebak ke lagu Ria Wilson Empeni ada yang nusah kati diri bisa aku dengar ke lagunya tadi Steri Mitchell ne, tentang nadai bass system kita ini minta ampun dengan kita mana lebih muka saran anak berawah muka ngelih hari itu minta tebak ke lagu Ria Juliana Ambun Amarita Sulu kena merindang semua pinga ke ngelala terima kasih DJ sama jalan ke pengawal bye bye kuya wuih anak gue bye-bye ya. Bedau 15 minit lagi baru bye-bye kita itu. Okey, itu lagu hari Erika Joseph kena kumerindang kita kali hari itu Semina Kelulu.

E allegori Erika Joseph lagu Semina Kelulu. Okey, kita kerindok lagunya ngarap ke terperinda muka ngali hari itu ne. Awahnya di agi muka mulai kami ba program terima mai pesan megang ngali hari itu peninga. Awahnya di tu peninga kita Serini Cendan. Nah, minta tebah ke lagu hari Robert Ngalang ko ya patah tiang sukung kena berina semua peninga YFM Sri Aman. Ngali hari itu ke tujuh muka angka dirimpo pesan ngarap kata perindang ngau selamat merarau ngakai semua aku ya. Okey, terima kasih ya. Lalu api yang muka Anderson tu dah Anderson tu tadi ne api yang muka James Anyau sama jalan ke pengawal ngai nuan DJ ku yang tiap uliah ngai ku yang nebah kaku lagu Ray Anderson ngalai kena merindang kumpul meh ku ya api yang muka dikena merindang Mary Ubon Martin Emilia Sam ku ya Emilia Sam Indo Kenawian Ibrahman Akib Kuya Serina Sanai Jenang Lina Bugis Ros Liao Piamga Margaret Unci yang Sinon Edi Boniface Boniface Ipe Catherine Robin Nancy Semai Ignas Ignas Lima ngau semua pendengar-pendengar kebukai megak ku yang ngarap ke semua kita terperindah megak ngali hari itu. Lalu terima kasih ke Nuan Mary Intain ngali hari itu. Sama jalan ke pengawal DJ ku ya. Gayari kami ba Senadian di tu ku ya mama mat sari tu ku ya minta nuan nebah ke seorang je lagu ku ya di kena merindang balam menyade ngau balap tinga YFM megak ngali hari itu ya ke dia di Sungai Rebuah Batu Lintang Undup ngau je ko pesan ku ya jaga pengerai drempu selalu. Okey, terima kasih ya. Lalu pemka Anita Nawai ngali hari itu. Okey, sampai jalan ke pengawal DJ ku ya, bakal ke Sarito, sampai jalan ke pengawal DJ Sarito, gayari di Pakus bawah Temambam, balat majer balat Masebon. Okey, minta tebah ke sebarang je lagu ke ya, kena merina semua orang ke Ngelala, pihak mega nama tu tadi. Ngau je ko pesan harap ke nyaka pengurai Dreampo belama ku ya. Lebih muka Ayu Nawal. Semina beres sama tengah hari ngau sama berjalan ke pengawal ajak tu DJ ya. Terima kasih muka angkain Wan Nur Agat. Sama berjalan ke pengawal. Sama berjalan ke pengawal. Ngali hari tu DJ minta tebahkan nama lagu Semina Kelolo Ari Erika Joseph di Kena Merindang. Semua orang ke benda-benda yang ke YFM ngali hari itu okay, ya. Baru dah ditebah kita lagu hari Erika Joseph nya tadi ne. Okey, ngarap ke pendengar kita nya terperindang mah ngali hari itu. Okey, bisti pendengar kita minta tebah ke lagu hari Nelson Nyeru mega. Dini nama nambai lama, nama kebuah ngiga ambai lama. Okey. Lagunya nada dalam sistem kita tanah ngasak kati nadiang. Nah, nadiang tu orang kuat kari itu tadi. Aku milih lagu Nelson Nyeru mega tu. Apa ni? Salam dari Tasik Biru. Tujuan ke semua kita kenyangkannya benuang bat Tasik Biru jam ke dia tu. Nah, antek lelengau ubat ya. Dengar ke YFM ngena RTM Click. Okay.

Ya lagi anal sanero salamari atas ya biaru mai jam kita 4 minit lagi dekat pukul 3 ngali hari jam tu cemburu benar apa ninga ke kak boleh kita kebenar ya tang katikungau jam dah datai ba ujung ya. Jadi ya bekas sama pukul 3 ngali hari itu lagi kita dekat terus boleh ngau pengeluar program kami ba WFM Kuching. Jadi bawa ngala tengah hari WFM Sri Aman ke tengah itu tu nakak kita ke bukulai ngali hari itu peningat. Terima kasih mayu-mayu ke semua bala kita ne. Ngarap ke nama tu tadi kita terperindang mah bukulai ngaku ngali hari itu. Terima kasih yang kita ke bisa ningat kaku bak radio pemegak bak radio online ngau kita ke agi mengkang medak ngau ningat kaku bak Facebook Sri Aman FM. Terima kasih mayu-mayu. Jadi dikena ninggal kita bawa ngala tengah hari WFM Sri Aman ke ngali hari itu. Tu lagu hari Word Rock kaban sampai mati. Okey, jadi mumpun lagu bertemu baru kita ibu maya kebuka ibu bye.

0: Setuju ke buah, lapan kita patut mendiang ke YFM.
1: Ketegah hujan ke
0: Melatai ke berita pemandu baru, serta ke aman.
1: Dimulak.
0: Merindang kita ngau lagu.

Ya, 3 minit lepas pukul 3 ngalih hari. Selamat ngalih hari dengan guys semua bala peningat ke agak mendiang ke kami. Ya, terima kasih Abungai Merejas tau ke Insan Kibuan. Pengelola program kita hari Sri Aman. Kau dah berlain kau kita bawa ngelah tengah hari. Dia datang bawa aku dekat berlain kita 3 jam. Awak rentak ngalih hari. Kalau aku lagi dekat konsis kedak berita, kenapa aku merindang kita ngau lagu-lagu baru lama.

radio. Banyaknya kita mendeng kami ngena radio atau ke RTM Klik, Astro ke ngali hari tu ya. Di sebarang alai kita diau. Temunya kita di rumah, di tanah. Atau ke upis perintah atau ke upis ukai di kuasa perintah. Lupia megang menindang bala peninga kita di tamu-tamu. Di selatan menua. Anak ngantuk-ngantuk ya. Kelebih agi bersubuhan kita wai ya. Reti ya kita agi nyaga pengerai mau. Lupia megak ngagai bala peniaga kita. Kita bisa nyambut hari pengada selitu selama hari pengada. Lebih lima orang baru kini. Lima orang baru kakunya engka bini kita beranak. Nampak wai, induk dok lelaki. Ya, 5 minit lepas pukul 3 ngalih hari itu. Lagu ke dibai Maxwell Franklin, Taran Asapai.

Safa ke dekat My Pulai Trophy Pemadut Pilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa ke dekat My Pulai Trophy finalis ACSJ ke-9. Pemadut Pilang tahu ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat My Pulai Trophy lagu ACSJ ke-9. Memandu terbilang tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemandu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemandu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori tu.

Ia peningat mayu lah. Aku berdekat berengkah berkongsi sekedar berita ngau kita sebedau menti sigi lah. Berkongsi berita ngau bala peningat bak berita Batarajang pukul 3:30 telegi. Dan itu semengkah pengawak ke dekat dia tu hari 5 tau. Ianya berselimai ngau pekiat bintang kecil 2026. Kalau ya dekat dia tu lari 5. Ianya renggat final ya. Risiko nombor ya tengau masuk pekiat bintang kecil 2026. Ke bernama Muhammad Rizari Indra Rizwan. Ke dekat ngau masuk pekiat tu ialah ya. Jadi ya pekiat bintang kecil ke diatur RPM atau nyari ke pelasal dua nembiak ke masuk pekiatnya nguliah ke penelbak dikena angkat ke pengelani tidak atau ke belagu. Hanya tadi semengka pengawak ke dekat diatur Pak RPM Kuching ada 5 tu ya. Ya kita lagi mendiang ke lagu-lagu peningat sebelum kita mendiang ke berita Batarajang pukul 3:30.

0: Menyaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Ya, segulai sejalai dengan kami bawa rentak ngalih hari.

Nyari pihak megah Sarawak ku sayang. Dekat dia tu di Betuang. Jadi pengeluar program kita udah pen mupuak dalam perjalai ke dulu ke Edmund Langi. Pihak megah pengari kami ianya Dennis Steven ngau megah Min Meliza. Kita sama-sama ningal 2-3 hari tau nama kini berita ke dekat di baik sidak tiga. Selima ingau SKS Betuang 2006 ya.

Rahman Johari ya. Abah kompleks Lumak Main betul. Pukul 9 pagi kena 26 hari bulan 9 2006. Hanya tadi pengawal atau pengerami ke dekat diatur di menua kita lebih agak di betuang. Ya kita di betuang berami wayau. Ah ila peng tu cu mina peng ya. Lalu pihak mega mana ni ngah SCSJ mega dekat diatur di betuang. Jadi bala kru hari RTM dekat mupuak minggu baru ya. Ya 21 minit lepas pukul 3 ngalih hari.

0: IFM di Kapit 94.3 FM.
1: Ya, mari selamat ngali hari, selamat bertemu baru dengan kami peninggal mayu ke bisi bulan kita ikut sekali itu. Nah, maka selama peninggal nanti hari tiga dekat bulan ngaku hari kapit bawa berita kata rajang. Ke terima tu peninggal kalau ya Siti mereka program ke udah pelabuh dia tu, pelabuh hari pagi tadi untuk mengakai pukul 5 lemai itu. Ianya Siti program ke dia tu sida uruda. Ianya program deployment goal atau kedikumai SDG Besasa 2026 Pak bagi menua kita disung arti dia tu sehari itu 23/9/2026 Pak Balai Raya disung. Jadi dia tu terus dia tu nyentuk ke ngagai pukul 5 atau lagi. Jadi dia sekitar hari program atau ke aktiviti ke mega bisik dia tu mayo macam program titik dia tu berseremai ngau program cerita tu titik dia tu sida udah bagi menua kita di kapit out. Jadi nya sitik program ke bisik dekat dia tu lebih lagi berkau ngau sekedar hari randau atau ke lica ke bisik mereka dikenatai ke nyap labur di pukul 8 pagi tadi bisik mereka lica hari KKM Song pun berkau ngau penyakit jantung ngau mereka nutrisi pengerai jantung nangkan kenya bisik mereka lica hari AKM ianya Akademi Kenegaraan Malaysia biar mereka bisa lica berkau ngau kemahiran digital AI ngau mereka kepentingannya mereka bisa di beri ngasih tak bisa data ya. Bisa mereka lica hari MCMC berkau ngau inisiatif kempen internet selamat KIS udahnya bisa mereka nama kukitai cabutan tiket bernasib mereka bisa diatur lica hari sida pakai so pamega udahnya lica hari yang sida PDRM di menua kita disung berkau ngau dadah merampas masa depan mega bisa dikenatai ke lalu muak ke lemai tu peninggal mayu lah. Maka dua sida berjadi ke pengawak ke bisik dia tu nyak ya sekedar hari pejalai program atau ke tentatif program ke bisik dia tu semanyai sehari itu 23/9/2026 berkau ngawa milis penutupan program SDG Besasa 2026 di bagi menua kita di Suang ke dia tu untuk anggai pukul 5 lemai Pak Balai Raya di Suang. Okey, hanya di bagi menua kita di Suang. Pergilah megak peninggal mayu Pak Suang Bapalan Kesama megak 24/9/2026. Ianya sitik program ke dia tu sedari upis kebajikan bagi menua kita di kapit. Ianya program outreach santuni community poskom Suang 2026. Jadi itu mereka dia tu Pak Balai Raya di Suang au pergilah 24/9/2026. Ke sekali tu kita terus berkongsi ngau peninggal mayu mega berkau ngau sitik mega program tik dia tu sidari upis daerah Bukit Mabuang ke ngatu program kedikumai program ekspedisi Bukit Mabuang edisi kedua tahun 2026 kena 25 ngagai 26/9/2026 Pak skim penempatan tunuk Bukit Mabuang. Jadi tu peninggal mayu kita nak nemu tu dibagi ngagai dua titik kategori hanya kategori komiti tunuk empu ngam ngak kategori terbuka. Jadi bab kategori tunuk komuniti tentu ya bisa dua titik kategori ungkup lelaki ngau indo udahnya kategori terbuka megak ungkup lelaki ngau indo. Jadi price ke mana megak udah disedia ke ungkup sedaka boleh ke lalu mu 1 2 3 udahnya Asaguati ungkup lumu 4 nyentuh angkai lumus 10 bak Asaguati. Jadi ke tahun tu mereka kalah yang tiada penangguh dia program ekspedisi Bukit Mabung tu megak dekat di Pejadi ke Yang Berhormat ianya Tuan Nicholas Kudiana Jantai adun bagi in 64 baliah ke megak bisik sama ngau datai nguluk pengawak tu. Kalai kena 25/9/2026 hari 5 muak ke malam dia program atau kemelis penangguhan program ekspedisi Bukit Mabung edisi kedua ungkup tahun 2026 dekat dia tu bak rumah ajan nangga suluak nangga pau Sungai Melinau mujuang baliah Bukit Mabung nya kena ke malam lalu 26 hari bulan 9 2026 dia kategori terbuka lelaki mereka dekat di, kategori terbuka ungkup lelaki ngam ke inu dekat dilepas ke bas tentang ekspedisi Bukit Mabung. Okey, ngelansak ngemimit bakau ngau ekspedisi Bukit Mabung edisi kedua kita ke tahun tu tentu ya nerima sambut ke cukup mana angkai sidak ke bisik ngau baka tahun kau dah ekspedisi ke Terubah. Okey, ini ekspedisi Bukit Mabung kita terus nguyang ngakai maka bakau ngau jualan ramah ke bisik dia tu tunggak ke menua kita di kapit ngam megak di suang hari upis KPDN bagi menua kita di kapit kalai jola ramah medani bergerak kena 25/9/2026 dia jola ramah medani bergerak dekat dia tu pak rumah gelanau nang tekalit suang hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai nangkan kenyak 26/9/2026 dekat dia tu bak rumah sana anak manggum nang stabak balih kapit hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai 27/9/2026 dekat dia tu bak rumah medan nang sepadi sung hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai meka jadi ngarap ke kita peninggal mayu lah bak tiga titik palan ke udah disebut aku tadi namanya Abah Meuliah ngau bak pengawak jula ramah medani bergerak lalu lebih kita keratai tentu ke kita berbaik ke plastik ada rempu laban bak sentang jula ramah medani tentu ya plastik sian ada di sedia ke jadi nanti boleh mai pesiat rempu mai baku uyut kini nyamai kerang mai beli ke barang nepi ya okey nya peringa mai wah bekau ngau jula ramah medani bergerak ke bisik dia tu tunggak ke menua kita di kapit ngau mega di suang ke ngujung ke berita ba awak berita Bataraja kita ke sekali tu ke diungkup ke sari tu peringa mai wah 23/9/2026 boleh beruang ke DJ ke gawak di konti YFM. Terima kasih ya.

Buka di sada elemen ni dua berpadu nyawa ngau jenis jenet. Ngujungkan jam kita tinggal 10 minit lagi nyawa kat pukul 4 alai pukul 4. Peningat kita ke dekat berpantun. Ngarap ke kita TC Radio. Laman aku dekat berengkah ngau kita berpantun pukul 4 terlegik. Tangan sebenarnya aku dekat menendang kita ngau lagu-lagu. Ke sekali tu hari KL jual mahal.

0: sebun nyam majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin ti kamah. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemak ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Ya, kita nulis ke program Rentak Ngalari lagu ke sekali tu dari CBIG. Asap liak, lalu danya lagi. Kita dekat mulai buat program Aram Berpantun.

0: FM, Aram Berpantun, YFM.
1: Manya amai burung acang, nanggak sarang bak pun kucai. Ngasih mengerindu teguh tancang, anak ngasuh putus teberusai.
2: Jalai malam nadai bulan, bulan keman mati di sisi. Tapi dalam sanggup penyelam, laban ku sanggup nyadi keganti.
3: Tiang tumbang patah tungkat, rarat atap labuah tersesai. Seribu kereta anang nak berjiman, jaga sebut nadai penyukat umur kita.
4: YFM 101.3 MHz.
5: Pagi ini Sabtu kuyuang, salah hari, seorang dicap hidung.
6: Hapui, dicap. Aik ciro di nangar seribas, ukai aku nak malas.
5: Yes, pecah kaca belah gelah, tok ya tumbuk sprir 16. Yah!
6: Kenapa? Akai cap dia cap. Nyamai amai buah pedalai. Oh, main tumbuk belalai dina.
7: Agi belalak dekat berpantun, aram meh ninga ke program Aram Berpantun, bawa rentak ngalih hari di YFM.

hujan panas menyang-nyang, hujan batu berkesetek. Nama si dia nak senang, nyabek kakunya pantut insek. Buah betik, buah melaka, buah hulu, buah kuini. Lama dek udah duda, nama kebuah dia nak berbini. Anak manuak mati bergantung, dibaik orang mantan kemiri. Ukai nama mata dia ngai dinua, susah hati kak berbini. Anak milih makai ruti, kuyah bingka nyamai-amai. Anak milih ngigak bini, indok janda apa mama wai.

0: Ya, kita dah datang iba awak jam kedua kalau kita dah buka mulai iba program Aram Berpantun. Arus telefon kami nak berubah 08225864 08225863. Benda dibuka ngagai bala peningah kita buka seminar di Sarawak dan megak di Semenanjung. Pihak megak ngagai bala peningah kita kebukai di Menua Tasik kini dekat nguji berpantun dengan kami. Kita di Indonesia ni, orang Indonesia Petrus ya. Baik bala wakil Petrus. Berterima pantun dengan kami di Sarawak tau. Pihak mereka majak mayuh bala peningah kita ke baru-baru dekat nguji berpantun. Banyaknya hari bintulu miri. Pihak mereka peningah kita kebuka ya. Ya, kita tahu telefon datuk peningah. Jadi kita mulai dengan peningah kita ke terubah tau. Sampai kini baru telefon. Hello.
1: Hello.
0: Ya, mana selamat ngalih hari wai.
1: Selamat ngalih wai, nama berita hari wai.
0: Oh, mana wai? Amat kerah-kerah berjakut tu wai. Sikit mana ya wai?
1: Mama, kaki mesti jelebu kita tiap ya.
0: Agi bisa kita dia deh.
1: Hanya dekat pantun jelebu tu lagi.
0: Agi, ne. Okay, terus ke dia siapa ngau ku beranau tu?
1: Abad Duam tu.
0: Abad Duam, amat lama. Nak pantun Abad Duam.
1: Dan ada sempat bah main kerja pengawal gila.
0: Aku mai aku di lamun sebun.
1: Kau kini dan ada pedagang lamun sebun nak.
0: Ya amat nyak kebuah ya ne.
1: Ya, nanti kita dah lain dengan kereta tu. Buka api, baru bisa nampak miliknya pun bisa bersebun juga.
0: Amat. Okey, apa dua pantun kita?
1: Okay, pantun sebun tau.
0: Oh. Okay.
1: Lalu nak ke kebun, ambil tebu. Tebu dia ambil apa ya kan. Kita dia tahu lagi bapasa jelbu sama kita naga kesihatan.
0: Mm-hmm.
1: Okey, terima kasih Ana.
0: Ya, sama-sama si Teh Arya Pantun Lalau, ya. Tiko hari peningat kita, ya, Paiduam. Ya, peningat kita ke sekali tu. Hello. Hello. Hello.
2: Hello, bujang nang nang tak?
0: Oh, bujang si nang nang. Nama berita cerita, bujang si nang nang.
2: Mana, berita ke mana cerita? Gak boleh lain. Dua minggu, gak boleh lain aku.
0: Nanti boleh ya?
2: Nanti boleh, aku.
0: Oh, okey. Kada bisa lain. Maksudnya
2: tujuh hongkai balak kaban.
0: Okey, teruskan ya.
2: Hanya balak kaban. Batang serai buah pedada dan tandaan dikenang agak tali kita. Hai nama berita kaban semua. Tujuh angkai nindu doi Ros Liau di muka.
0: Oh. Okey, ngarap ke semua ya Malaysia. Ros Liau ngau inanok. Aduh ikut tu sikit jago hadapa pantun ya. Ngarap ke lagi kita ninga. Kelebih lagi. Ini Rian. Oh, ini Rian boleh tahan tau. Ya, tulis-tulis ke dia, karang-karang ke dia pantun kita ya. Andul kita berjimal pantun. Ya, mega peningat kita hari kapit Mia. Hari Serian Jessica. Robina. Ya, mega Ina Chun, ya mega Ina Peng ya, tidak tahu andang ya. Lala laban urat tau. Jago lebih agak pai kilat ya. Aja sepian nari Semenanjung. Tau ke bangsa bukai megak tau ngau berpantun ni nari. Okay, bala peningat kita 08225864 08225863. Di sebarang alai kita boleh mendiang kami banyaknya tuai biak tau magang apa pantuan ya. Nak ditagang nang ya di perancang lebih lagi kita ke biak umur. Nah, Daban aku kalak ninga bala nembiak pen lanyak berpantun dalam jaku iban ya. Bak program mana min. Kita di menua pesisir tau mekat telefon ngagai kami. Kami ke ricah agak program kita wai. Ya orang bak lubuan tu kini orang serudit serudit orang ni nak ke habis telefon ngaku minggu yang tadi ya kita mulai ngopeninga kita. Hello.
3: Hello Dara, selamat pagi. Ya selamat lemai.
0: Oh, selamat ngali hari ngagai nuan Robina. Benua berjalan ke pengawak jam ke Datuk Robina?
3: Oh iya, meto orang nada. Nya ja bagi-bagi lah masa ngodai ke lagi ro bisik lagi. Ngainya dai lagi.
0: Oh, pedak luri ngai taban kurang.
3: Oh iya.
0: Iya, ngantai rempuk di taban.
3: Tu ada tujuh kan ngagai apa ribut petir tau, nemu ya.
0: Oh, okey, terus
3: nama dia. Baru ya nya.
0: Oh, nemu-nemu
3: dengan kakak nama. Oh iya. Apa ribut petir manya.
0: Mhm.
3: Nuran ke kampung ngirup air bada pulai ke rumah nyumai air tebu bisa maya hati nuan meredak seribu laban nuan uduk ngelebu duda ditanjuk ngansah longgak pagi hari nebas madang melaila nuan ngasai terjun nadai bertangga ngenang aku barantau jalai hanya pengujung apa kilat ngedaranya tapi ribu petir kaku
0: no.
3: Oh, iya. Lagi hundan warau kah?
0: Okey, nyata dek Robina. Ya, jam kita baru sebelah minit lepas pukul 4 ngalih hari. Lagi panjai program kita itu bala peningat terus telefon ngagai kami di konti di itu. Gulai ngau peningat kita itu ya. Hello.
4: Hello.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
4: Inai orang pakan.
0: Oh, orang pakan. Nak kelekat nguji berpantun ne.
4: Oh.
0: Kalau berpantun sebedau tau, ai?
4: Hah?
0: Kalau berpantun sebedau tau?
4: No, nguji ngap.
0: Oh, mana. Ngari ke kita dipakan. Orang gengai. Kita yang mana?
4: Oh.
0: Terus ke dia, wai?
4: Oh, aris serikai pergi ke pakan. Datai di pakan, melin tekai. Ukai ku ngai tenuan, lebanuan udah bisa amai.
0: Iya, udah terima kasih. Utai orang. Iya, hanya tadi orang pakan ya. Ya, kita berperindang dulu.

0: Hari det bi sagam bak lubu hati 16 minit lepas pukul 4 lemai lagi segulas jalan kami bak program aram berpantun munyi kaku 082-258-634 082-258-633 telefon dibuka ngagai bala peninga kita di sebarang alai kita diau ya. Ya, kita mulai opening kita. Hello.
1: Hello, DJ kesayangan.
0: Iya, Jessica. Nama berita cerita Jessica.
1: Dari info mana? Balap sebun mak kelemah itu.
0: Balap ya?
1: Bibunya bukit pasir biru. Darinya lah, nak pedak.
0: Nari pedak, udah di laman sebun ne?
1: Di laman sebun. Kau,
0: nang awak bukitnya di laman sebun, nan wan di laman sebun.
1: Aduh.
0: Ya, nari ngau berpantuan lagi. Okay, Jessica. Pantun okay, kita. Ya.
1: Pantun namanya. Pantunin ati
0: lah. Okay, pantunin ati, okay.
1: Ati itu sah, nada boleh lain. Semua pengawal digaga panaknya di. Uwai mandi, anang udu komplain. Tuai biak sama tau kita batun di.
0: Okay, nyata. Okay, nyata di Jessica Itan. Ya tuan rumah ini cuan benuang berapa iku ya? Bapak tuan dulu dek tuan rumah. Tiko hari peninggal kita ke landiak bapak tuan ya. Iya peninggal kita hello.
1: Hello. Ya Mia tu hari kapit.
0: Oh ni Mia, okay Mia. Dekat nimbal pantun siapa Mia?
1: Pantun nanti direk tu.
0: Okay Mia, terus ke dia.
1: Okay. Dengam ketok. Mandok mihun, begulai ngok kari. Makai pagi, galau mimit, kena bekalan. Bertahun-tahun ku ngigak memori. Manis disimpan, pahit ditelan.
0: Okay, nyajak. Okay.
1: Daun selasih, gagak air irup malam. Gulai aku mau madu. Terima kasih ngagai bujang semalam. Bisa ingat aku belagu balas pantunnya minggu sampai lama.
0: Ya, bisa ingat dengan belagu.
1: Belagu. Oh, yang ngasih aku belagu baru. Belagu baru ganti bisa awak. Si Tegi. Berjalan ke Tanjung. Tidak lama. Datang di Tanjung. Terpedak ke buah ramai. Berkeni madam ke hati pengingat lama. Ngambil ke hati baduk berair. Hanya jam ni DJ. Terima kasih awak.
0: Sama-sama. Hanya tadi Mia hari kapit. Ya peningat hari kapit. Anak asuh Mia siku ajar pantuan. Ya sawup ya bala peningat di kapit. Aku nemu orang kapit sikit landiak berpantuan. Ya, maka orang hari semunjan ya. Orang hari lubaan tu. Ini orang julau apa aku ketemalu. Orang julau nak munyi. Hello.
2: Hello, Mijing.
0: Inari.
2: Okay. Ya, kita cukup lah ngisi program kita itu. Kita ngisi program.
0: Okay, Inari.
2: Ya. Pagi hari nyeru pupi, nyeru sumput susu dicampur ginseng. Nama hati ku selalu merindu. Merindu cikgu yang sudah pincin. Yang udah pincin lah, Nensi ya. Hanya aja Nensi sama petugas, bapak. Jiba-jiba pula ya, o.
0: Okay.
2: Sayang Nensi, bye-bye.
0: Okay, nyak tadi ini Erik. Asik kau hari bangsa bidayu. Ya, kita mulai ngopeninga kita itu. Hello.
3: Hello, selamat ngali hari, Nin.
0: Ujung supaya nari Semenanjung itu, nah. Selangor. Nada sebuan kita, ya?
3: Nada, sebuan gak memimian,
0: Okay. Terus ngopantun kita, Jaspin.
3: Aram kita mudia kemujung. Itu nak lama dia nak ngasarian. Ya main dal ke kami di Semenanjung dia tu. 8 hari selalu hujan.
0: Mm-hmm.
3: 2 bulan ada hujan ni.
0: Berapa?
3: Dan mimik ya. 2 bulan di tu.
0: Apa kemarau nya?
3: Kemarau. Dan dia tu okey lah. Nama bisa ni. Gerai ni.
0: Maaf gerai.
3: Terus yang dia tu. Ya kau dah terus yang.
0: Au ka pengai bikinya mia. Mhm. Laban ya gerai deh. Okey, just pen.
3: Kita tanya ni.
0: Okey.
3: Ini mit. Lama bagi gak entelah dia tu. Dah ada ketu ke programnya dia tu ni.
0: Laban programnya program berbayar tahun baru dekat berjalan baru ya.
3: Angka dek nade nuar. Kali aku kuel nang sat kami masih masalah betong kai nade. Kau kan nanya ke programnya laban ku.
0: Bisa eh lah deh.
3: Wow.
0: Ya nu. Laban utanya babaya magang utai utanya.
3: Manal.
0: Kau ngantek duit tahun baru kak.
3: Bisa panjang re duit ilah.
0: Ya. Okay.
3: Terima kasih nian negen tera ni mak kita bisa ikat lekas terus mimian.
0: Aau ngai kena malas neng nanti orang ni mak kita.
3: Nai nai gak ngetu dulu pernah nak agak pantun. Nanti pantun kemakai utai nak kelala sebut ya senang. Mereka kan kita pantun amat pantun orang hari munya.
0: Aau
3: kita tua itu nanti kak kan ingat utai nye nyelainya.
0: Nara ngawaknya kena kita berkagai munya. Okay.
3: Aku bantuan mesti utai betul lah.
0: Okay. Sama-sama Jespen. Nanya tadi peningat kita hari Semenanjung. Jadi kita berperinang dulu. Gagak dulu bantuan kita. Sementara kita ngantik bala peningat kita berpantuan.

0: Ya, kita lagi yang nyawat kangau hari balap peningat kita. Hello.
1: Hello, datang selamat lemai.
0: Okey, Robina. So, terus apa tuan?
1: Tuan puji yang ke darah setengah pun jatuh tu.
0: Okey.
1: Meli ubat nyagai pemasi dini alai kita balas semua. Nyagai nuan darah ninsi. Nuan jatuh bergelar kuman menuan.
0: Apa? Pama utai. Bisa nau tak ketulua hanya akibat kau.
1: Bisa meh ini nemu ilang
0: lupa. Okey Robina.
1: Mestilah kumang menua. Puji-puji lah Mimi.
0: Okey, nyajak Robina.
1: Cukup manis tebu au ya. Tentu nuja ke ikip kujanan. Gagau mian. Cukup manis tebu jerenang. Lorang ke kebun mantuan rumput. Anang ke aku kak kenuan janang. Tekung lala nuan berpansak. Lalu kak luput.
0: Oh.
1: Oh.
0: Naja.
1: Pedak nakala semua nakala. Tiba-tiba temu tumbang kayu angin nadai semua nadai.
0: Oh.
1: Oh, terima kasih Dara.
0: Okey, sama-sama. Hanya tadi peningat kita Robina ya. Ya, kita bergulai dengan peningat kita ke sekali tu. Hello.
2: Hello. Hari Bintulu betul.
0: Orang Bintulu. Okey, siapa nama orang Bintulu tu?
2: Oh, sebab ke jarang nama kena aku tahu. Peningat nama aku kena.
0: Okey, terus ke dia.
2: Aku pandu sebab nak ada salahnya. Tapi sangkai, pansuan ke keruai. Ilih pegadai nadai ke pulai depan dia. Tiap gawai pesan ke belama ada suah pulai. Dini kalah ke suah pulai. Dilang kami ke tuai bersifat ke merak sekolah. Terbaik bersih bersaih belah kaki lima. Mayu sekolah kami di Bengkulu di tau kaki lima deh.
0: Ya.
2: Pagi hari miri pergi ke Bengkulu. Ngetu nak lama simpan Jawa. Ulian lah dia main kami lagu. Makin tuai makin gaya. Ya jangan.
0: Okey, nyat tadi ya peningat kita hari Bintulu. Ya kita terima bantuan hari Inapeng. Menyitau sungai layar cukup panjai. Pangkat benar air pasang. Alam kita sampai datai ngicak Rami Sarawak ku sayang. Yang tadi pantuan kangau ya. Tau ke gerai hari Inapeng. Ya kita terus bergulai dengan peningat kita. Hello. Okay.

0: Ya, peninga kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello, DJ. Tu ada kapit
0: tak? Mia, tolong perona.
1: Ya,
0: terus ke dia, Mia.
1: Tu nuju lagi Petrus.
0: Petrus. Amak Petrus lama mak nak berpantun.
1: Dia mana? Ya, kini ke ya. Aku tak bunyi ya. Ngarap kau bisa ningam itu. Dari pagi, ku medah pun katus. Siti pun katusnya berbau sabun. Dini menuan Petrus. Kada kenuan dah dilamun sebun.
0: Halo.
1: Ini ajak me DJ.
0: Iya. Pantun kangau. Ngarap ke Petrus bisa ninga ke radio jam ke dia tau. Siku hari peninga kita hari Indonesia ke lam dia berpantun ya. Ya, kita terus sambung dengan peningat kita. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Ya, siapa yang aku beranau?
2: Ya, teman tu, hari ini dalam.
0: Dan jauh ke mimi hari radio ngambil ke nyaman terang di dengan lebuah pantuan tau.
2: Wow.
0: Ya. Okey, pantun kita, Mai.
2: Singapura di Langga tu dah dia bakuta si batang pisang. Orang tua laki yang muda bakal bulan tinggal di tang.
0: Mhm.
2: Nyak aja, Pak.
0: Iya. Okey, nyak tadi peninga kita di dalam.

0: Ya, kita mulai ngopringa kita ikut sekali tu. Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Ya, selamat ngalih hari ini, DJ.
0: Okey, selamat ngalih hari. Siapa ngaku beranda, Wai?
1: John, sohari Sabah.
0: Sabah?
1: Oh.
0: Apa bisa diingat kami kita di Sabah, Pia?
1: Ya, aku online saja.
0: Online, okey. Pantun kita, Wai?
1: Tanggungjawab
0: dulu. Oh, terus ke dia.
1: Anak manuk dalam kerongan. Baik nurun pagi. Anak luang kang ingat pangan. Baik kila nak belaki. Jajak di sini.
0: Ya, okey. Nya tadi peninga kita hari Sabah. Oh, baru ya aku ninga orang Sabah berpantun. Ya, terima kasih kita di Sabah keninga kami ngena online ya.

Ya, kita lagi ngantik bala peringat kita lagi. Telefon lagi konti 082-258-634 atau ke 082-258-633 ya. Ya, kita berperinan dulu. Cerita lagu lama Ari Zamri Amirah.

0: banyak cantik ya lagu akan dibaik Zamri Amira ya. Ngujung ke jam kita tinggal 20 minit lagi lalu kita tinggal ke berita dari Kuala Lumpur. Ya kita mulai dengan peningat kita. Hello.
1: Hello, yang saya nak tadi.
0: Okay, terus ke dia, why?
1: Malas pantun memiati mai memory lama ada.
0: Miana.
1: Okay. Tinya, why? Buah nangka dipakai babi, dipakai babi baru pun kalah. Jika meh daun jerin dikena mai beli lama. Jika meh main dikena medan hati, kena mai memory lama. Hanya aja arah ke yang sini ngak.
0: Okay, nyak tadi Mia. Ngarap ke terang dengan yang tadi Mia. Ya, kita mulai dengan peningkat kita. Hello. Ya, nak muncul. Ya, kita nguji nyawat kangau. Hello.
2: Hello, DJ. Hello,
0: ya, jawab ke Mimi.
2: Oh, okay.
0: Ya, siapa tahu?
2: Kamu malas bantuan orang hari Sabah tadi.
0: Okay. Orang Sabah. Okay. Dengar mana-mana.
2: Ngai ke Nuan nak belaki. Kuya.
0: Nak belaki, kuya.
2: Ketok bunyi, ya. Dengar. Ngarap kuya bisa lagi dengar mengenai yang lain.
0: Okay.
2: Nyamai-amat gak. Manuk tuai. Nanti dipanduk. Nanti dipanggang. Nyamai lagi gak nak belaki. Ini berjalan ada orang nagang. Nyak jamai ya.
0: Okay. Nyak tadi ngarap ke peningkat kita hari Sabah. Kita ingat. Ya, kita mulai dengan peningkat kita. Hello.
3: Hello.
0: Ya, siapa aku pernah tahu?
3: Jaspin baru tenin.
0: Okay, Jaspin. Terus ke dia.
3: Aku batang rajang sungai Tipanyai, sungai Tipesai dalam Sarawak. Hati aku dia tu terkenang-kenang, ngenang ke diri dekat pulai ke Sarawak. Bantuan diri lah tu nen, bantuan merindu. Aku dengan Wan tu nen. Bila bertemu nen tau.
0: Okay, nyata di Jaspin. Ya, kita terus nyawet kangau apa ni nga. Hello.
4: Tengah, hello Dara.
0: Okay, Lumina.
4: Tengah laman nyemui, tengah laman nyemui kabu. Dua-dua ditanjuk makai roti. Dia tu musim jerebu sama-sama. Kita yang lantang hati.
0: Okay, nyajak.
4: Tuk lagi nemu ya lagi Dara. Tuk pasal kita ke makai cabai yang pun merasa bisa.
0: Okay.
4: Ngagai campur ngambil we seru boleh ke rumah medak cerita katunya tadi orang keselau nyaru itu minta lagu asal bergaya pak program malam berpantun.
0: Okay.
4: Atau si teh ke darah ke lagi nya nada jam lagi burung tunggu nyabak ke bulan nular sawak bertukar kulitnya hati nuan majak jakulan laban jakuk nuan berputar belir jengkulan tu bakal jelungan darah.
0: Okay, iya. Okay, nyajak lah Rubina.
4: Bisa masak lagi bentuk baru kan ada masak
0: itu hanya tadi Rubina ya. Ya, kita nguyang agak pantuan dari Jennifer Jantai dari Kapil. Munyi tahu ukai tubai sebarang tubai, tubai dikaga orang iban. Ukai datai sebarang datai, datai ke kak ngamik bungai di laman. Okay. Jennifer Jantai. Upaya boleh nemu berpantuan kapan kita

0: Ya, kita lagi bisa 15 minit lagi sebelum kita mulai program Arang Berpantun. Berau kita ini ke berita dari Kuala Lumpur. Lalu pukul 5:30 ini ke Tanduk Randau Ruai. Ya, kita terus berkenaan dengan pendengar kita. Hello.
1: Hello, selamat lemai.
0: Selamat lemai. Siapa engkau ke beranda, wai?
1: Rumah keli, Rizrikai itu. Kalau kita berpantun.
0: Oke, terus ke dia, orang Srikai.
1: Oh, dia punya pantun pun dia. Oh. Nua Srikai, dia adalah sebuah sebuah dodatai dari Indonesia. Aram kita sama sama pantun merenang hati kita semua. Dan juga terima kasih au.
0: Au sama-sama. Hanya tadi peninga kita hari Sri Kai. Baru ya aku ninga orang Sri Kai lelaki telipuan ya. Ya ni peninga kita hari Sibu Selangau. Hari Betuang, hari Sedaman. Hari Kucing tu empu nanai munyi.

Ya, lagu ke di bayi Vanessa. Jadi aku baca pantun dari peninggal kita. Hari nepeng menyita leka pantun ya. Berjimat-jimat nurun mansai pasuak kasut nangi keduri. Ana suarang dapai nyapai bungai bisa diwan apai manyi hari lapeng ya. Ya, kita terus ngagai Ina Cuan berjakuk lembut cukup cukup diri berjakuk baruah cukup nelap bakai kan nemu nyaru lama lawan kena balut pul nama tak payah tau kena balut.

0: Ya kita terus nyawat kangawa peninga kita. Hello.
1: Aku baru saudara.
0: Okay, terus ke dia.
1: Dade, aku terputus, putus aku rengkangau.
0: Oh.
1: Oh, tu ya te merik lalau ngaga jak ya te suruh nyaru saudara.
0: Oh.
1: Lemai hari lemai sejaru pagi hari nyuruh buang tala. Na ibu hudu kak selalu nyaru. Anak suah bala peninga pedes pala.
0: Mm-hmm.
1: Terima kasih saudara.
0: Ya, nyata peninga kita.

0: sawat ke penudi ya di peningat kita. Hello.
1: Hello, sama lemai.
0: Ayah sama lemai, siapa ngau ku beranau?
1: Nah, Dewi atau?
0: Hari ini non, wai?
1: Hari Selangau.
0: Hari Selangau, okey, terus ke dia.
1: Aku kan uju Robina, tapantu kenapa gak aja nang suruh Robina pedati.
0: Aku Robina, di mana?
1: Apa lewe menjual besi? Besi dijual pasar Padungan. Telue lewe perut berisi, anak siapa dalam kandungan? Mau jajal deh.
0: Iya, okey, nyak tadi peningat kita ke penudi dari Selangau. Ya, bukulang aku baru, minggu baru, agak belalak mem. Bala peningat pisik, mada agak belalak. Satu jam kita serkat, memang kita dekat linga ke berita, pukul 5 terlegi. Sedia ke dulu pantuan kita, dulu kita ricah baru, minggu baru ya. Ya, kita linga lagu ke dibaik Nick Refiansi. Sudah kita ini ngak ke berita.

0: Kegiatan pengedaran bunga ganja bernilai 33.4 juta ringgit tumpas menerusi 10 serbuan di KLIA dan sekitar Sepang. Ketua Polis Selangor Datuk Syazli Kaha mendedahkan 12 individu termasuk 11 warga asing ditahan dengan 418 kilogram bunga ganja dirampas. Beliau berkata serbuan antara 28 Ogos hingga 21 September lalu itu berjaya menumpaskan 9 sindiket berasingan.
1: Ini semua melibatkan kedai-kedai dadah kecuali satu saja yang bukan kedai dadah. So apabila melibatkan kedai dadah, mereka ini dijanjikan dengan tawaran kerja dan juga tawaran pakej-pakej pelancongan daripada negara asal mereka, dan apabila sampai ke Malaysia, kemudian mereka dikedaki untuk membawa balik bagasi-bagasi tersebut yang jelas bukan milikkan mereka.
0: 6 suspek sudah didakwa mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952, manakala 6 lagi masih direman bagi melengkapkan siasatan. Berita seterusnya, 55 kes diterima Tribunal Bagi Anti-Buli TAB sejak dilancarkan pada 16 Jun lalu. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said, setiap laporan akan dinilai terlebih dahulu bagi menentukan sama ada boleh dibawa ke peringkat seterusnya. Beliau menegaskan Akta Anti-Buli 2026 bukan bertujuan menghukum pelajar. Sebaliknya memberi penekanan kepada aspek pemulihan. Pendekatan itu bertujuan membantu pelajar memahami punca dan faktor yang mencetuskan tingkah laku buli. Sektor Perkhidmatan dan Peralatan Minyak dan Gas OGSE dijangka meningkatkan pengeluaran serta pendapatan dalam tempoh 2 hingga 3 tahun akan datang menerusi pengembangan ke pasaran antarabangsa. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, langkah itu juga mampu meningkatkan daya tahan syarikat tempatan dan mengurangkan kebergantungan kepada pasaran domestik. Sebagai permulaan, 14 syarikat OGSE Malaysia akan menyertai misi ke Turkmenistan pada Oktober bagi meneroka peluang dalam industri minyak dan gas. Ekonomi Malaysia diunjur berkembang 4.7% tahun ini, dipacu ekspor, pelaburan berkaitan teknologi serta permintaan domestik yang kukuh. Forum Ekonomi Dunia WEF menerusi laporan terkininya memaklumkan prospek pertumbuhan Asia Tenggara juga kekal berdaya tahan. Sebanyak 73% responden menjangkakan pertumbuhan rantau ini kekal kukuh atau amat kukuh dalam tempoh 12 bulan akan datang. Angka kematian akibat feri penumpang karam di Laut Jawa Indonesia meningkat kepada 20 orang. Pasukan penyelamat menemukan 8 mayat dalam bangkai kapal, manakala 2 lagi ditemukan di pesisir pantai Kalimantan Tengah. Perkara itu disahkan Ketua Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas, Muhammad Syafie. Katanya setakat ini 115 orang masih hilang dan 108 lagi berjaya diselamatkan. Operasi pencarian dasar laut masih diteruskan dan jumlah korban dijangka meningkat. Taiwan akan terus berhubung rapat dengan Amerika Syarikat bagi memastikan pelaksanaan penjualan senjata berjalan mengikut perancangan. Kenyataan itu dibuat menjelang pertemuan Presiden Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di Washington. China berulang kali mendesak Amerika menghentikan penjualan senjata kepada Taiwan. Pada Disember lalu, Trump meluluskan pakej penjualan senjata bernilai $11 bilion untuk negara itu yang merupakan pakej terbesar pernah diluluskan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia meraih emas ketiga menerusi Ratu Karate Negara Si Shamalarani. Shamalarani cemerlang mengungguli acara komite wanita bawah 50 kilogram. Beliau menewaskan lawan dari Hong Kong, Sang Yiting, yang meraih perak, manakala gangsa milik Filipina. Sementara itu, Kem Isukan Negara berpeluang untuk menambah kilauan pingat selepas Malaysia mengesahkan tempat ke pusingan separuh akhir acara e-football. Malaysia dijadual menentang Uzbekistan dalam pusingan itu petang ini, sementara aksi akhir dijadual berlangsung malam nanti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Institusi Raja-Raja Melayu perlu dimartabat, bukan dirobohkan. Sindiket seludup bunga ganja lebih 33 juta ringgit tumpas. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
2: Sepengudah aku Suman, aku enggan ngelala agik sapanuan.
3: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

Dalam situ PIS, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan rujal pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangan diri. Nyangka rundiang orang bukai mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segulai sejalai.

Ya, Peningan Mayu 21 minit lepas pukul 5 lemai. 5:30 kita dekat Ningah ke Tanduk Randau Ruai. Jadi Peningan Mayu nak kata ajak aku bungulain kita bawa rentak ngalih hari. Lepas pukul 6 tu lagi kita dekat bungulain ngau Pinky tau ke DJ Monica Miding. Otong mumpuan

0: kena gaya kita ucau. Ketika ya hari ibak menua kita ucau, kami ibak temawai kanyi wak litau. Nak ngapa yang kari hujan nya beberapa hari tau ucau ngamuni ketutuah pawah. Nya kami serumah beberapa hari tau kudah. Nadai nuruan ke kebul ada angau kumai. Dasar itu ucau yang ku ngamai gayari bisa panas. Nya ini kita tau nuka nurun ngalau ke pasar kanyua tutenua ke letak makai mi kampua ngabala ucau ma pasar kanyua itu mau ngasa ngau ngau cau aja buat. Ya ini kita tu malak malak lama tempang hati kenyak mendak ulah sangau tu. Ya mulai derma ngadai ulang keminta derma. Pengama ini mana yang kita tu hidup segulai sialai ngau sangau bertemawai kanyawa. Sikit pedih mendak sangau mulai turun ngadai ulang lebih hati bekawa ngeduyem. Mimpi sangau nya gerah jari ya. Dinyami lelai ruai tu kujuang lagi. Nanti kita dekat nemu kebuah ya.
1: Hari Minggu selepas gereja sembahyang juga.
2: Sudah jabut serta aku lagi sudah pulai sangau.
3: Nak nuat lawan kami dua mucuk pulai lagi. Kami ni tancut sekolah jabut kena yang nurun sekolah tahun baru. Laman banuan bisa gemadah kaku bisa diskaun baju sekolah nemi bak kanyuk mo. Nanti palanya buka mo kami dua mucuk tau.
2: Hei, asyik mimpi aku ninga daripada kediri. Kak Meli kejabutnya tancut sekolah deh sangau. Nah mimpi ke tu sangau?
4: Oh mama beli kini tancut sekolah kaya antum mama jarak. Nih lah tancutnya jajak kena setahun tetetahun. Kena siti tancutnya nawan ya. Nyau kak pesuak tumbuang. Lepas terkena nanti yang hari nasib aku sekolah 3 hari dalam seminggu. Nanti aku sekolah 5 hari seminggu. Okey. Udah lama tertawang sawang tancut sekolah titiknya. Nasib madeh jarak.
2: Baju sekolah nada beli di sangau. Nak patut dia beli tancut aja. Nyo timpang. Nyo bakar kupi kena ada gula. Nyo bakar kopi kena ada gula.
3: Eh, sakit kami manis kalau makan pemakai manis serta nyampu air irup ngau kalau mayu gula nuan. Nah ingat eh, nyo ke tiap hari lalau hari iduin nanggeh ngasuh kita yang nang kelalu ngelaban gula bak radio ni sini ingat eh. Ah, makan pemakai manis ngau nyirup air manis tak ngujung ke kami manis kuya. Ah, tak mereh cucu manis ngau pangan diri tau ah tok nya tadi lalau hari DJ yu nya ah bisa de ninganya
4: ya mene ini lagi ngira kupi gede iya ga de udu nuang gula sampai melima sudo siti gelah nyanti anu nyopwa muka mulut lekat bak mulut. Ya, gak baru dah pulai semiang hari gereja pagi tu. Agi mereka bola-bola. Eh, dek gak madah dalam gereja tadi. Berengkah hari hari tu. Dek kat ninga semua ajar pada bak gereja. Laban kakak masuk serga aku ti. Eh, ini misi hati kan orang masuk serga nanti.
3: Antum. Nyapa? Pada baru nuat. Baru anjur orang kita nya nuat. Nemu deh. Baru anjur orang ke gereja San Peter kanyua. Entik berketuk gamal mensia ke di anjuang ngagai tembang mai kanju anduan tiap hari aku masuk gereja nu nu ah lama utai ke di ajaya dinga aku magan nu asuhnya di sister ka aku dah tahu nu.
2: Eh, laban fadernya kesikat. Nya, mereka campur menyinyak sama. Uji intik fadernya pada kesebedau tu. Senayau dan nyambak meh pada ayan bagi gereja. Eh, harap jam pagi. Jam pagi kita tiga tamak kereta. Ngirup ke pasar kanyok dulu kita tiga. Kenaran? Mudahnya lagi sedulai tau mutar ke diri. Ngigak tancut sekolah jabut.
1: Tidak lama selepas itu, di kedami kanyuk temawai.
4: Dami kaku, di ibu minuat. Aku kak makai merangkai pen kebisi sopnya. Ya kena nyawanya. Nyamai di, umai kelemak di kenyang.
2: Ia rangkai, ia sup. Kati kemi kudiknya jabut. Empelah-empelah ritua.
4: Aku kan makan mi rangkai. Tang, bisi sup kuah ke diri. Makanya ma, iya ibu minut. Dia ke kuah asing ku lawatnya. Mi rangkai. Rangkai ke tang kuah ya ke diri. Nyamai nyurut lagi. Udah lah, perut lapar meto. Saya tekro beruang perut.
2: Oh, nyak kekumpai orang. Mi rangkai spesial. Kamu udah jabut mi rangkai spesial, nyak.
0: Yoi, luar. Pelari. Pada baru ketika nyak bisa ditok luar. Nggak akan ngirup ditok gini ya. Luar, tak pernah dengar.
3: Selamat pagi, Fada. Nah, duduk di tok mana? Duduk di tok. Sebelah jalan yang kami makai mi. Kuma duk nyamai bak kanyuat di tok. Di tok, duduk sepuluh aku, Fada.
5: Selamat pagi. Oh, kan ni gak pemakai dulu. God bless.
0: Ya. Asal supaya aku. Sekumbang aku tu ada di dunia tu, Nur. Tu, ketulubah yang aku mendak pada pemalu sigat murid. Lah, dia tujuh menuan. Manis sama tujuh menuan. Kaidah ya keliak. Lebuah ngaluang kaya nenuan. Nyerah makai gula atau ke. Malu manyi nuan. Nanti nak pihak nak. Semanisnya tujuh menuan. Ya, pihak dia nuan. Tak ni. Nanti nyaukai father. Sikit ku kuntiaknya nuan. Tu nak tahu kuntiak tu nuan. Letak Tuhan tu nuan. Lalu tamat neraka kita ini mudah nuan. Nanti ngunti anak Tuhan. Namanya duduk semua ngau. Meja kita ini nuan. Rata
2: naik. Ikai dimadah ke diri. Udah merti ke berengkah hari sehari tu sangau.
3: Merti ku nuan. Merti ku. Berengkah hari minggu ni tadi. Aku. Nyo berengkah ngau lah semayang nuan. Dek gengai baik aku nuat minggu yang tak ada. Nya kediri maku ngau cok aku nuat. Jadi minggu yang tak ada nuat. Bisa hiling rugi dan nak ngau. Lumuh dek.
4: Nemu dekai ibu minut. Minggu yang kemarin bukan nama ini aku nya ke sendirian. Laban ke ngau orang yang buat kicip bernasib bak gereja maya peresel bak kenyok mayanya. Kak ngulih ke peti ayah kak ngulih ke mesin basuh ke ngulih ke kipas berdiri ko ya nanti nak nyampau ya kan rajin nurung semiang nyak miang kak medak pada baru nyak kemari minggu nyin kemari nyak ya ke semiang baru minggu tau ini aku nyak okey di nak nemu ibu minut nanti nadai ke buah. Segi nadai ke rajin. Kumai di empam pelan-pelan. Makin lama, makin pelan. Adai kita tugai.
2: Eh, lah lamai aku ini dia jabut. Baik, baik. Ada makna tu. Mau nyikut cerita piramlinya, Mia.
4: Tadinya minuman sedapnya baru sembiang. Nama sedapnya belagu sembiang. Bukai buat gereja biar gue minum. Namanya sedap sembiang berkata mede. Yang berbaik ke gitar, berbaik ke gitar. Main lagu sembiang.
2: Oh, sedapnya. Okay, sembiang menyajabut. Lagi ini medak. Lagi ini medak. Minta derma sedapnya lagi ini medak. Lagi sedap. Selalu madah ke diri. Ada gereja main sedap tu. Minta derma ke gereja. Kadang-kadang madah ke diri. Mumpul derma orang ketusah meko.
3: Oh, nuan. Mungkin orang minta mantuk duit. Beri aja nuan. Ni tahu nak mantuk. Okey, kak nama kita itu bisa bersegar, nuan. Anak kelari lukai, nuan. Maka kita kenalam sayur menyan, nuan. Ni pemain lekas sayur di tabur kedai. Ah, ngeluar kasir. Nyame pemain, utai keduliah kita, nuan.
2: Nanti sidaknya amai, nak ngawak sangau. Ya, bedau itu temu amat, nama dek. Kalak ni meda orang hari gereja kita hari sin pitanya berjalai bebelah kedai kopi mai tabung duit kalak dia dah mai put duit minta duit sambil belagu sembiang gereja ukai ngamu lari nanti kita sigi amai kak meri duit kak minta derma meri derma ngin kian kita lah ke gereja kian gereja ni kan yang mulari kian sigi bisi tabung ba gereja nur kita itu nepuk duit. Ya, sikit temu amai datai ba gereja, duit kan juang ke tekian.
3: Pian nuan. Engka kira tu ukai ni gereja sentita kan nuan. Ada udu berkira nuan, entai ka mantau silap tau. Karena orang tau orang keroling lah nuan.
4: Kita tas minggunya ni lah, sedak hari gereja datai keroling ini. Nadai kalak meda orang keruling belah kedai ming. Nyak beda disedoi. Ibu minuat ini. Nyak, mayu amai sedaknya. Hari mija ke mija sambil belagu. Sambil nyewak ke put biskut segi empatnya. Nyau ke sesemak ngau mija kita ini. Aku tu nadai sen kamari orang duit. Sedua ini aja meh menderma ke kita tiga. Toma mangkang dicak belum sepuluh pala. Toma dicak ini nyata boleh pala.

0: Good morning, Miss. Kami hari Persatuan Kerjakan You minta derma tu nak nolong orang. Hari rumah anak yatim, pihak tu melibaran Christmas atau baju sekolah.
1: Oh, nadai penanggu sis-sis tu. Mantuk jeng-jeng. Bak sama waikan waktu. Sis kita tu, suagi mantuk. Nemu dia jeng. Biar manusia nakal mantuk.
0: Amat ya, Miss. Bantu kita oleh mereka melantang ke malam yang lihat dan ada apa indah. Maksudnya Christmas itu ilang. Kita oleh mereka bantu kita nikmat ke berapa kita mampu mereka mias. Sering kita tahu.
2: Oh, Jang. Kita ke mayuah-mayuah tu. Iban magang kita tu, Jang. Landi amai gak belagu. Boleh main lagu Christmas, Iban? Lagu Indru Bunyi James ka, Delia Merah ka.
0: Oh, minta ampun, Nis. Sorry, Nis. Nak nemu sedap lagu Iban, Nis. Aku ajak Iban ke kami dito. Sedap buka itu ke Iban?
2: Oh, iya. Nah, orang hari mohon ni sedap tu dah. Bisa pemendar ngumpul derma menua kita sedap tu kini?
1: Dek tu, no. Nyo bakal si ID gele. Dek tu, no. No. Ayo ke pansi. Nanti beri banget ngai meri. Dia wajan. Ya pedah deh pedah. Nak kasih ya dia medak tidak. Tuk berlagu. Ketika kak nguliah ke bantu. Nuat, nuat. Iji. Dek bak tempat tidak ya nuat. Kena ya saya ya nuat. Berlagu deh. Aku nebah ketua muzik. Ngelak tiap. Kena ya saya deh. Nanti ulang ngai mantau.
2: Nama dia maikan derma ke sidat tu sana. Nah ni sale, ukai lama tu dik ke pemadu encati. Seringgit sesin pendikiran.
3: Oh, nyot nyot. Munyi kaku tadi ini baik adat mananya tu. Tu munyi ke sidat piram rei, ukai pecemeli.
1: Nuat, bau zul dunia tu. Nato nak ngejar pemana, kamu dah nuat. Kami bisik nama Bak Seka. Ku ngai dia mengaka. Ngak-ngak nuap. Nulis pansuat nanti udah Bak ngaka. Selama kita itu ada balik Tuhan. Hidup badunya ke nuap. Mana kau boleh mengagak pemada. Nuap, nuap. Licak ke baik Tuhan ke menua Seka. Hanya aja pada nyak minggu nyen tadi. Nemu dia nuap. Nyak ku. Nanti ku main. Nuruan nuap.
2: Dia bakannya. Dik meh menerima ngari. Kita tiga jabut sangau.
1: Nama dik nganyua kaku pihak nuat. Nadai besar kesangkuang tu nuat. Suai dik tadi udah mantah pelumu aku untai. Nama seluai dan nadai babut pengiluat basilka. Anak nyalah kaku. Kaku tau kasar sampah dik. Jang. Jang. Tau 50 sen. Derma ikah hari. Saya beli nak sangau tu. Oh,
0: thank you. Terima kasih. Sisa Brita Sanau, Tuhan berkat kenuan selalu.
4: Oyo, pitang sudah. Itu pitang juga ditemui kanyok panjang rumah.

0: Mana bakal Ben Kinjong? Eh, Anjong sangau sudah jabut Kinjong nak tadi pia. Hei, amai benar sudah mucuk nyari pagi tadi. Baru datai, baru pulai. Jabut. Sangau, baru atai sudah jabut. Boleh tancuk sekolah sudah jabut tadi sangau?
1: Mino, masih boleh tancuk sekolah tu tadi mudai. Mama orang akai nuanya membeli ke garis sekolah lama ke bisik diskaun. Nasib tinggal sikit lagi kemurah ke bisik diskaun tu nuan. Nanti nak pihak nanti tancut kena jabut sekolah tu baru.
2: Namo ibu minut ia ke beli ianya pun ia ke pemadu murahnya. Leban kena dek duit pecah ku ya. Duit pecah. Udah meh beri ngagi orang ke belagunya. Ya ke minta derma bakadam meh tadi. Nemu tadi. Udah nyak di nemu ibu minat nasib di. Nak terpejuah. Meri derma ngagi sidaknya. Kami dua ini. Medak sidaknya. Makai bakadaki tadi. Nemu tadi. Namanya. Ke pecah. Ke pecah. Nak duit dalam tabuang keberi orangnya tadi. Aku tahu umur aku tahu hidup ngakai pasak kanyok tu. Ada kalau makai kepci sida ngecar nyetar ke kita nabuak utahnya. Lalu makai kepci akai hantu ngara rugi ya.
1: Akai pedih ambak hatiku tu minu. Minu udah agak kena tipu orang. Amai ku deknya tadi menurut. Patut dengai derma atau kemerik duit angka sidaknya nipu amai sidaknya nuan. Hei, nasib 50 sen ajak break ku nyata tadi.
0: Aku dah madah kedai. Sigi mayu sidaknya dia tu berjalai belah kedai makai belah pasar kanyuak mu dek. Harinya maya aku ke kucing. Bisik me orang bekenyak de kucing de mayu ah mu dek sangau. Bebala mayu nebah gita sambil minta duit. Maya ditanya, tak nak nemu jaku Iban? Jaku Iban nak nemu, jaku Melayu nak nemu, jaku orang putih hajak temu sidak. Kadah bisi lisin, bisi pasport, bisi pemendar sidaknya tadi. Sidak kemintanya, minta dermanya dia obat menua ke teto.
2: Harinya, maya ke bisi melawat ke kucing, bisi aku mendak nemiak. Mama saya kau tu mai cepak, mai kuang, minta duit. Engkau sidaknya nadai pindai baka kutu kini. Ya kutu nadai pindai, nadai meka mai tuang milonya minta duit ke orang. Biar aku ngiga tai getah jual aku ngai maku bukanya.
0: Sidak tu kadang-kadang sidak tu bisi orang asuh. Kumbai orang ke di kumbai orang sindiket berdagang ke Mensia. Kadang-kadang sida ari menua buka itu di bayi orang datai ke Malaysia kita. Di bayi orang tamak kita padah kurang bisi kerja meh. Ngagai sida tu tang lebuh datai sida di menua kita di tu. Sida asuh orang minta sedekah. Duitnya tadi duit ari sedekah ari pinta sidak belah orang kedai kemudian makai berkedainya tadi duitnya diimpu sidak pulai ngagai orang ti berdagang ke Mensianya tadi. Mayu utai bakat tu nyadi muda sangau. Bakat tengah tahun tu tadi udah tangkap orang dua iku diri menyadi nyin di Johor din ditangkap laban berdagang ke Mensia. Baka cita piramli ke berdagang ke Mensianya mea sidak madah ke diri dekat mantu palan semiang ngau sekolah pengarap kok sidak lembuahkan minta derma. Maya minta derma baik sidak gambar gambar rumah gambar tanah ngau palan semiang ke bebulak tadi kena sidak nipu orang belah kedai makai ngambil ke boleh derma boleh duit digumpul. Nyak tekenya di Pak Johor tengah tahun tu tadi.
1: Nuat Nama tidak tahu nadai di jiwa orang perduan.
0: Enti baka kes di juhurnya, seduai menyati tu di dawa serta ditasat bak baru Seksyen 12 Akta Anti Pemerdagangan Orang ngau Anti Penyeludupan Migran 2007 engau Seksyen 55B Akta Imigresien. Ha, mayu hukum mereka sangau.
1: Nah, tangkap polis silat peminuan. Berani mah tidak tu berdagang ke manusia nuan.
0: Nya salah mai pengawaknya sangau. Enti niteh ka baca ku rinya. Sidak tu tau ditasat niteh ka peraturan immigration 39 kurungan B peraturan immigration 1963 no section 3 kurungan A Akta Pengutar Rumah ke Rumah dan Jalanan 1947. Hanya akta dari demo dek tidak dibejalai ke pengawak ngumpul derma tu. Endak tau endak bisik surat permit tau ke surat pemendar ari polis. Nanti nyemak ke sidak ke ngumpul duit minta derma. Ba ari rumah ke rumah ngau sebelah jalai sebelah kedai. Ha. Nanti kita mendak orang berkata tau tanya bisik permit ke endak ya tu. Tidak bulatnya.
1: Aku jago. Kau boleh bantu tengkak. Kau boleh masuk selga. Menyak minuman. Nyak memerik. Nemu nyak nyau. Kena tipu uga aku. Nual. Akai nual.
2: Ibu minut. Aku muda kini ini nyak. Ukai nama ke. Derma ngagai sidak kenipunya tadi. Laban fafada kesigat. Sepiak. Nyak duduk pas pihak kedai tadi. Nemu ya nyak orang nipu. Nada ini kak kiru laban saya ngesong lagi padanya aku ya. Nyak aku munyi sidak. Munyi dek tadi nyak ibu minut. Baik-baik ada maknanya tu. Ke sidak piramri. Nyak.
3: Bagaimana kita tahu lebih kita kediau kediri baru mah tahu ke mana kita ke benuang makai bak kedai makai tapi si orang ke beritahu datang minta bantu minta derma madah kediri hari gereja hari upiah pengandai tuai ada sekali kita kira wah mayu nipu tidak nyau tahu pami uliah bunyi kominuat tadi dek kita yang makan mereka bantu. Kita yang pungan juga bantu ngaji gereja. Nya sikit amat temu nak bulak di ucau. Jadi orang ke ngululuk ke diri nyari sangau nensi nanggai. Jabut marini liben. Minut Monika Midi. Jadi program Lana Ruai tu dikeluarkan Monika Midi. Ya nak kesal ni nyanyi tak ada ucau.

0: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu, kena 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak, kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Nyengkawum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup, ngak Utai Tumbuh, ngak Mayuh Agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Kitai FM Sibu 87.6.
1: Ketemu baru kita ba hello ai Sibu kalamai tu. Jadi peninga berita ia kecuh batu ngenang pekit e-sport Sibu 2026. Jadi tepat lagi aku nemu pekit tau ke main e-sport tau ke isukan tu di kerindu kepala Raban Nembia. Nyalai di Sibu dia nak ke dia tu bisik 64 itik tim hari Selampur menua Sarawak udah ngambil pagi yau pekit tu ke dekat dia tu 26 gau 27 hari bulan 9 berpalan bersebengkau til di Sibu bersemak gau Wisma Sanyan lalu main ke bisik datu atau ke kategori ke bisik diatur ianya Mobile Legend Bang Bang MLBB ngemega PUBG Mobile lalu bisik 32 tim dua bengkah kategori naka 20 hari bulan 9 tu tadi bisi 10 hitik tim udah masuk ba MLBB ngau 12 hitik tim udah masuk ba PUBG Mobile arti lagi bisi awak meto ngagai sidak kerindu kemain tu ngau ngambil bagi laban dia bisi 15,000 ringgit mata duit dekat diperbuat ke penyampau ke semuanya penyampau semua perais ke dekat diperbuat ke lebuh mayanya ila yakunya bisa dipansut ke Puan Mariana Ja ianya sekretari komiti orang kebejalai ke pengawal dagang temuai bagi pilih menua kita di Sibu tau ke DTTG Sibu bergulai ngau kelab isukan pilih Sibu SDEC ngau megak mountain camp ngau nya apa ni ngau pelabak kun ada salah siapa kerindu kemain e-sport tau ke isukan tu ngau ngambil bagi ba pekit tu lalu berita ia kedua nangkan kenyak kita ngenang sitik pengawak tau di kumai besai laban tu mungkur menua Asia dia sitik program tau ke awam besai dekat diatur bak bulan 10 tu ilak ke diatur Raban Sarawak Tourist Guide Association bergulai dengan Malaysia Tourist Guide Council dekat ngatur awam Raban Malin Dagang Temuai Asia Tenggara ia ketiga berengkah 13 ngagai 15 dari bulan 10 berpalan bersepengkah util semak tebiang air di Sibu itu. Jadi program tu disadang dekat digulu kira ke 1,000 ikut sidak kedata dari Selampur Asia Tenggara. Oh, cukup besar untuk peningat. Jadi awam tu nyadi ke sitik platform atau ke lur ia ke strategik kena negut kaki standard profesional bala Raban Malin Dagang Temuai buat pengawak sidak ya lebih lagi buat pengawak memansang ke industri dagang temuai di pengembuan kualiti ya ke mana lebih lagi buat rantau Asia tu jadi ya ke berguna amat tentu ya ambil ke sidak ya oleh ngagak kawa sidak ya berkongsi ke penemu yang mereka buat tikas yang kebesar lagi ngambil ke mayuh gemeh penemu ke ulih diulih lepas maya awam tu bisik dia tu lalu awam tu lah tentu ya dekat di kulub bala sida Malin Dagang Temuai yang ke bisik ngeregister di rempu di Sarawak lalu cara tu nang ya siti hari cara kena ngemansang ke menua kita Sarawak mansang ba industri dagang temuai tau kenyungkat agi ekonomi menua kita nengah hasil hari pengawak dagang temuai lapan nitiah ke penerang ke tau ke jakuk ke bisik dipansut Dato Snowden lawan inya sapit menteri dagang temuai industri kreatif ngau seni Persembahan Sarawak madah ke dia beratur strategi pemansam pasca COVID-19 2030 Sarawak dekat ngada ke tau ke dekat nyambut mayu lagi penatai bala orang datai ke Sarawak kira ke 7.5% setahun datai bak maya 2030 Hanya menutai tu berguna amat ngambil ke ulih ngemasang kaget dagang temuai di menua kita Sarawak. Nyak berita kedua, lalu berita ketiga kita mengenang Siti Program Belanda ke dikumbai Sibu Heritage Discovery Run 2026 atau dekat di hatu 24 hari bulan 10 2026. Siti tai ke nyelai okay, tak nyengala nyelai atau peninggal apa nanti kita ninga nama ya pan Belanda. Belanda ngenang kira ke belajar ke sejarah. Oh, Belanda seraya ke belajar ke sejarah. Lapan Belanda tu dekat Bepun pukul 6 pagi. Lalu mangsa beberapa mangsa palan ke bisik mai sejarah di menua Sibu. Nyengkau mangsa ngagai Sibu Gateway. Mangsa tok mangsa tokong tua pekong biar mega mangsa Sibu Rejang Esplanade lalu ngagai Palan Heritage Sibu. Lalu pulai baru ngagai dataran Sibu dia bala orang ke Belanda tu elak dekat ngasai ke sejarah atau ke identiti ke bisik di Sibu sepemanjai sidak Belanda ningih jalainya. Lalu nakak ke dia tu dia sekretari komiti sidak ke ngatur berjalan ke atur ngemansang ke dagang temuai pelilih menua Sibu di TTG. Inya Puan Marian Aja madah kenakak ke diatuk ku ya bisik 291 ikut sita ke datai hari Kuala Lumpur, Selangor, Johor, Kuching, Miri, Bintulu kira keluar dari Sibu tu ngau ngambil pagi pelandak tu lapak ku nanti kita bukai dekat ngasai ke pelandak ke pelang besar tu kita tahu ngeregister diri pun sebedau 10 hari bulan 10 2026. Lepas mainnya ialah dipadah ke bisik Siti ke dikumbai pasport warisan interaktif. Lepas sidak ke Belanda tu ialah dekat ngambil cap cap pengingat about tiap itik ndur atau ke checkpoint seraya sidak ke belajar ngenang sejarah atau ke identiti menua Sibu. Hanya ngujung ke Hello Y Sibu ke lemai tu pulai baru ngagai pengelola program kita di YFM Kuching. Terima kasih ya.
2: Ya, terima kasih hai ngagai Margaret ngagai peningkat namanya pulau program kita di Sibu ke lemai tu ke bisik bergulai dengan kita ba Hello Y Sibu oh. Jadi ngarap kebala kita tadi boleh ninga ke sekedar hari berita kelebih lagi ke dikunci ke pulau program kita di Sibu program ke bisik dekat diatur dalam kandang 2-3 minggu ke dekat datang. Jadi terus gulai dengan kami untuk lagu Aria ni yang Michael Jemat ngau Roslyn Jatibiang siku penanyi Roslyn Jatibiang penanyi veteran kita ke bisik datang merindang berstream by ngau malam SSJ tika 9 renggat final 3 hari bulan 10 tu ilak.

sapa ke dekat Mike Pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-10.

kebanyakan lagu Kadi Wilson, setiap lagu Kadi beri nama selekap Adi ngarap kebala kita terperindang. Ini ingat ke lagu Kadi baik Wilson yang tadi out. Ngarap kebala kita megak ke lemah itu bisa sekedaknya udah datai berumah. Hari upis bisa sekedaknya tadi engkau lagi terpukul bak jalan alun ke bisa namanya pengawak ke diatur bak upis laun pulai jam ke dia tu. Setelah megak engkau bisa sekedaknya tadi bisa terpukul laban gayari ke kadang-kadang nantu menuku megak di Kuching ketebal lagi pagi tahu mana lemai tahu hujan. Pagi hujan lemai mana. Kadang-kadang tengah hari temu hujan. Tata je pihak ngarap ke gayari kelebih lagi hujan ke bisi labuh 2-3 hari tu uliah ngurang kagi sebun ke benuang benar di pratika kita kelebih lagi di bandar raya Kuching jam ke dia tu sebun majak balat sehari tu ngarap ke bala kita sama berjimat megak sama nyaga pengerai derimpu megak ngarap ke bala kita kelebih lagi bisi pansut ti uliah anang gue dulu me kita itu berbaik ke nemi amit serta bala ke ndak tu taniga nyemak ke bisi atau ndur ke bisi mayuh asap tahu ke bersebun kena mana jam ke dia tu. Jadi 6.41 minit jam kita lalu ngagai bala kita ke dekat nemu gayari kita kelebih lagi ke bisi dikunci kopis di mata ke gayari tu berkawal ke gayari sehari tu 23 hari bulan 9 hari pukul 4 lemai tadi madah ke lemai tu bisi hujan serta mega kilat sekedar dua di Kuching Serian Semarahan Mukah Sibu Bintulu Kapit Miri Limbang lalu nanti dalam info tadi kunci ke pesti ke mata ke gayari itu Seriaman betul ngau serikai nang balat benar sebun lalu malam tu lagi di pelabak ke hujan bak sekedar ndur di Kuching Serian Samarahan Bintulu Muka Kapit Miri Enggau Megak Limbang lalu angin berpuput dari barat enggau pengelaju 10 hingga 20 km sejam serta megak peninggi tasik 0.5 hingga 1 meter jadinya sekedar hari berita gayari info gayari ke di pansur atau di keluar ke opis tinggi mata ke gayari gayari sehari tu 23 hari bulan 3 hari 3 sehari tu bertemu kita iba awak sada lemai terima kasih hanggai bala kita kemilih YFM lalu udah lagu hari Juniaman tu lagi aku dekat macam pesan berat dengan pesan batang ke bisik dia terima kami ngarap ke bala kita ya ke bisik ninga ke YFM jam ke datuk megak kita boleh ninga ke kami nanti nyemak ke sekedar hari acara kita akan kena ninga ke kami yang megak ke bisik sekedar tadi nantu mana lain arus telefon kita ke bisik ninga ke kami ngena artem klik kita boleh ninga ke kami megak ngena channel Astro 871 serta gelombang angin pandak 11665 kHz. Kita ke di Bandar Raya Kuching megak 101.3 MHz Lampur Benua Sarawak ke Bandar Raya boleh ninga ke YFM rengkah hari pukul 6 lemai tu tadi. Jadi terus ninga ke lagu ke dipinta Aki Muam. Terima kasih Aki Muam ninga ke YFM. Terima kasih laban kat sponsor SSJ Mimit tahun tu au ngarap ke semampai nyukung SSJ serta megak sponsor program SSJ ni tiang tahun. Jadi tu lagu ke dibaik Juniaman endak rangka pengerindu istil lagu ke dia pinta Aki Muam dikena ia merindang semua ke ngelala bala peninga ngau bala ke ngelala ia ba menua miri ngau megak sibuk kuenya dia berkunci ke gayari di sibuk lemai tu bermua bisi guntur kilat agi bersebun di miri kuenya terima kasih ya laban berkunci ke gayari di menua kita itu ngak kata Sarawak.

0: biasa. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ianya cara kita kedekat ngatai ke pesan berat. Jadi yang tu ngatai ke pesan ke diterima kami, pesan ke terubah tu ianya pesan pemati. Jadi pesan pemati tu datai ari iduat anak lancap tau kedua tau kedekat ngau kurang ngau bujang sawit. Jadi ya madah ke apa sidak ke bernama lancap anak guna tau kapai dua tau ke aki beranduan udah nadai malam ari duanya malam tadi pukul 11 malam ba Spital Miri. Jadi lancap anak guna tau ke apai dua tau ke aki berandan tu dekat di intu tau ke di Sengai Balam Mayu kena lemai hari 5/25 hari bulan 9 ba rumah sidak di lot 352 Jalai Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri. Lalu dekat dikubur ke kena hari 6/26 hari bulan 9 ba kubur Anglikan Lambir. Jadi minta semua ke pemelayan ke diau di rumah Nyalang Lubu Empit Ulu Awiak Seratuak nanga atoi Sungai Kerong Ulu Awiak nanga risau Sungai Lelabi kerap tinjar rumah Richard di Pai Bakas Ruben Cambai menyadi Margaret Cambai ngau Indai Kandau Frank Sayang Lita Adam Jonathan Bedindang Pengulu Abau Nauyang ngau Mega Cigu Benet serta kebam lain bukai kedio di Kuci Betuang Seratuk Sibu Bintulu Ngemiri. Jadi kita kedipesan tadi dia sama dipinta datai kelebih lagi mega ditujukan gai bala ke skala ngau ya sama gawa ba upis ba shell lutung di Miri. Saya bertanya bekawul ngau pemati lancap anak guna tau ke apai dua tu kita tahu bertelefon ngai lumur Edward Lancap balumur 012-889-2997 atau ke Gilbert Beji atau ke Mau 013-807-4325. Jadi pesan tiga dua diterima kami itu pesan ngetas ulit datai Ari Joshua Langi atau ke Cus mada ke pengawak ngetas ulit niang apa ya ke bernama niang gelagat atau ke tanah anak kiang dekat diatur kena hari 6 tu 26 19 7 setengah lemai Bepalan Bak Lumur 24 Rumah Dara Ramias Ulu Luau Awiak Seratuak. Nyalai minta semua kabar melayan kelebih lagi ke diau di Ulu Senulau Sungai Jirak Jawang kemelayan di Rumah Lingguh Ulu Risau Semurin Praja Nyiaruban Rumah Unjil Nangapek Ulu Rimbas Malu Bakung Rumah Buau Rumah Mun Pekos Bilik Raban Gereja BEM Sungai Awiak Raban Gereja BM Bandar Seratuak ngau kita ke sama sawam pemakai kenalah di rintai ke nama dito minta semua kita ke ngelala kita ke ngelala ni yang tu lebih agik ke bisi datai maya penusa rabat tu tadi dipinta datai magang ke rumah dara Ramias Ulu Luau Awiak Seratuak. Sebarang tanya kita tak telefon gelumur Gabriel Teduang 013-593-0161 Toka Joshua Langi 019-8350-350. Jadi ketiga tu mengapa pesan ngetas ulit datai dari Florence Imai madah ke pengawak ngetas ulit Niang Imai anak Sigau. Jadi minta semua kita ke ngelala, semua kita ya ke ngelala Niang Imai anak Sigau dipinta datai ke lot 7465 Lorong 3 Desa Indah 1 Permai Jaya Tudan Miri. Jadi pengawak nguan ulit dekat diatur malam hari 6, 26 hari 9 lalu ulit dekat berengkah di kertas. Hari Minggu 27 hari bulan 9. Jadi semua kabar melayan kelebih lagi ke ngelala Niang Imai nak sigau tu sama dipinta datai lalu kita ke bisi tanya tau bertelefon gelumur Florence Imai 014208-4567. Lalu ke sekali itu pesan semiang itu 100 hari ke diterima kami dari Florida anak awyang tau ke Indai Dara. Jadi ya pesan tu madah ke pengawak ngintu 100 hari ke niang terumah awyang tau ke rajan anak laga. Jadi ya pesan ngintu 100 hari tu dituju ke ngagai kebemelayan ke diau di Merindun sebeliau sebangki bara semuih jelukung kebelan bukai di sekarang mujan Tunuk, Berenggang, Tituk, Lemanak, Pemaga Indah Atin di Emplam, Belakaban Kaban Belayan Bukai di Lobo Antu, Engau Mega di Engkelili, Persatuan Tuai Rumah N33 Engkelili, Engau Bala ke lebih lagi kendaklah disebut nama di itu laban mayuh ke bagak dipesan ngarap ke bala kita ke lebih lagi ya ke ngelala niang termahu yang tau kerajaan anak laga tu datai magang kena hari 6/3/10 pukul 10 pagi bak rumah Sami anak Rambu banyak bilik lumur 24. Lalu pesan tika sekali tu pesan angkan ketuk pesan ngetas ulit megak ngau megak ngelumbung. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit serta ngelumbung ni yang munjau tok ke bunyau anak belayung. Jadi pengawak tu dekat diatur bak rumah satu Malaysia kapit kena 3/10. Lalu pengawak semia ngetas ulit diatur pukul 8:30 pagi. Jadi lumbung dekat diatur lemainya 6 lemai. Lalu minta semua kapal belayan ke ngelala ni yang munjau tok ke bunyau anak belayung. Kediau di Sungai Sibau, Sungai Angau, Sekayu Air Mujung, Tawau. Sekayu Air Merirai, Baliah, Materjang, Song Sibu, Kenawit Bintulu serta bala kendaklah dirintai ke nama dito kenglala niang munjau tok ke bunyau anak belayung kita dipinta datai ke rumah satu Malaysia kapit 3/10 sebarat tanya kita tahu bertelefon ke lumur ucuk niang tok Roland belayung 0111400 7178 tok ke Ensuna lumur 0112992250. Lalu ke sekali tu pesan pemati ke bisik diterima kami. Jadi pesan pemati tu datai hari silit. Pesan pemati tu madah ke silit anak encak. Silit anak encak udah nadai di kampung Sungai Bulu. Lalu pesan tu minta semua kaban belayan kediau di Kampung Tegelam, Kampung Tebuan, Sungai Lingkau, Mugah Semunjan, Sungai Iban, Kepembelayan di Senangih, Pemega di Terasik, Sungai Bundung, Sampun Batu, Sampun Tebun, Sampun Kelili, Merdang, Samarahan, Semariang Batu, ngau Kepembelayan di Kuching, lebih lagi kita ke ngelala, Niang Silit, Anak Encak. Kita dipinta datai ngau pengawak ngintu niang silit anak encak tu malam 24 hari belas 9 malam hari 4 bak kampung Sungai Bulu di Sadong Jaya lalu niang silit anak encak dekat dikubur ke kena pagi hari 5 25 hari belas 9 bak pendam Terasik Sadong Jaya lalu pesannya ke sekali tu pesan pemati ke sekali tu diterima kami madah ke Markus anak bujang tok ke apa kili udah nadai kena 20 hari bulan 9 lalu pengawak ngintu tok ke nyengai niang Markus anak bujang tok ke apa kili tu ianya kena hari 5 25 hari bulan 9 bak rumah satu Malaysia kapit serta dekat dikubur ke pagi hari 6 26 hari bulan 9. Nyalai minta semua kaban belayan kelebih lagi ke diau di rumah Nisun, Sungai Paku Mujung, Sungai Tiau Ulu Mujung, Nengah Bawai Baliah Kapit, Sungai Rumah Alung, Nengah Majau kebelayan di Indonesia serta mega kaban belayan di Pasar Kapit. Ngau semua kita kena Allah disebut nama dito ke ngelala niang Markus anak bujang. Jadi minta semua kita keripsan datai ngagai rumah satu Malaysia. Lalu kita akan bisi tanya berkawal ngau pemati Markus anak bujang tau kapai keli itu tau bertelefon ngai lumur anak ya keli anak asuk bak lumur 0148685251. Jadinya pesan berat ke bisik di terima kami lagi kita nyambung baru keda nyambung sekedar pesan ke bisik bak mua kurito kita ninga aku dulu menggal program kita ngau lagu tok ke lagu di by Andrew Bunit James Buah Hati Dirampas Urang.

0: Melaka, YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Ya, terima kasih laban lagi mendiang ke YFM sekolah sejalan dengan kami. Lagi nyambung pesan ke bisik mamu aku di tu lagi mayu hau. Jadi pesan ke sekali tu, pesan ngetas ulit. Jadi pesan tu datai Ari Linggun anak Merawi. Madah ke pengawak ngetas ulit. Niang anak ia kebernama Niang Fernando Morintais Cendang anak Michael tau ke ucuk tu rumah Merawi anak Ungiang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit dekat diatur 26 hari belas 9 ni hari 6 tu pukul 10 pagi bak rumah Merawi anak Ungiang kampung Guaming Sri Aman. Nyalai minta semua kebambelayan kelebih lagi ke diau di gua selepung ran punggung keramut nyelam kelawah po aik kemintin sebemban sungai besar selanjan karak lacau bangkuang kubau bayit pelanjau lubang antu Sri Aman kucing gau. Semua kita kena alah dirintai kena madito kenglala niang Fernando Morentes Cendang anak Michael toka ucu terumah Merawi anak Ugiang. Jadi pesan nangkan ketuk ke bisik di terima kami pesan pemati. Jadi pesan pemati tu datang hari di rumah Josephine anak Jonathan Man. Madah ke kita ke ngelala Petrus anak Jonathan Man tau ke Ius tau ke anak Niang Man. Madah kita tu dah nadai kemari 22 hari belas 9 pukul 1.15 pagi. Jadi minta bala kita ia kenglala, bala kita ia kenglala Petrus anak Jonathan Man tau ke Ius tau ke anak Niang Man dipinta datai ke Tamin rumah sida di Tamin Landai Batu 36 Tamin kena 23 ngagai 24 hari bulan 9 laban dia tu dekat di Intu Bala Mayuh 2 malam 23 ngau 24 hari bulan nyak malam tu ngau malam hari 4 lalu dekat dikubur ke pagi hari 5 25 hari bulan 9 nyadaknya pesan apa mati lalu minta kebelayan kelebih lagi kita ke diau di Tamin Igu Stapang Ulu Uyak Tanyit Tajam Pelugau ngau megak bayan tasik sama uleh ngenatai ke diri. Sabara tanya bekaul ngau pemati bekaul ngau pemati Petrus anak Jonathan Mantu kita tahu bertelefon ngagai terumah Josephine bal umur 019-588-8997 tau ke Angelica No 019-5489

0395109. Lalu pesan ya ke dia terima kami ke sekali tu, pesan ngetas ulit. Pesan ke diterima kami ke sekali tu ianya pesan ngetas ulit datai ari injan anak ngumbang tau ke indah jelembai. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang apai sida ke bernama niang ngumbang anak mingin. Jadi ya pengawak nguan ulit dekat serta ngetas ulit dekat diatur bak rumah sidampu di Sungai Mejam Suai. Jadi pengawak dekat di intu 26 hari bulan 9 hari 6 tu lemai hari 6 nguan ulit lalu ngaliah ke pagi hari Minggu 27 hari bulan 9 pukul 5 pagi pengawak ngetas ulit dekat diatur. Jadi minta semua kebang belayan kediau di batang spak, batang layar, skrang, sinjar, suai ngau megat dinia, ngau semua bala kita ke ndaklah dirintai ke nama dito ya ke ngelala niang ngumbang anak mingin di pintak datai magang. Sebara tanya bekaul ngau pengawak ngetas uli tu atau bertelefon gelu umur injan anak ngumbang 0178755450 bansiang anak ngumbang 0135666605 atau ke gandil anak ngumbang 0115127-2263. Jadi pesan ya ke sekali tu inya pesan datai ari Migia Juis tau ke indai bitit. Jadi pesan tu madah ke Alex Nyuk anak Saleh. Madah ke Alex Nyuk anak Saleh. Pesan tu datai ari Migia Juis tau ke indai bitit. Pesan tu madah ke Saleh anak Kanyan kebenarnya tau ke apa Nyuk anak Niang Saleh udah nadai sehari tu 23 hari bulan 9 pukul 2.40 pagi tadi. Jadi Niang Saleh anak Kanyan tau ke apai nyuak tu dekat di intu Bala Mayuh. Dekat di intu Bala Mayuh kena dua dekat di intu Bala Mayuh bak rumah sulang. Tatau bak rumah sulang tatau kena 23 hari bulan 9 ianya sarito hari 3. Jadi minta semua kebelayan ke diau di Nanga Aman Sungai Mujung Batang Aik Mujung Pasar Kapit Bakung Miri ngau semua kena Allah dirintai ke nama dito sama datai magang lalu kita ke bisi tanya ke Sili lagi atau bertelefon gelumur indai Sili 0111624810 indai bitit 0143933881 atau ke Alex Nyuak 0102131154. Jadi aku nandu baru si berita laban nantu terang utai ke disebut pesan tu nyoba belit takut ke lagi nyau lain salah utai ke dibaca. Jadi pesan tu madah ke Saleh anak Kanyan atau ke Panyuak udah nadai kena 23 hari bulan 9 lalu dekat di intu Bala Mayuh bak rumah sulau bak rumah sulang tatau kena 23 hari bulan 9 ini tiah ke pesan ke diterima kami tu. Jadi terus dengan pesan ke Bukai pesan ke di terima kami ke sekali tu ianya pesan ke diterima kami ke sekali tu ianya pesan pemati tu madah ke Lucy anak ambau tau ke bini ni yang meresat udah nadai sehari tu 23 hari bulan 9 jadi atu dekat di intu tau ke di sengai Bala Mayuh bak rumah anyi matup paku sepawah. Jadi pengawak tu dekat diatur tau ke pengawak nyengai dekat diatur kena hari 5 25 hari bulan 9 serta dekat dikubur ke pagi hari 6 26 hari bulan 9 bak pendam batu ancau. Nyala minta semua kabar melayan ke sawam pemakai rabat serta kabar bukai kelebih lagi kita kediau di Padiah melayan di Melayu Ilik Ulu Layar kabar bukai di Betung ke ndaklah dirintai ke nama dito ngam megak kabar melayan bukai di Seruai, Semumuak, Jaluh, Lubau, Penyelaniah, Mupuak,
Kebelain bukan di Batu Lintang, Pasak, Selulap, Jungkal, Pedanum, Begumbang, Benguung, Sungai Kabang, Maja serta Mega Peter Datuk di Taman Malihah di Kuching. Ngau staff tau ke sama gawak ngau ya di Lembaga Lada Malaysia serta kaban ke ndaklah dirintai kenama dituk di Kuching Seriaman Betuang Seratuk Sibu Miri. Semua kita akan ngelala Lucy anak ambau di Pinta Datai Magang. Jadi sabarlah tanya berkawal ngau pemati tu kita tahu telefon ke lumur Mahmud Mersat lumur 0138122523. Jadi pesan dia ke bisi diterima kami ke sekali tu ianya pesan Datai Ari Mike Cagat ngari ke Sidak Gerida Lydia Sebiliak. Madah ke apai sidak ke bernama Cendai anak Sun udah nadai kena hari 1 tu tadi 21/9 ba kampung Sampun Gerunggang Kota Samarahan nya dia tu di sengai malam hari 3 nya malam tu 23/9 serta ka dikubur ke pagi hari 24 hari bulan 9 nya lai kita ke semua kampung belayan ke diau di semua kampung kelebih lagi di Sampun Kota Samarahan ngau bala kita ke diau di Kuching Samarahan ngau semua kita ke ngelala ni yang Cendai anak Sun di Pinta Datai Magang ngau pengawak rabat atau penusaha rabat tu bak kampung Sampun Gerunggang Kota Samarahan malam tu. Jadi sebab tanya atau bertelefon gelumur Gerida Lydia bak lumur 0145955207 ngau Victor Cendai 011-1474-6144. Lalu pesan ya ke sekali tu ianya pesan ya ke bisik di terima kami pesan pesan ngetas ulit Datai Ari Million anak kuah madah ke pengawak ngetas ulit niang silum anak ribut ba rumah panjai gelayang jengin pandak skim sekarang. Nyalai minta semua kabang belayan kelebih lagi ke diau di Kampung Sebandi Ulu, Kampung Sebandi Ilik, Lunduk, Kapit, kabang belayan di Kerian Seratuk, Sumpak, Deluak, Jengin, Bunuh, Entalun, Pelasuk, Tanjung, Tabut, Terbaru engkau semua kita kena alah dirintai ke nama dituk. Engkau pengawak ngetas ulit niang silum anak ribut. Kedekat diatur kena hari 6 tu 26/9 pukul 10 pagi bak rumah gelayang jengin pandak skim sekarang. Sebarang tanya atau bertelefon gel umur Milin 0134557076. Ya, jadi ya kita ya dengar aku dulu lagu ke kita dengar keletik lagu dikena menggal segmen kita ke sekali tu. Lagu ke dibai Jimmy Nyayang ke sekali tu. Setiap lagu ke dia beri nama Bungai Urang.

0: Bergulai sejalan.
1: Ya, sedar lemai YFM 19 minit dah lepas pukul 7 lemai. Merit selamat lemai. Sekali lagi ingat bala kita angka baru. Dengar ke kami bawa YFM. Maka kita ke benung matah ke lengan jam ke detuk. Menung itu dari sebilik. Ya, ngarap ke bala kita dari terperindang. Ngau sekedar lagu ke dikena menggal segmen kelebih lagi program Nur. Ngenatai ke pesan berat ngam ngak pesan berbatang kita ke sekali itu. Jadi terus ngau pesan ke diterima kami. Jadi ke sekali itu pesan pemerintah. Mati ke diterima kami madah ke lamau anak jua. Lamau anak jua. Udah nadai kena 21-19 bak rumah sidak di lot 27C rumah lot genturung pelajau di kapit. Jadi niang lamau anak jua tu dekat di intu bala mayu kena 24-19 ke 25-19 hari 4 ke hari 5 bak lot 27C rumah lot genturung pelajau lalu dekat dikubur ke pagi hari 6 26 hari bulan 9. Jadi minta semua kabar melayan ke dia di Sekayu Sungai Mujung Gad Majau Paku ngau Baliah minta semua kita ke lebih lagi megak ke ngelala ni yang lamau anak jua tu dipinta datai magang. Sabar tanya kita tahu bertelepon ngagi lumur anak ya diang anak lamau 0145832408 Emily Sebi anak lamau 0102339798. Jadinya pesan pemati ke diterima kami. Jadi ke sekali itu ianya pesan ke diterima kami pesan datai Ari Enjan anak rabut. Madah ke apai sidakya rabut tau ke abut anak munsang udah nadai kemari 22-19 bak Hospital Kapit. Jadi dekat di intu bala mayuah kena 24 ngau mega 25 hari bulan 9 hari 4 ngau hari 5 bak rumah manuk mancal Sungai Iuang Kapit. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 6 26 hari bulan 9. Jadi minta semua kabar melayan ke ngelala lebih lagi ke diau di Sekayuk Sungai Mujung, Sungai Merapuh, Suau Baliah, Sungai Sut, Nangang Ramuang, Sungai Gad Baliah, Nangang Ngemah, Kenawit, Sungai Paku Mujung, Ulu Belawai, ngau semua kita kena alah dirintai kenawa ditu, ke ngelala niang rabut tau ke abut anak munsang. Jadi kita akan dipesan, dipinta datai, lalu kita akan bisa tanya, tau bertelepon ke lumur, enjan anak rabut 019-467-2270, awyang anak rabut 013-578-6140. Jadinya, pesan berat ke bisik dia terima kami lalu pesan ya ke sekali tu pesan ke sekali tu megak pesan pemati jadi pesan tu madah ke pesan tu datai ari ranggau anak lubang madah ke anak ya ke bernama Suma anak ranggau udah nadai ba hospital di hospital Kelang Selangor kena ari 1 tu tadi 21-19 serta dekat dibaik ke Sarawak Sarito 23-19 di intu tau ke di sengai bak rumah ukau nanga bawai Baliah Kapit 23-19 saritu ngau hari 4 24-19 serta dekat dikubur ke pagi hari 5 25 hari bulan 9 nyalai minta semua bala kita ke lebih lagi ke diau di rumah Seliung nangan cermin rumah Puso nangan cermin kabar melayan di rumah ukau nanga bawai rumah Minggat rumah Tuan, rumah Pilimun Bawai, Nangas Tulik, Batang Rejang, Sekayu Aik Baliah, Ngau Sekayu Batang Rejang, serta semua kita ke naklah dirintai ke nama ditu, ke ngelala niang suma nak ranggau, kita dipinta datai engau ngesah penuh satu baru rumah ukau, nanga bawai, Baliah Kapit. Sebarang tanya kita tahu bertelefon gel umur Roslin Ranggau 019-4384-027 tau ke Lingga Ranggau 013-8206-547. Lalunya pesan ke diterima kami. Jadi ke sekali itu pesan ke baru diterima kami. Pesan tu datai Ari Nikki anak Joseph. Jadi itu ngari ke sedas bilik madah ke inik sidak ya ke bernama Uban anak Lamit tau ke Inai Niang Lidam anak Kasin. Udah nadai pagi hari 3, sarito 23 hari bulan 9. Jadi ya tu dekat di Intu Bala Mayuh, bak rumah Justin Manai, Sungai Entulang, Bakuang Blok A, Lumur 15. lalu dekat di kubur ke kena hari 5 tu 25 hari bulan 9 pukul 8 pagi bak pendam Lambir Daya. Yang diminta semua kabar melayan kelebih lagi ke diau di Sungai Liam, Seluai Satap Malang Bakung, Selepin Sungai Nipah Bakung, Bakas Seruas di Bakung, Tabing Tinjar, Kuap Sebuti Kelitang, Temam Bakung Macan Kenawit, Betuang Penasuk Sibu Rasau Niah Belingian Mukah, Selangau Miri Kapit ngau semua kita kena Allah dirintai kenama ditu ke ngelala Niang Uban Anak Lamit. Jadi kita semua kedipesan dipinta datai ke rumah Justin Manai, Sungai Entulang, Bakung Blok A, Lumur 15. Jadi hanya pesan kita terima hari Niki Joseph. Jadi sebarang tanya, angka bisik dekat nemu, bakawal ngau pemati, niang ini sedak ke bernama Uban Anak Lamiat tu, tau ke Indai Niang Lida Manak Kasin, top telefon ke Niki Mpu Bak Lumur 013-812-1920. Jadi pesan ya ke pedudi ya pelabaku ke sempat dibaca bak awak ke sekali tu. Jadi pesan ke pedudi ke sempat dibaca bak awak ke sekali tu, pesan ya ke dia terima kami Ari Luya Anak Belalang. Jadi pesan tu nuju semua kebang belayan ke diau di Nangasan, Beletik, Nyakai, Sigak, Tekaluang, Segelau, Sabu, Terusan, Tembuang, Lipat, ke Jemut, Pemegak kebang belayan Bukai di Sekerang, Gau Skim Sekerang, Temelan, Entulang, Gau semua kita ke ngelala. Semua kita ke ngelala Isang Anak Umpang tau ke Apai Mengga. Jadi pesan tu madah ke Isang Anak Umpang tau ke Apai Mengga udah nadai kena 21 hari bulan 9, ianya hari 1 tu tadi pukul 10:30 malam. Jadi maya nyengai Isang Anak Umpang tau ke Apai Mengga ianya malam tu, malam hari 3 23 hari bulan 9. Jadi ia tu dekat dikubur ke Pagila 24 hari bulan 9 bak pendam St. Lawrence di Sibu. Yang lebih minta semua kabar melayan ya ke ngelala datai ke rumah Langkat Kedang Undup Sri Aman. Oh, jadinya pesan ke penudi ke sempat dibaca bawa ke sekali itu. Jadi sekedar pesan ke benar lagi mayuh pesan bak muaku di itu dan sempat dibaca dekat di sambung atau ke dibaca pengeluar program kami bak awak penggerak pagi. Pagilah 27 minit atau ke 3 minit dekat pukul 7:30 lemai dua kami nabur ke berita. Jadi sebelum kita dengar ke berita tu lagu ke di by Francis Harris, Dikenang Anang, Disebut Anang.

Pukul 7:30 lemai. Dato' kami dapur ke berita lemai YFM ke Terubah tu Batang Berita. RTM muka senggau TBS negap ke kerjasama nyungkak pengawak nabur ke penerang. Slovakia Sarawak ngelatih ke kawal kerjasama teknologi enggau rampak menua. 94 penerima udah buliah penguntung ari MRP sita kaunsel negeri jepak renggat kedua. Ianya batang berita lalu tu isi berita. Radio Television Malaysia RTM keras dekat negap ke kawal kerjasama sida ngau perintah Sarawak. Lebih lagi ngau unit komunikasi awam Sarawak UKAS ngau TV Sarawak TVS. Direktur Jeneral RTM Dato' Ashwat Ismail madah ketua berguna benar dikena nentu ke konten ngau penerang tik dikenatai ke semampai relevan. Kerjasama RTM ngau TVS mega dekat sama mungkur pengawak ti ngatur anugerah industri muzik AIM ianya ari pengawak ti berkongsi ke penelebak pengelandia engau barang arkib. Tunjeng kaum aspek berita ngau perkara-perkara ti nyadi kemayar itu pengawak nguliah ke konten ngau jalai ngatur program. Ubah bak cara mensia mayuah nguliah tau kengguna konten mega berguna keraban media semampai belajar. Kelimpah hari ti berarti ke atur baru ngenak kawal kerjasama engkau mayuh bengkah raban. Dato' Ashwat mansut ke Jakutu ngagai pengarang berita udah ya tinggulu ke pengemuai basa ngagai Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng bak komplek Satria Pertiwi saritu tadi. Slovakia ngau Sarawak uliah ngerembai ke agik kawal kerjasama bak sekedar sektor sektor strategik. Kelebih lagi bak pengawak ngatur air, ngurang ke penusabah, jalai mutar ke sampah, recycle engau teknologi rampak menua. Duta Besar Republik Slovakia di Sarawak, Tuan Yang Terutama Peter Spisiak, madah ketuk sekedar hari perkara ke bisi di kerandau kelebuh ia ke nemuai meribasa ngau Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng saritu tadi. Slovakia mega uliah nyawab ngada ke pengelandia ngau teknologi bak bidang pemintar tiru AI ngau pengurusan Jalil Alun. Sekedar company hari menuanya mega udah ditemu uliah ngatur kawal kerjasama ngau Sarawak bak bidangnya. Engaunya upis duta Slovakia bisi merambu dekat ngatur sesi pembentangan ngena cara online tika dipasuk company ari Slovakia serta raban urang dagang ari Sarawak. Ia mansut ke Jakutu anggap ngaram berita bak kompleks Satria Pertiwi. Ngena sawab ari sains, library menua Sarawak dekat negap ke agi pengawak pengurusan ngau pengawak nyaga utai ke udah dikeluar ke sidak. Lalu perkara tu dekat dikemujur ke ari pengawak tinggal mansang ke Legal Deposit Management System LDMS. Sapin Menteri Dagang Temua Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Dato' Sebastian Ting Chiu Yu madah ke pelasar digitalnya dekat ngemudah ke pengawak ngatur utai tidak keluar ke sidak dalam format digital. Atur ke ban satu megak boleh nentu ke utai ke dikeluar ke di Sarawak boleh digumpul serta dijaga ngambil ke bisik nyadi ke sanding penemu ngagai rabak orang kedudi ilak. Nyentuh ke bulan 8 tahun tu 13,320 judul ti ngerangkum 53,200 itik utai celak bisik udah diterima library menua Sarawak yang megak ngansak bala penulis ngau pengeluar ngambil ke semampai nyerah ketiga itik hasil pengawak sidak ngagai library menua Sarawak. Ia mansut ke Jakutu bak seminar nyerah ke utai tulis engau industri penerbitan Sarawak 2026 ke diatur bak auditorium library menua Sarawak di Miri. Duit tulung RM380,000 udah diagih ke ngenak projek hari projek mid menua pesisir tau ke MRP sita Kaunsel Negeri Jepak renggat kedua tahun tu. Kaban Kaunsel Negeri Sita Jepak Iskandar Turki madah ke agia belanja nyak dekat nguntung ke 94 penerima mungkur komiti pemansang engau pengelikun tumpuk peniau JKK.
Gerempuang keukai dikuasa perintah NGO Kelab Ngau Komiti Sekolah. Ia madah katulung, duit tulungnya diberi ngagi raban ke patut nerima, kelebih lagi dikena nyukung mayuh macam program komuniti bak siti-siti ndur. Tulungnya megak diarap ke ulih nyawab ngelempuang kagi belanja raban penerima, lebuh ke bisi ngatur pengawak ketau nguntung ke orang mayuh dalam sita kaunsel negeri Jepak. Iskandar Turki mansut ke Jakutuk bak pengawak ndur nyerah ke duit MRP renggat kedua bak servis center sita kaunsel negeri Jepak pagi tadi. Kita dia tu benda-benda ke berita hari YFM Iban Kuching. Raban Kristian bak kampung Kedai dekat disediakan gau rumah sembiang ti lantang agi. Nengah pengawak kengagak baru Gereja Borneo Evangelical Mission BEM terberungkus RM250 juta. Ringgit. Kaban Kaunsel Negeri Sita Upar Billy Sujang madah ke gereja barunya diarap ke dekat lantang agi endur Raban Sidatuk Besmiang. Peminta dikena ngemansang ke gerejanya dikenatai ke dalam bulan 3 tu kemarin sebedau pemintanya dikebendar ke serta diberi agih belanja RM250,000. Ia mega bisi madah ke pemesai guna peminta bakatu nyediakan penerang ke siliak serta nitia ke atur ngambil ke peminta bakanya oleh diperundiang serta dipejalai ke ngau lancar. Ia mansur ke Jakutuk bak pengerami nasib tanah bak projek gereja BEM Kampung Kendai di Lunduk. Bak pengawak kesebaka Billy Sujang megak sama bisik memberi duit projek MIT menua pesisir MRP RM1,500 ngagai sekedak ngagai gerempuang apa indai nemiak ngau bala pengajar PIBG sekolah SK Kendai ngau RM10,000 ngagai komiti ngagai komiti komuniti zon 3 Biawak. Penanggul line telefon ngau internet kena manah di empawah dekat di perundiang. Cermin gerempuang saati rakyat Sarawak SUPP Pampang Bawang Asan Kaunselor Kevin Lau Korji madah keraban sida udah nguliah ke penerang ke baru bekaul ngau status infrastruktur penyambung ari raban ke bekaul. Tunyeng kaum status berjalan ke pengawak serta ni nakak orang udah berkena ke arus fiber optik bak kandang menuanya. Lain telefon gaun internet kena manah ngujuang ke orang mayuh bak kena menuanya emar dekat uliah ke servis ngau penerang ti berguna. Kaunselor Kevin Lau mansut ke Jakutuk bak sebengkah penerang media kena hari dua. Berbanggaunya isu air paip di empawah bisi belin suar manah pengudah sistem pembersih air Sungai Sadit ke tembok digagak. Empat pintu bilik bak Uma Badeng di Sungai Asap Belaga udah angus pagi tadi. Dapur bak dua pintu bilik kesama berimbai megak sama diriput ke angus. Report hari bilik operasi upis bomba menua Sarawak madah ke sidak nerima kangau pasal penusahnya orang pukul 9.05 minit pagi. 10 ikut orang hari upis bomba Belaga lalu dianjung ngagak endur penusah angus tu kenyadi ke bisik 90 km penyawa hari upis bomba tu. Penerang hari raban bomba Valentia Sungai Asap madah ke api mujur dirarak serta enda agik nyerarai. Menuati cukup jauh serta diumbak ke ngau jalai kesempit udah merik pemar ngagai raban bomba. Pengeluar program Red FM Niang Azrani Azmi tau ke DJ Zek ke berumur 47 tahun udah dikubur ke bapendam Islam Semeriang di Petra Jaya lemai tadi. Niang tu sebenarnya udah dulu diberi mandi bak Masjid Darul Naim Kampung Lintang di Kuching. Niang tu udah gawak ngau RTM lebih hari 15 tahun kala ia berengkah gawak ngena cara kontrak sebedau ke diambil gawak tetap. Pengurus Red FM Uni Morji. Pengurus Red FM Uji Murni madah ke Niang tu sikut pengeluar program Tik Landia Azrani Azmi Tok Midang de Malam udah ke ditemu si dandak ngeledah dalam agu upis RTM orang pukul 8.40 minit malam. Niang tu ditetap ke udah nadai ke Tegal sakit tungkul ati. Dikenang ujung ke berita lemai tu, nyari tu batang berita dibaca baru. RTM ukas ngau TVS negap ke kerjasama nyungkak pengawak nabur ke berita. Slovakia Sarawak ngelatih ke kawal kerjasama teknologi enggau rampak benua. 94 penerima
udah boleh penguntung Ari MRP Sita Kaunsel Negeri Jepak Renggati Kedua. Berita kebaru di pendiang kegitanya tadi di Tuzun, Azarina Sabri Ari Bila Berita RTM Kuching lalu di Salin Jonathan Giri. Berita atau di pendiang kita baru pukul 9 malam tu lagi hari Palan Berita di Kuala Lumpur, Angkasa Puri. Lalu berita YFM Iban. Oleh di pendiang kita baru pukul 10 malam tu lagi.

0: Sejalai YFM.
1: Sari itu, 23 September dalam tahun 2001, Kepala Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud berjadi pasar baru pakan ketika gak kena ungkus 2.8 juta ringgit. Ia madah ke Perintah Barisan Nasional tim ajak tegap meh memuntang kaki pengawak pemansang oleh digagak ngau campan. Ia megak madah ke pengari kebaru hari Barisan Nasional ukai patut nyadi ke penanggul lepan politik perkara kebangsa tu nang bisih nyadi. Kepala Menteri ngelalau rakyat ngamiku kai semina datang undi ajak lebuh maunya pengawak berpilih dan megak ngenak peluangnya tau milih pengari kamat nyadi ke pengari rakyat. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan Opis Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTN Kuching.
2: Kuching 101.3 FM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empetiang dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterima kami yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.
3: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalung Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.

lagu ke dia baik Raban masterpiece estet lagu ke di beri nama menyadik lagu ke dekat di Sabuang bak malam anugerah cuata siapa juara renggat ke renggat final ke 9 final tu ila jadi ngarap ke bala kita ti endang udah ngantik penatai malam anugerah cuata siapa juara 3010 angka bisik kita nya tadi ndak boleh nurun ke betuang tau ke bisik penanggol bukai kita boleh megak medak ba Facebook live YFM Iban. Okey jadi ya ngakai bala kita megak sebut bekawal ngau betuang mayuah bala kita nya tadi udah berengkah ninga promo berengkah ninga promo bekawal ngau program ke diatur di betuang dalam kandang ujung minggu tu ianya program Sarawak Ku Sayang di betuang. Jadi kita megak tentu tentu ya bisik sekedar hari bala kita berarti ke sekedar hari Facebook nanti disebut prize ke besar tadi dulu orang medak ne. Bekawal engau prize ke cukup besar udah ngantik bala kita di betuang ianya prize lumur satu kereta. Siapa ngai kereta free? Au namanya cabut tiket bernasib boleh kereta. Nya sekedar hari utai ke tahun narit bala kita ke lebih lagi ke semak engau menua betuang. Kita kediau di Seratuk, kita kediau di Semanggang, kita kediau di Serikai. Megak tahu dah tayau ngagai betuang laban program Sarawak Ku Sayang di betuang ke sekali itu endang ambrik prize ke cukup besar kelimpah hari nama kereta kereta nyak madu besar tang kelimpah hari kereta bisi megak te bukai nang awak enti ndak boleh boleh kereta mai megak prize bukai kudah nganti barang perengka elektrik ke bukai nang bisi disedia ketang prize lumur satu inyak kereta jadi kita ke datai megak kebenarian enti nyemak ke dekat cabut tiket menasib tau ke dekat nguliah ke prize titik-titik disedia ke bak program Sarawak Ku Sayang di betuang endang bisik cara ya nak uliah kita terus bakal ke beli namanya nguriak nguriak cabut tiket menasib bak kedai okey bakanya ya laban kita mesti register kita ndak tahu ndak register ngau pengawak cabutan betuah tau ke tiket bernasib SKS Betuang tau ke Sarawak Ku Sayang di Betuang jadi dekat ditutup ianya hari 5 tu hari 5 pukul 3:30 ngali hari 3:30 ngali hari hari 5 hari 6 ngau hari Minggu wow nya eta dene jadi yang bala kita ke dekat nguliah ke prize tu kita ndak tahu ndak register ndak tahu ndak register Sarawak Pass Sarawak Pass ngagai semua bala kita lebih lagi kita kediau di betuang ngau bala kita kedatai ngai program di betuang tu kita mesti bisi utai ke dikumbai orang account Sarawak Pass kita mesti bisi account Sarawak Pass nanti berdau tau upload bat telefon kita lalu register tumu ngambil ke nadai bersekuat mamayanya au jadi pengawak cabut tiket bernasib tu ditutup pukul 3:30 lemai ianya 3 hari tau hari 5 hari 6 gau hari Minggu hari 5

krem kerka diatur di betuang ujung minggu tu. Udah tu baru kita minggunya nilak rami baru SSJ 39. Okey, jadi kita bisi main asal dah tu lagi pantun tang sebedau kita mendiang ke pantun kedibai ni yang nyuang anak aji pantun sebana bisi megak pantun nangkan kenyak lagi pantun jalang anak kam hari rumah ayum ngungun ngemah kenawit duiti pantun ke didinga kita sebedau kita mendiang ke pantun. Jadi tok setiap lagu kadi baik siku penanyi kedeka datai merindang buat program tok ke malam anugerah catat siapa juara ke-9 tok ila Stephen Kanang Ati Asai kena jayau.

ai bara pi siko nyala ma nyawa biar sadwa saman bla leko leko angnat kaprot gariwa.

Andu tuar madah penyakit aku mangat positif kena penyakit ku biat aku raya batua batuat madu buah ngai kami urang ino.

Aku mere terima kasih ngagai misi ngabala dutuar ke kerja. Kalau si buah aku mere terima kasih ngagai.

Tibata nyasuba udan karuang penyimpan aku nyimpan nabra. Ae jua udah kasih hudu.

Ajago a nyari tuang aku suang matu bo alam buang aku genang rangai uang matian peso pamado ya meto ae ageta no aro ranyimban na proa.

aku tom nagra kau rang raja bayam aku subak ramawang sana bersida panua udara tinjang karuang panimang aku kamuah ka pedang agak-agak kala tua utang saya odu Madia tu jambat tamat dah tegok kami urai nak nauliah tegok nyau kero.

Aku tok maka semak kau orang baka bubak maku ton salua bubu adu doa akibata nyoda da bau kakaruang pengalim bau aku di palaran tau da detan karuang apa

Tuan sila awak nanga cina batangan tiap hari yang genap malam. Mungkin kena rindiang tambangan naninga di naik orang. Aki atas batang. Galapati lembang rami badam runi-runi aku ranziang tak sedan. Ayy mata ngi badu naya silka dua labuah. Berak penyan bang rami aku nak betati kemimpi ketinduak dalam di papan depan. Galai dati kai janiat dia nyam dalam bang besai aku ninga diwai mimpi bijalai. Ngilampai tatai tanah. Tambran dalam bayang pipau aku mayang. Tertinya aku basi bau mangat menzau kena rau lebat. Berak binan mayanya subak nyinga denok jertik. Ngobadik besi bajan ku pelepak ngena-ngena. Aku lukan man-man malam citik aku menyadik mimpi nikik. May salah biat maku ngemak salah dan datai aku depuan nyinga denuan. Malah kepucuak ketubuh liwak kepada kepucuak mengalenuak-lenuak dan namanya sekali-kali tersendam nak sekali aku jadah yang ambil di lampian juga. Jelu abi aruang dari ngat di hati jilan uang luri ketubuh rempam pulai kakuai gadai-gadai pulai penyakai-penyai rumah. Nyapanya yang lantang bariran. Datai di penai, aku menyadik nak gaku nikik. Baguai ngaruman, kini yang kejalai. Lembang besai, aku darah jawai. Pada aku jalai, amin adai. Meskali-kali dibaluat kalambai. Nyemadang resam, kini yang tulang perabuang. Ketubuh lempuang, kukumang luluang. Pada aku rabu, perabuang. Meskali kepuang, karuang berabungan darat. Aku nak di atap jawang singkawan nyau dago sadau. Aku patah di kasau naban keja ampayan. Kini yang gegal ketulak betungal pedak gergal meskali-kali berkedebal. Rarat pengerat patah di tunggat ku tiang tebalian. Nada ku nyadang tadi inai orang. Tumang amagang. Kawan sur keruai lembang besai aku dah jawai. Nanti aku dah tain adai ke pulai. Aku duk sikang penama sangkalan. Kini yang gilangang aku inai orang gantung kita. Nyau seligau jagau mano tasau jembiriang. Sangayan urun kai. Ingat kita naik kita no. Betai dai anyut ke perahu. Engkau dah ino buang kemso. Timuku lano nyepanyai samilan mangan alamat kusubah wae kepuan zat. Nasgali tubuh jimat kunyadai mengarwat naban ketaman.

Kita langai bungai kita wai murai semam mawang aku subai nai urang bungai magang magang buah kita lang sai lengan nak mukai mukai hari jai wai menyade kude berunggol hujan ai besai dara jawai ngam buah ketambran numbang kemawang aku subai nai urang ngerbah kerian kelebat berabinan nungkil di batang Dina pihak menua kudek sebab menyadek memurek yang berkayan burek kena sirat kangan yang harita kekura cukup mentak biga-iga sida bilaya ngelaban pamak timbasan berkedal kelengan pandam papan berbuat kemberan yang inai orang madam.

0: Bak maya di mai dengan rada jawai. Batu buah bunga aku main punya. Baik pindah batu rumah. Bergagak ke dampak benda pelaman tubuh rempam aku sidan. Kengangguan di tangan dengan hari ini aku main. Oh, wang amawang. Dia sebab aku main punya berteraya. Bilang, weng kak ngeban timpurau berterindau sebelah kaki karangan. Mayal mai dada jawai beguai guai pansur keruai menya tidak ketuai tuai beranau deruai bawa menubai malu di sungai nyempang kenyan kengau elengau tubuh pipau panggil uri ketubuh rempam ngalis melawi urat tubai ditanam dan puk perahu kurang ino buang kemso semuku lano ipanyai samilan nasi tiak sua kermun tiak numpu kresiak batu kerangan pola judu ayu perahu aku kapu kapu ngujung jamu nga ntapu abu ban datai dulu langu langu gua kuai pika emteran nga bagau meng kile wai menyade nyau gulumpal me kumut unor kile ngelalak dede ngemediah kebuah lengan datai aku dilek nak camang-camang inai orang masa kemalang ikan mengalan berguai-guai kengimna mingai ikan saya ku mata penawan dekat lamai kak kutikam yang pada mat ikan mengalan berguai tenggelam udah ada tumo orang dah ada bau niang tu bau nampiang pula ke tebiang bersukung dago kura ino payok lengan namai ku tau petau yang depuan nawe mandiang dito mumpu bu yang naikan ni ke rian nyapa mah mau yang isak di sekasam tu bau nampam peruak sari semalam kengisik pelawan tak jauh labang dia pula eh kuai punya kai panjai rumah panjang lantang bariran ni mai ni nyau ku mang ku mau kepala rendau. Budak ku masih bau age budak merau lebat bre binan ka ku nike nyuai menyade tulang ku leme de buah lengan. Ka ku nyapa eh dan nyurai nala japa eh natai lengan ka pna tu bon pam ku pernan de baruah puan dan. Rio aja makua menyade datlan mata aku kenyang kasih puang ninga kita ini orang perwat ngaku kuasa mempai puang
1: YFM segulai sejalan
2: 24 jam YFM segulai sejalan engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita tetap gati kita ninga ke kami YFM segulai sejalai.
3: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
4: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
3: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpekir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Ya, lagu Sanggup Aku, lagu Kadia Bayi, still lagu ke Hadia by Gwen. Ngarap kebala kita terperindang lagu tadi au. Yang ujung kejam kita kurang lebih 20 minit lagi dekat pukul 9 malam. 9 malam tu lagi namakah selama berita hari palan berita di Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Lalu nangkan ke berita. Tentu ya kita dekat bergulai ngau Sam. Malam tu ya bergulai ngau Melati Badi. Buat program ngenggam semangat jadi terus ke kita bergulai dengan kami berninga sekedar hari cerita ke bisik nyadi buat sekedar hari balakaban ke bisik dikelala kita cerita tadi ini nemu engkau kita empu sama bisik dalam cerita ke dikunci atau ke ditusi orang ke bisik bertelepon buat program ngenggam semangat tu lagi jadi ya ngarap kebala kita terus ngantik programnya setiap program kendang mayuh dikerinduk kebala kita ok semina kita iban na jatang mayuh magaban sabukai ke diding nga mayuh bertelepon buat program ngenggam semangat nusi berkunci ke cerita kekalaknya di baderin potang agak bala kita pasti ke kita nya tadi au andang nusi cerita bebelit-belit laban mayuh gak bala bukai ke dekat ngau ninga ke dekat ngau atau ke dekat nusi cerita cerita kita nya tadi atau si utai ke mamai ngasuh kita ngenggam semangat lalu ngagai bala kita ke bisik bertelepon kelebih lagi ngagai YFM mega kita mega tahu kelimpah hari ke nak boleh bertelepon kita mega tahu berkunci ke sekedar hari cerita kita ba Facebook YFM Iban malam tu ngagai bisik sempat dekat dibaca Sam ngau mega melati lagi ngarap ke bala kita terperindang ba program ngenggam semangat sebedau kita nutup kelang kita pukul 12:30 malam tu lagi okey bisik lagu ke dekat di kunci kan kau takut dekat di kunci dekat di kena merindang bala kita kita bisik lagu Ari Mawat lagi out Dayang Bintang lagi bala kita ketik rindu ke lagu tu datang sebedaunya kita bisik lagu ke dia baik Ika Saiful lagu ke diberi nama nada lagi pengerindu jadi tu lagu ke dekat di Sabuang ke Mega abak panggau SJT ke 9 tu ilah 3 hari bulan 10 jadi nandingan Mega kena hari Minggu tu buat program 34 Seranyawa Ika Megak dekat di Randau ngau Jisli Jabu ke nyadi penengkebang lagu ke penengkebang lagu Ika Saiful tu nadagi pengerindu ke Megak Siko Ari Raban serta ketuai Raban kemaik lagu Arisa ianya Tanah Bernyang Jisli Jabu Bajang hari Minggu tu live Ari Konti YFM Iban tentu ke kita bergulai ngau kami buat program 34 Seranyawa hari Minggu tu au. Jadi terus tinggal ke kita dengar ke lagu Ari Ika ke sekali itu Nadai Agi Pengerindu bertemu baru kita sudah SSJ di Betuang.

sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

0: PSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
2: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
1: Ninting malam hari tiga.
3: Tapi kutai tan siwat masak belakang selalu merdua.
1: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau, malam kita.
2: Aku memayah keteriba kami yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
1: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

PRN Melaka, PH dijangka umum calon lebih awal. Keluarga 55 rakyat Malaysia hilang di Nepal terima sokongan JKM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: bukan last minute lah. Itu yang saya rasa kali ini kita lebih bersedia untuk menamakan calon-calon yang ni.
1: Dato' Azman Abidin. Dalam pada itu, permohonan undi pos bagi PRN Melaka kini dibuka secara dalam talian, melibatkan pemilih dalam dan luar negara. Setiausaha SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus memaklumkan permohonan merangkumi kategori 1A, petugas pilihan raya, anggota keselamatan dan media. Kategori 1B membabitkan warga Malaysia di luar negara, manakala kategori 1C membabitkan agensi atau organisasi yang layak memohon kemudahan berkenaan. Semua pemilih yang layak diwajibkan mendaftar akaun dan mengemukakan permohonan menerusi portal rasmi MySPR. Jabatan Kebajikan Masyarakat bekerjasama dengan Wisma Putra bagi memberikan khidmat kaunseling kepada keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang dalam bencana banjir kilat dan tanah runtuh di Rasuah, Nepal sejak 26 Ogos lalu. Ketua pengarahnya, Datuk Cik Murad Sayang Ramjan memaklumkan keadaan emosi kebanyakan keluarga mangsa kini beransur stabil dan menunjukkan perkembangan positif berbanding peringkat awal bencana.
2: Mereka ini perlu diberikan sedikit ruang untuk mereka dari segi emosinya untuk bercerita dan sebagainya. Tapi dalam tempoh masa yang saya ingat yang ada daripada kes itu, apabila kita dihubungi oleh Wisma Putra itu, nampaknya keadaan semakin hari semakin beransur baik, dan melalui pertolongan ataupun bantuan yang diberikan oleh Wisma Putra dan sebagainya, kebanyakan keluarga mangsa ini boleh kata sikit sebanyak boleh menerima apa yang berlaku.
1: Datuk Cik Murad Sayang Ramjan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan akan mengetuai delegasi Malaysia ke Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu ke-81 UNGA di New York. Beliau dijadual menyampaikan kenyataan negara pada Sabtu ini. Laporan Gilberta Robert di New York.
3: Malaysia dijangka mengetengahkan usaha memperkukuh multilateralisme dan mempertahankan undang-undang antarabangsa pada UNGA ke-81. Wakil Tetap Malaysia ke PBB, Datuk Nazrah Osman berkata, kenyataan Menteri Luar pada sesi debat umum juga dijangka menyentuh isu Palestin dan ketegangan geopolitik di Asia Barat. Turut menjadi perhatian ialah reformasi PBB dan Majlis Keselamatan PBB, jurang pembangunan, matlamat pembangunan mampan serta inisiatif UN80. Pada Jumaat, Datuk Seri Muhammad Hassan dijadual menyampaikan kenyataan Malaysia pada mesyuarat peringkat Menteri Arab Islam bersama mengenai Baitul Maqdis. Beliau turut dijadual mengadakan beberapa pertemuan wahala selain bertemu Setiausaha Agong PBB, Presiden Pimpinan Agong PBB dan Setiausaha Agong Commonwealth. Menurut Datuk Nazirah, pertemuan itu penting bagi memperkukuh hubungan dua hala serta membina persefahaman mengenai isu serantau dan global. Laporan Jabatan Robert dari New York untuk RTM.
1: Berita seterusnya. Jenazah penyampai Red FM Allahyarham Azrani Azmi atau DJ Zack selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Semariang, Kuching petang tadi. Pemergian Allahyarham akibat serangan jantung ketika sedang bertugas malam tadi disifatkan sebagai satu kehilangan besar kepada warga RTM Sarawak. Sepanjang lebih 15 tahun berkhidmat, Allahyarham dikenali sebagai seorang juruhebah dan pengacara yang sangat berbakat serta komited dengan tugasnya. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga, sahabat serta warga RTM Sarawak atas pemergian Azrani Azmi. Datuk Seri Fahmi menyifatkan Allahyarham seorang penyiar berdedikasi, disenangi rakan sekerja serta komited menjalankan tugas. Penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Semenanjung dari esok hingga Ahad ini. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan keadaan itu berpotensi menyebabkan ribut petir, hujan lebat serta angin kencang di kawasan terlibat. Pusat Meteorologi Khusus ASEAN memaklumkan bilangan titik panas masih banyak di Kalimantan dan berpotensi mengakibatkan cuaca berjerubu serta jarak penglihatan rendah di barat Sarawak. Luar negara, beberapa penerbangan antarabangsa di Iran terpaksa dibatalkan selepas Amerika Syarikat mengetatkan sekatan terhadap industri penerbangan negara itu. Menurut ejen pelancongan di Tehran, penerbangan ke Baghdad, Muscat, Qatar, Georgia dan Azerbaijan digantung, manakala laluan ke beberapa destinasi lain termasuk China

masih beroperasi. Dalam pada itu, Setiausaha Perbendaharaan Amerika, Scott Benson, mengumumkan sekatan baharu itu sebagai sebahagian usaha meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran. Ukraine mendakwa Rusia meningkatkan serangan terhadap infrastruktur pengangkutan awam selepas serangan terbaharu ke atas stesen minyak, perkapalan dan rangkaian kereta api mengorbankan sekurang-kurangnya 2 orang. Pihak berkuasa Kiev memaklumkan beberapa sasaran diserang di ibu negara itu dan kawasan sekitarnya. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia berkata serangan terbaharunya di wilayah Kiev menyasarkan gudang dan premis perniagaan yang dikaitkan dengan pengeluaran drone untuk angkatan tentera Ukraine. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet karate wanita negara Si Shah Malarani menyumbang pingat emas ketiga kepada kontijen Malaysia selepas mengungguli acara komite wanita bawah 50 kg selepas berjaya menewaskan wakil Hong Kong Sang Yi Ting menerusi keputusan juri selepas kedua-dua atlet terikat 0-0 pada aksi akhir di Gymnasium Toyohashi. Acara kata berpasukan lelaki pula meraih pingat gangsa. Pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi antara atlet Perak yang diharap dapat membawa pulang pingat buat negara pada Sukan Asia tersebut. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan, Pengajian Tinggi, Belia dan Sukan Negeri, Datuk Khairuddin Abu Hanifah berkata, kerajaan negeri akan memberikan insentif tertentu kepada atlet negeri yang berjaya meraih pingat berdasarkan keputusan dan kelulusan yang telah ditetapkan. Akhir sekali, Malaysia kini mengumpul 3 pingat emas, 1 perak dan 5 gangsa sekaligus meletakkan negara di tangga ke-8 carta pungutan pingat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Melaka PH dijangka umum calon lebih awal. Keluarga 55 rakyat Malaysia hilang di Nepal terima sokongan JKM. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Okey, ya lagu Ari Anderson Ngala ya. Ana nyangka sebarang lagu di kena ngepun ke awak pemerintah malam kita di YFM ke malam untuk peninga ya. Jadi begulai baru kita malam hari 3 ke malam tu 23 hari bulan 9. Kita bakal sama begulai dengan aku Sam. Kabar aku ke malam tu. Selamat malam Mel.
1: Selamat malam.
0: Ya, agi kesal sudah Mel. Okey, begulai dengan Mel atau ke Melati Badi bah, program pemerintah malam kita malam hari 3 atau yang.
1: Ya, jadi ya selamat malam ngagai ya bala peninga tu ke besi begulai. Lebih agi ngagai sidak kendang rindu mendiang ke program genggam semangat malam tu. Tu genggam semangat tadi sem.
0: Tegenyat ne Mel.
1: Okey lagi laban ke melakang. Dia tertegur orang dari belakang. Mainnya tu jangka ke kenyit-kenyit kan Sam.
0: Amat ya. Amat kita kan sama nemu mega ni. Kita ke bisik nyadi. Penusah ke bisik nyadi meh. RTM. Meri penyinu hati meh. Mel. Ngagai siku hari pengeluar program kita hari Red FM ke udah ninggal ke kita ini.
1: Iya, segi amat kemari kita kira ke disebut kita bergaul banyak bergaul ngau penusah ke nyadi. Jadi nanti kita berarti ke Sam bak kita ke gawak beradio tu dia lebih lagi kita YFM tu leban ke bertimpai konti ngau sedak ya. Aman. Jadi ya tu tadi siku hari orang ke sebut kita kemerahnar.
0: Aman.
1: Nanti sama gawak ngau ya bersertai konti berketuk dia Sam. Lepas suah bergulai ngui yang malam hari empatnya sikit berkepainya tadi
0: aman.
1: Nanti ya bertanda hari ini mai kita hari aspek tu bertanda
0: jarang nak nanya itu dah tuai nyak malam kemari amat bergenggam semangat masih tak ya ne. Okey, hanya mahutai ke bisik nyadi bakal ke dibaca atau ke didengar kita meh. Okey, nyadi pulai baru program kita ngenggam semangat laban minggu yang kemari kita nabur ke pengerami hari Malaysia meh.
1: Ya, kira kena dai mengenggam semangat ne. Malam tu kita buka baru arus telefon kita ya untuk balap ninga kita ke bisik cerita. Okey, seminat cerita ke ngasuh kita nya tadi namanya tadi katik kita takut.
0: Takut.
1: Nama utai ke sebut kita ngengam semangatnya. Lebuh kita ke ni nombor kita empu bisa ngasai ke kalak engkau orang accident ko kita ni. Tang tua tu tadi siko ri orang keselamat. Ambil ke bandiang mai. Jadi kaban tua ke bukainya tadi nyangka nyo babadi kini. Utai ke bekenya. Nada salah ke tau bercerita anang cerita ke kati ko kita nya Sam.
0: Nenang ke pi do banyak tadi.
1: Si yo bublit dia ajak de Sam. Ngambil ke nyamai didinga. Beri berurun ke cerita ni Sam.
0: Ya, awak laban bisik ke ngenang penghidup maya kaki awak sebabnya okain tu ngengam semangat lah nya tadi ni Mel.
1: Awak kira ke sebanati nya ni Sam. Nya tau ditusi ke kita ngake di JKB.
0: Betul.
1: Betul jah penghidup. Ya, bisa lebas ya kan Sam.
0: Ya, amat.
1: Jadi nanti semua bisa cerita mega kita sikut ri orang ke malu ke betelepon tau ba Facebooknya tau dianjung ke kita cerita kita lagi kami dua macam ni.
0: Ya, ba Facebook tau mega nganjong ke malu ke bertelepon meh ke malam tau. Okey, 082-258-633 ngau 258-634 lebih lagi kita ke bisi cerita meh malam tau ya. Kita berperinan dulu ngau lagu hari Walter Bana minta nuan pulai baru.

0: Dinga ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masa belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterima kami yang petuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.
3: Okey, bisih peninggal gitu nih Mel. Tuang uji nyawat kangau ke terubah tau. Ya. Yeah. Okey, halo, selamat malam.
4: Hello, selamat malam.
5: Halo. Siapa tu deh?
4: Radian tau.
5: Radian?
3: Radian deh.
4: Lama udah nangau. Tau ke kumai apa yang ujian aku tau nih.
3: Apa yang ujian?
4: Hari sebawah hari suai kenan tau.
3: Okey, hari sebawah haul. Amat lama nak dengar apa Adian tau.
4: Oh.
3: Okay.
4: Lama kita tu dia. Tahun 80-an kuliah tu.
3: Out ne.
4: Angin berjam dia kuliah.
3: Okay.
4: Itu kita tu sem. Jadi aku tu cuba kerasa sama belak. Bujang lah kami tu tadi sebab bujang. Abang mesti kaban de menua de sebemban tu memang bendolo dia nya. Aku tu tadi dia bak bala kumpu mesti mau deh apa yang kena bayang deh. Dia dia aku nampak kena deh. Angkan tadi kira kena pandai dia mesti tahu kau tu. Kira nyudah lama malam kata gemu adat kelia lebat bergaya deh.
3: Ngayap mana tadi?
4: Kita ngayap. Kelia agak gaya kita dalam kerja. Yang di rumah yang tadi dua berma panjai. Beras berair rumahnya. Jadi ko inai kau membayang leh dek kamu kau jalan dua menjalan dek kau ya. Menjalan mak kau menjalan bujang deh. Melayang kau ke berair. Kepada aku besik berdau tinwa atau orang baju tanya besik nama lembar rumahnya nak cukup nungen saya. Mungkin dia tanya. Abang kelihatan kan jenis lampu bakal dia tu. Lampu kelihatannya kena.
3: Aman.
4: Ani kaya aku kaya lalu bapak tu aja tadi. Lalu pun aku ya. Nama segi jalan kami bujang deh. Ya, aku tu. Memang tergantung tu.
3: Si gaya ya sebuan tu.
4: Nampak ya. Lama berandau kami dia nak lama berandau dari leban bisa nama itu anak petua yang dari
3: dia
4: sakit pada perawat lah
5: pada perawat
4: pada perawat anak mian dari saya kena aku diau dari deh angkat bisa inok si kau dia nemu angkat dia nemu kucau pada perawat ya nelayan aku petua yang dari nya ini darahnya tu kamu kau ya, tidak normal saya pada perawat ya kau ya. Nya yang ngalau ya aku, awaknya lagi tep pula yang kalau tu di, ya dek kau ya kan aku. Nama saya cukup jam pula yang minat yang tadi. Kena jauh kerja ya harinya. Aku lalu tu dia nya. Nama nanya tadi kira kamu jual apa mak mentari lu lama kediri aku sen
3: tahu ne
4: nyanyi mai ke pagi kita tadi nyom nasa balaya ya beranau lemai kedua ne nasa balaya udah kami tadi baru beranau tadi dah jalur yang ni pasal belakang bini kita kan mau
3: tahu
4: belakang jalan kita yang belakang mana ya pihak ni
3: pujur kurang banyak tadi
4: nemu kami ni kakak yang ngelaban saya dia dah kena makan dengan aja dek biar kepala pindah ya aneh maka aku dia pihak ni nemu tadi tu mesti kawal ngindok kami semua belaki dia sekembar dia nasim Berimai bilia mai noknya.
3: Awa.
4: Kemai ini dungau karena mau tanya-nya ke spraynya lamanya. Tunggal ya nya.
3: Oh, au ne.
4: Harap keningam, harap keningam le meto.
3: Au ah, au.
4: Ah, kenua ko sama hari mendolo deh.
3: Au.
4: Dengan berimai bilia kan noh ya dia agak. Jadi dengan ini dungau ko bisa kau yang ada cerita tau. Jadi kau ini dengar kan aku. Jadi dari kau hati-hati deh kau ya.
3: Tahu.
4: Ya lain ini kau dulu nyangka nyangka mati dua.
5: Oh.
4: Ya kau ini dengar. Nyamai anak orang laki tadi. Non tu muncul nama dia ada kacau ini ya. Apa yang kacau? Ya kau ini dengar. Aku nampaknya nemu aku kaku naya. Nee nemu kita kelia. Mungkinnya mesti kaki, kalau kan mesti pangkiang deh.
5: Aku
4: hilam nadai. Kira ke nanti mana cerita atau pelabak aku? Dan ada nak cakap kira kerja aku ajar untuk.
3: Aku mesti pegangam semangatnya.
4: Pengam semangat betul.
3: Ah, okay, okay. Aau.
4: Jadi ibu yang kami ini berimai. Jadi ibu apa yang indah? Semua pintunya. Jadi ibu yang si darah agak tanya apa itu ibu yang deh.
3: Aau.
4: Nada bila dapur apa itu dapur sama bila saya.
5: Jantil magen ibu?
4: Aau jantil magen way. Jantil magen semai. Jadi entahlah apa ya. Kita selepak lah.
5: Aau.
4: Ini jantil nak berimai. Ini nyak kudu nyak nyagam ko ini dungau nak ko.
5: Au ne.
4: Au. Nilai cerita tu menda. Nan tu mane dengar saya.
3: Au, asa ya bisik bengam semangat nang awak.
5: Au.
4: Ini nak. Ko aku bengam semangat nak tu sem lagi ni dengar.
5: Au.
4: Kita akan mu menama kerenyo kedua malam ko dare.
3: Au.
4: Ya, nemu kita pengawal kita ke bini ini. Terus agam ini, apa?
5: Amat mesok kau deh.
4: Amat mesok ya.
3: Nuan di agam ini, ini tadi.
4: Keluar dari kisi kan, kami dua tadi. Jadi, bini yang tadi, nak tadi. Dari kisi kan, kami dua tadi. Ngari kini, ini yang bagiak kan. Hanya ikut jari, sama kibung, banyak agam.
3: Tahu.
4: Dia nemu ini tuai, lu tuai ini buat penyair korang. Tuai, patut orang laki nak lama, to gaya dengan acau-acau orang. Kasi kudian. Aau, nama orang yang tadi, nama nemu mereka cakap, macam pengawal, macam jago.
3: Aau,
4: no, orang yang tadi yang ya dalam malam yuk kedua. Au. Ambil gaya ngacau.
3: Au.
5: Na mana tindua apa?
4: Segena tindua. Den mentua konya non. Tindua drawainya. Ya kelakinya.
5: Oh pihak nae.
4: Au. Tenyat. Ulai ya kebeliak tare. Pegai api pengleta. Nya yang nunu nyamuk menisi kibuannya bepusin si kibuannya.
3: Au.
4: Ini dia kenyalah gagak ya penyak ni. Oh ini setiap hal gagak. Ini nyudu nyak nyak gam gagak.
5: Ya ya lapa ya bukannya ni.
4: Nah ada yang mau kita yang lagi dia ingat.
3: Kau kena basuh cok ya ini.
4: Tahu. Nak nyamai na gagak dapat tu tapi kemudian. Tahu. Mama, mayu nyamuk topiak kontrak lelaki.
5: Tahu.
4: Nama itu semalam-malam-malam dulu nyamuk-munuk. Nyamuk menisi kebuang. Engkanya ya anak. Nanamu lah. Ya bagi aku lah. Ngai kita yang ngajarkan ya. Ngai kengan luang piak-piak macam aku.
3: Ya, maka aku tadi ya.
4: Ya.
3: Ngeciak ucuk ya.
5: Ya, kati kena jantin udah jadi melaki bini ini.
4: Ya. Ngai aku kacau kecap ketuk. Aku ingat dia aku ini dulu ngawas dia. Ya, aku ya. Eh, yang ngacau angin nyagam maruka. Gelam deh, tengkuak di jari aku ya. Oh, kita bunyi kita bunyi mekem-mekem ngayah kari bunyi kejakut dia tebak jakut minta ampun kena.
3: Oh.
4: pernah lihat muka dah. Takut tangkap jadi ni. Polian. Musir. Bola. Nak kaya baik, kau baik tak tu. Nak pergi dia mai. Mama dia nak cakap betul ini aku kena ya. Mama apa mak kata betul. Penuhnya. Tadi ayah, mak yang nak naik aku naik ke nyok sakit ke. Mak punya anak do pihak ke bini punya. Mak nak ngacau-ngacau. Dia ini aku hari ini dia bisik sebab dia nak pamak tau. Aku nunya. Nak bisik kita itu nama nak pamak tau. Nak main muncul ni ada yang nak pamak kata. Aku ke nama milik dia ukai kak. Mulai pajak ukai kan upik kita aja. Aku nunya. Dia cerita hal apa aku nunya. Nama apa nama dia? Ngacau kami aku nunya. Nama aku jadi urun kita. Mana aku akan masuk bilik kita. Aku nunya. Hampas kau lampu kereta antara nama padang. Aku tahu kaku. Aku dah hari aku hari keluar ya.
3: Ini nyata.
4: Yang ngau ke pihak kena lawan aku. Aku dah ada kala menjual jadi mana ya.
5: Kena itu kacau ya bukannya. Kena tan lalu larinya ne.
4: Aku lari. Yang main yang menjakuk kau dia. Dia ketuk kaku nanti. Nau lihat apa tu kalau dia boleh lama kita aku. Nama dan yang tadi. Padahal sunyi senyap, tidak ada yang kacau gay. Ini yang dok badut moni apa yang lari keruai. Kau dah biasa. Meni aku ke kacau nganu ya. Umbah punya aku ini punya majang memang umbah. Dan yang tawa sehari tentara. Sudah berapi menama kai pagi. Nenian dari nare memunyai sakun kami pagi. Makai pagi. Kalau bang tak jawa kerja kekat nama Maya turun Maya selesai. Maya turun untuk lebah leh memai. Nya kau ceritanya. Nampaknya nah, kan mana dah put. Tanya kan mesti 3 malam aku dah ada ni. Nyam kerja, bayaran kerja. Kerja ngau dari liang batu arang. Lulus lat mentara lulus teman. Sisa ni ngah dah. Nemu saya arti ya. Jare nan nemu cerita. Kira ketat ngajam.
3: Okay, Radin.
5: Terima kasih.
3: Terima kasih, Hang Enwan.
4: Banyak cerita bukai dah.
3: Okay. Ya, nanti bisik cerita mana lagi lah. Tahu kan nasi ini?
5: Ya, segi amat tu, Sam. Jadi, bila peningat kita ke bukai juga, ya, ke bisik cerita atau di kenatai ke kita, bawa arus telefon kita, bawa Facebook juga. Tahu ke, Sam? Jadi, aku untuk Sam, seraya tua ke ngantik, bila peningat ke bisik bertelefon. Pun deh Sam tu kan cerita aku tu Sam ne cerita orang jadi aku tu ninggal ke ceritanya hari orang ke sama bisik ngau ba pengau katiku kita madah kejadiannya ne jadi sidak tu gawa jadi security malam hari hanya sawut dulu Sam lagi nampung
3: okey ya halo selamat malam
6: halo Sam
3: selamat malam siapa tu deh
6: Amrus tu Sam
3: Amrus. Bisa cerita no Amrus?
6: Nak panjai cerita tu Sam.
3: Nama atau bergenggam semangat
6: kan? Cerita. Ngengat semangat tu Sam.
3: Begitu
6: ke cerita tu Sam. Jadi dalam tahun 2005 coba. Lama tu dah Sam. Ya gemayanya coba ku coba baik Cina numbayang. Numbayang kayo payah Sam.
3: Kayo payah.
6: Doi ko aku ngau ayah aku beribuan. Ayah aku ke nama beribuannya aba tu muliang dia aba idan dia. Ngau ku numbayang saya coba tu abra belak pegai tiso cite siko tu ya Sam.
3: Lot dengar lai tiso.
6: Dengar lai kri. Kerja ngau Cina ke nama cai nama Cina de peraduam dia deh. Ada bahagian sibuk tau meh. Tau. Udahnya tadi pandai cerita ketok ke ya. Malah sesuai di saya mau ya bala di sini. Malah kamu belayan ku kena mau tadi di sini ngah biar apa ku.
5: Tau.
6: Jadi cerita tu tadi lebuah maya tua ke betebang ke kayu tu. Kayu tu nada itu menyana kayu tu siam deh. Nemu kayu payah siam.
3: Tau.
6: Nah, kita buat gawal kayu kena baik tadi. Tau. Maya yang tadi nada hujan ke mayanya kami ke numayang mayanya deh.
3: Tau.
6: Jadi tua tadi dibagi tukai tadi deh ujung sepajin.
3: Tau.
6: Aku ujung sepatu. Ku aku ngono ayah ayah aku berhubung tadi. Aw ni kuda emel angat yang aku. Aw dengnya tadi lepas tua bela nemu pegai ku tanya nya sem.
3: Aw tinso.
6: Aw dengnya tadi ya ya aku punya tadi aku tadi nyampa aku udah tebak tu yang aku sem nolak ke 20 pihak apa tayang.
3: Aw mayuahnya udah.
6: Aw mayuah nyampa aw dia nemu dia pulau nya tadi kina magayangnya sem.
3: Aw.
6: Aw jadi dia tadi pun nyampa aw udah. Udinya tadi, nak lama udinya tadi. Udah aku nadae monyi tisau ya sem.
3: Oh.
6: Baik, nama gaya tu nadae monyi tisau.
3: Oh.
6: Karena nak jai tisau. Kenal gak aku? Lama aku sedih. Maja ngadu kengku dia deh.
3: Nama seduai jauh hari pangan diri, ya?
6: Nah, tu kira sepengangau nya sem.
3: Oh, aw aw.
6: Nah tu jauh aw. Belak bempu ke beruak nyam tua ya. Aw, punya tadi nanya maya tiku tadi nama aku ngabas saya nyetin nak kau tiku dia nyepung jual nak aku ngabas.
3: Aw,
6: angkat datai ane tunggal aku ke nama ya. Datai ayah aku yang aku.
3: Aw,
6: tanya ayah ake bebuan teror edin nama perahu edeh.
3: Po.
6: Nada ya, ni yang dia ada. Dia tanya jentia. Kayo kuyang aku, kayo tume tebang ya nyentia ya.
5: Oh, kena sifatnya ne.
6: Oh, tanya nya tanya mel. Tanya nak tanya buat tad jentia kayo nya laban ya pandai mah pandai ya numbang tapi nya aku mah de. Nanti numbang ane bewap ka haya ko ku ne. Kacangnya kuyang aku.
3: Au.
6: Kacau yang aneh mungkinnya ayah aku hari dulu aku ngajar nyanya betul-betul ayah kena kayo pelantian lah eh
3: pelantian ini
6: jauh ayah tanya mel jauh ayah pelantian nalah ke ko aneh tunggu aku nyam ada dalam banyak kehumian ya deh mekil tadi
3: oke
6: nalah ke insyaallah pun pelantian ya pun pelantian
5: katik ko gaya ya dan ada ngawak.
6: Oh, teruk ya, Mel.
5: Oh.
6: Tu ngelik ya, pelabak aku, dua gig, rara ya.
3: Okay, kena palok kayuknya.
6: Ah, jantik ya, ini kayuk menua-menuanya. Kena kayuknya nak habis ya, mana ya, ada kayuk. Berubahan deh. Kan jantik ya, tinsaunya pun pecah lah.
3: Okay. Ya,
6: tinsaunya pecah, yang pun tadi, tinsaunya mati.
3: Okay.
6: Udahnya tadi, taban ke aku, Sim. Taban ke aku. Oh, entah apa kata. Mupa tua, aku ngono ya, sisa tinggal dulu, aku ngono kok dulu.
3: Au.
6: Baik tu pian, ya udah nan mu tai ya.
5: Au, lupa tu dah
6: nai. Aku parai.
3: Au. Tagi ngeledak ke nai, agi duap ke nai, agi ngeledak.
6: Padahal memang aja.
3: Au.
6: Memang aja.
3: Au.
6: Dah tai dia entar eh tukai lalu daduk tukai ngobini artinya ada pok buai lah. Lareh boy duang bomua bopala eto.
5: Panti orang kati.
6: Ah?
5: Kati kurang gaul deh.
6: Lareh tadi duduk kami dia mai ya nyu tadi. Ni sedal di heu deh nya tadi. Rupo lalat. Kati tanya bon rupo lalat
3: kini. Rupo lalat menya.
6: Ya mai. Aku tadi irau malku mel siam. Irau mak aban namak buat ya deh wei. Aban ngelihat kita tanya di siam. Kumai ha munu ha ya semua ya kata kok ko sem.
5: Iya, apa nanti orang kau kita di babas begenya ne.
6: Ladai, dah de ke nama humian ya ko de, ek de humian ya ne tunggu aku asan ne asan.
3: Au.
6: Mien an mianya maya nya umur 8 tahun.
3: Apo?
6: Mak baik nak suruh suruh yang main minyaknya banyak ke. Jadi terbab baik apa sebelah. Sebelah kampung dan main minyaknya nanti minyak tanya nyukin juga ya. Ya aku nyata deh sem lalu di dua kerja main tadi ramai ke ubat semua bisa ke tukai ubat terlihat semua. Terlihat terus gaya lah sem.
3: Nai ne.
6: Oh jadi kayu saya habis tanya
3: dia. Ada yang jual hospital, ada baik tak hospital?
6: Ada. Ba, tu saya sama bukan yang ngau ayah aku nyak aku deh. Nanti dia kau ngai ayah aku deh. Lebih nyamnya.
3: Yang pu ke ngai?
6: Ngai ya. Udah nyak tadi siam ne. Lalu nampak bahu ga ayah ayahnya.
5: Sambung baru ga.
6: Sambung ayah membutuh menerawat kita ayahnya deh. Nah segi empat ya hanya bayar nombor yang bayar semua ya hanya
5: bekal ya.
6: Bekal ya.
3: Ubat menat ya.
6: Ubat menat ya.
3: Biwas ya hanya.
6: Yang main nanti kuning jadi siam. Ya nih tadi nyupulai ya sibuk ya dan nyuang kok sibuk ya deh. Pasal sibuk terlalu banyak. Umur suami ya di sibuk itu. Ane ya kenapa tahannya. Tak namanya, tapi ya iban nama bukan nama Melayu. Nyak men, noy dia coba. Terus mulia yang dia ya, okay terus mulia, terus mulia yang ikan dia. Dia noy ya, sudah tak berdaun mereka bisa ini ngah pula aku sih. Nyak men, katanya mel. Terima kasih yang sudah ada nyak cerita nak panjain kutu sih.
3: Okay, aman ya.
5: Aman dah ceritanya.
3: Genggam semangatnya.
6: Ya amin sih.
5: Terima kasih, Ambrose.
6: Amada.
5: Melati.
6: Melati dia. Melati badi dia nak.
5: Iya, betul.
6: Aman. Kenyanya namanya. Pengacara kesayangan ramai memang kita yang beres.
5: Terima kasih.
3: Sayangan ramai ini.
6: Baka petunggal. Petunggal aku sih yang menyebabnya. Bagaimana pada dia?
5: Ya. Sikit kesayangan orangnya.
6: Dia menuang. Beda apa yang petunggal aku dia.
3: Oh, pihak ini. Banyak pada ada menuang dia.
6: Bisa ya.
3: Okey. Ayolah, tuap tu suat, Imbrus.
6: Okay.
3: Bye-bye. Selamat malam.
5: Aku ngenang ke ceritanya tadi. Amat ngengat sengat ke Sam deh. Jadi nanti ia nyebutnya tadi luput alat. Dia ingat ke cerita Siti. Udah tak kunusi. Laban tok saya ku kali kedua. Tua bergulai genggam semangat deh Sam deh. Bisik subah. Lagi miat subah. Tu cerita orang lagi miat subah deh Sam. Bermain namanya tadi. Nemu deh nanti sebut ke miat-miat deh. Bermain sebelah namanya akar kayu kemerundainya deh. Jadi hari akar kayunya tadi hendak terengkeh ya ni kena kita nanti kita nyebut
3: berayun
5: deh berayun kulu kilenya tadi jadi nyengai kediri berayunnya sem deh bla braban
3: braban
5: saya ke bisa 4 ke 5 ikut lepas tu buah ke memiat mayanya ada sem bla berpakai bla berpakai siti kata kau kita madahnya akar kayunya akar kayunya merunaikin kita nya sem deh jadi melekaknya tadi lepas lengah tubuh kemayu 4 ke 5 ikut saya kumainya aku orang keterubah meleka nak tahan kumagahnya labuh kok labuh dah labuh
3: nama baruannya deh gerugau batu
5: kebaru ke batu tengah kati kurang puji Tuhan laban aku labuh ukai endur batunya tambah tanah bisa bakal kati kok kita madah ne akar-akar kayu ke baruah kok bisa terpangka lupa lalat kok saya aku nak menemu rempung yang orang kenusi kemendak kunya deh cun-cun yang lebih air nama penamanya Mansak Mutu deh ya ke mayanya subah kan orang ke kebun semua berkena ke perahu kena mutu laban kak ngelalai ke pemancal jerempu irit orang ko saya irit lalai kurang lalai kurang dengan kurang nemu namanya pengawak kaminya berdiak deh
3: luput
5: hidup kesedak ya minyong ledah jerempu pulai beratung kami beranyut deh ngagai penaik rumah panjai nyak me pemancal lagi miatnya sem
3: agin biak sobat ne macam-macam ne tak nyadi. Okey,
5: lagu dah sem ne.
3: Lagu dah tu lagi berita. Lagi kak ninga cerita nan ke tadi.
5: Cerita tadi ne.
3: Okey, nanti orang nak dapat telefon lagi ne mel. Anuan nyeliat ke cerita anuannya. Okey, bersumpah masuk neraka.

Ya, selamat malam peningah. Dia tu kami nabur ke berita malam. DJ Red FM English Niang Azrani Azmi tau ke DJ Zek 47 tahun udah dikubur ke bak pendam Islam Semariang Petra Jaya lemai tadi. Niang anak tuai hari dua ikut diripnya dek udah gawak begulai ngau RTM Sarawak lebih 15 tahun. DJ Zek siku orang tik ngembuan pengandia serta siku bakih tik merah ngujuang ke pemidang ya cukup nyinuk ke ati RTM Sarawak. Niang udah nadai de malam, semudah ditemu nak ngeledah Pak Jamban Upis RTM Sarawak, urung pukul 8.40 minit malam. Niang ditetap ke nadai, ke Tegal heart attack. Sarawak ngarap ke RTM boleh berkongsi ke pengelandia ngau penlebak bak pengurusan media kena mantuk nyedia ke diri ngenatai ke berita berkawal ngau SEA Games 2027 tidak diatur bak tahun Siti Tuila. Sapit Menteri bak Upis Premier Sarawak Dato' Abdullah Saidol madah ke penlebak RTM ngatur berita mayuh macam pekit lumbak ngomain tibesai sebedaunya uliah dikenal.

kerjasama penuh hari sukut pengelandi ngau berkongsi ke penelabak. Tuk nyeng kaum berkawal ngau teknologi serta pengurusan nabur ke berita lumba ngamain. Penelabak nabur ke berita pasal Piala Dunia 2026 udah ngajar mayuah perkara tiulih diadu ke baru serta diangkat ke mana hagi maya ngatur lumba ngau main. University Teknologi Sarawak UTS dia tu bisik kira 5,700 iko nembia. Vice Chancellor UTS Profesor Dr. Muhammad Syahril Osman madah ke 2,800 iko hari penyampaunya nerima penguntung hari skim pelajar tinggi tindak berbayar ngau 1,500 iko nerima allowance kenyeng kaum allowance rumah ngau duit belanja. Universiti Temekak majak merat ke bidang sains, teknologi, engineering ngau matematik STEM hari tinyedia ke 16 hari 18 program prasiswaza ti berpelasar ke STEM. Ia mansut ke jakonya maya nemuai merik basa ngakai Premier Sarawak. Upis Kerja Raya JKR Sarawak udah ngatur pengawal nyain sempekat sebulan 2026 tinyadi ke tanda berengkah bercalai ke peruji Jalai Besai Trans Borneo LTB Section Miri. Nitih ke penerang ari JKR Sarawak, peruji itu mungkur pengawal ngadu ke jalai ari dua lorong, dua penuju di panjai 4.951 kilometer ngakai 4 lorong 2 penuju. Jalai hari itu berengkeh hari Kuala Beram nyentuk ke Kompleks Immigration, Custom, Quarantine ngau Penglikun ICQS Sungai Tujuh. Skop projek temegak nyerangkum pengawal ngadu ke simpang jalai TBC lampu trafik ba Kuala Beram. Nyanaka nabur ke berita malam, berita tu ditusun Nur Akilah Arbain dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Aidinda Suil. Selamat malam.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu, kena 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak, kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest kesekali tu. Nyengkawum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama me kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026, Bak Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang Penanyi Terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat, kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta mayuh agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026, dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datai megak, mesti peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download bar app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass, lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayuah.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya itu.
0: Ninti yang malam hari tiga.
2: Tapi ku tentan siut masa belakang ku lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empetiang dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya bak YFM.
3: Okey, ya, data baru bak jam kedua tu Mel.
4: Oh, ya, jadi ya, ya bisa meninggal tu agak, bisa bertelepon tu Sam deh.
3: Oh, tu nguji nyawat kangau ke sekali tu meh. Okey, halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Sam.
3: Selamat malam. Siapa tu deh?
5: Oh, tu pejang Rim Tulu tu. Kalau ungklai sebab.
3: Oh, apa pejang Rim Tulu? Okey, oh, bisa yang ke radio malam tu neh.
5: Oh, bisa.
3: Aman, aman. Okey, apa Jang?
5: Hello, kena dengar cerita malam-malam tadi.
4: Oh.
3: Ya, aman. Macam-macam.
5: Itu cerita Suba lah.
3: Mm-hmm.
5: Dah kubiat Suba tahun 2021.
3: Oh, ne?
5: Oh.
3: Ban Wan Po.
5: Oh, Ban Kumbo tau.
3: Oh.
5: Kita tu ngam semangat, tapi bisa ke ajar agak bela kita lah.
4: Mm-hmm.
3: Aman.
5: Mayanya malam sampai ke udu lima ni banyak sebalah ni mula kita nama udu dia bermenua tu berdau ke negeri mayanya
3: map
5: cuti ni.
3: Au, ngikat lawa.
5: Iya lawa.
4: Au.
5: Nak jauh hari tu mai ah kena ada.
3: Au.
5: Penua anak ke laki si ko ngau ko.
3: Au.
5: Ni nak mun sat mun ni mula-mula.
4: Au.
5: Ni ngau tak tak cecap.
3: Au.
5: Jelu jelu ya apa.
3: Au ah.
5: Ya, macam aku pun ada. Jadi tu, aku nak buat kian, aku pun ada.
3: Au.
5: Oh, nyaw aku kian, sebrai. Jadi bulan mayanya terang. Pagi bulan.
3: Bulan kembuang kau kita.
5: Au. Angkap jalan aku sebrai, ngangkat tanah sebrai. Sebrainya, tanah kami kebun.
3: Oh, au.
5: Tengah, pada aku, amat, amat, mata munceng. Benar makai buah kera, mayanya.
4: Au.
3: Au.
5: Angkat, timur aku. Lalu lihat, nasir lalu lihat.
3: Au.
5: Ada ya, giga ambil lah, ambil. Jadi aneh aku berdau tinggal sebenarnya.
3: Aau.
5: Udah aku ngambil mungsang. Ninga boleh puak aku. Munyi puak.
3: Aau.
5: Tinggi mula-mula munyi bob curian sebenarnya.
3: Yo.
5: Tengau aku tak pelik mata.
3: Aau.
5: Aau. Jadi tinggal. Munyi puak tuna aku puak kau ke?
3: Aau. Nunda.
5: Bunyi baru ke ya? Tunda aku baru ke?
3: Au.
5: Dagut-dagut kepala, kilap-kilap aku ke apa?
3: Au ah.
5: Sekali. Tak datai bala puak aku tu. Mayu-mayu aku dah siap. Bisa yang beratus lah.
3: Apa kali datai? Namanya mayuahnya?
5: Ukai-ukai kayu aja. Sampai belakangnya hanya berdebu. Tidak aku dikit. Itu belakangnya.
3: Okey, ini.
5: Munyi penyukai munyi puak lagi ni buka tunggu yang sebelah pucuk-pucuk rian sebelah dan rembai sebelah dan penyar rentak dia gitu juga.
3: Au bak pun kayu dia menya.
5: Anyo nyu kok munyi.
3: Oh au nyu bari. Au ah.
5: Kalau aku ya lebah tak sibuk malam lah lebah setiap petang kita yang paling buat tak aku deh.
3: Au ah. Hei ne.
5: Ya aku muda mata ni kilang mirah.
3: Hai. Jarang ku dengar berpuak berhaban eh.
5: Aku baru ya mendengar cerita kelia. Kalau ada orang dengar orang mati kesak puak puak mayu.
4: Oh, ne. Kira-kira ya udah kalau bakal kalau nyerang orang ne.
5: Kalau kelia lawan puak tu jadi teh kejai dia mayu.
3: Au baru ya.
5: Mayu. Mayu ada badi jamak berpuak ne.
3: Au ah. Au nampul nya tadi.
5: Udahnya mada utainya kunya aku nyuka gegeli aku mada bangga pokok mai senapa yang ah. Maya suba.
3: Anak nan ketinggal.
5: Laban ke bisi. Munye ku tai dajar ni ati kelia lo tai ni ni.
3: Oh, au.
5: Au.
3: Bisi nan nemu.
5: Aga udah ke au. Mada kunya tersepuh aku sekali nemu ni. Ya, semua rangkang kerawai terlesap semua.
3: Oh, au ah. Nak daya gay?
5: Apa nak daya gay ya? Oh. Ya, aku nyelai sama borepuk oleh ni sama banyuahnya.
4: Au.
3: Nak ukain tu tanya-nya. Bisi.
5: Ya, kami serumah sebab udah gagal borepuk sampai di rumah.
3: Au ah.
5: Kenyang menyuluh. Ada jauh di luar. Beramban borepuk ngagai. Sampai di rumah gagal.
3: Oh, ne.
5: Oh.
3: Jarang ni ngah.
5: Jarang tapi lagi kelia aku tusuk siran nak kelia. Mayu wang kita badi kita berpuak lagi suka aku orang.
3: Oh, awak nemu ngemedi sene.
5: Nemu jadi tak kejaya aku orang suka lah dia tu. Engkau nak tanya kau saya modern dia tu.
3: Aman, aw, oh, aw.
5: Jalan dia. Bila kau tanya, nak tu tanya kalau berpuak nak macam dia mau main lah. Awalnya aja cem.
3: Okay.
5: Awalnya tu jadi kita balas tadi. Anu, telefon lah.
3: Okay, okay, okay. Terima kasih, Pejang. Selamat malam.
4: Ya, okay. Ya. Nasi gamak bunyi kuya tadi sem dia lebih kita keninga cerita orangnya. Ya. Kadang-kadang tua tu ngai nu si cerita do kan ngai mah. Nyu na ingat kadang-kadang dia ya ninga ngurangnya tadi. Nyu ko ke kita nu si ne. Jadi lagi bisa awak tu sem untuk kita begulai ba genggam semangat. Lagi bisa bola ninga tu ne.
3: Mayu malam tu ne. Ko tanah dai tadi ko ko. Okey, halo, selamat malam.
6: Halo, selamat malam.
4: Au, siapa tu deh?
6: Aku tahu apa kai?
4: Apa kai?
3: Hari ini.
6: Hari ini. Semarahan.
4: Oh, Semarahan ya.
3: Oh, Semarahan itu. Nak jauh.
6: Iya.
3: Okay. Ya, apa kai?
4: Nama cerita deh.
3: Nama tekat Tusi deh. Malam tu.
6: Nusi ke cerita ke udah nyadi bahawa dari Empu Subak betul. Nyadi cerita. Penyatunya di lebih lebih 2011-2012 tu bawa banyak. Jadi aku mainnya baru gawa ada DJ baru gawa. Jadi buat titi jabatan tu lah yang ni buah aku nyebut lah. Okay, jabatan perintah lah tadi.
3: Nanti gawa.
6: Jadi kami tu tadi mainnya aku gawa buat Triaman Din. Okay, buat Triaman Din. Jadi titi ngadu projek kami tu deh projek air pecalan air ke atas bukitnya deh. Okay, jadi semua don tu tadi ngagai rumah panjai lah kami selalu ya. Jadi banyak tadi kami tu ngagai rumah panjai titik ke bak Sriah Mandian yang ibu aku nyebut
4: nana tu deh.
6: Jadi udah ke ngagai rumah panjangnya tadi kira bermalam kami dia seminggu kami malam dah. Kira hari keterubahnya tadi kami ngagai tapak projeknya tadi. Udahnya bisi briefing lah betapa projeknya tadi. Jadi nanya kami tu ngagai tidak kini kita bedau ngepun ke projek tu sama adanya kita akan ngenak cara yang ke atau ke cara miring. Jadi tidak tadi lalu netap lah sudah rumah panjainya tadi ngenak cara miring lah. Dengan lo aku medak tadi mayanya tidak ya bisi kening apa bisi carut mimit ya tidak bepatnya tadi.
3: Lepas bisi ke sembiang ke pihak
6: kira kenyak lah. Bisi carutnya di lo miringnya tadi. Kali lo di miring menya tadi maya kami kediat bedau startnya tadi. Lo miring nyadi ya kedingal ku nya tadi bisi piringnya ndak cukup. Kali lo disebut tidak sediak tadi meh. Nadai ngawaknya uliahnya lagi dah. Di udah kaja mertinya tadi dah.
4: Kira udah kaja mau piring.
6: Amat dia ya. Jadi udahnya tadi udah habis miringnya tadi. Jadi kami itu tadi lo start gawa. Jadi aku tadi ikut orang ke briefing kami bedau gawaknya tadi. Jadi aku tu lalu berdiri buat tapak projeknya tadi. Bisik klewut dia udah diancau ke dia dah. Jadi benung ke birinya tadi DJ. Benung briefingnya tadi. Ikut hari staff kami tadi lalu manjuang nyebut nama aku menyengangau ke aku tadi dah. Nyak tanuk ku ya. Ular baru kaki dia nyak ku ya. Aku nya tadi nadai mata utai lalu kecil maku niti katas jen baru
3: mau tadi. Teng kecil ngapa?
6: Ngecil ngapa?
4: Ninganya keular.
6: Aunya. Jadi utangnya tadi niki aku katas ngau sida datanya kali lo. Laban kami nyaba sungai dah, sungai Mit. Ia kabiti matai. Jadi dia tadi meda udahnya tadi ularnya datai ari ulu ari ile. Datai siko-siko ari ulu ari ile ngagai tapak perujak sendur kami ngadunya tadi dah.
4: Ular namanya?
6: Palak merah. Ya ndak untung panjai ya. Umbah-umbah ya dah mesai tu tunjuk kaki kita nya bisik. Ke depok bisik dah. Bisik tengah depok kenyal lah. Paling udahnya tadi datai maja datai ri ulu ri li berpuluh ularnya kung kau mata kumpul
3: meda ne
6: ya tang dak ngacau kami
3: au ah
6: dia ta bermain bak tapak peruji sampai airnya dah
4: au dia aja ndak sedaya
6: dia aja ndak tidak ya kali nya tadi lo mestinya kami nya di siko incas kami nya tadi lah ya lo nyebut berketuk meh ku ndak nemu ku ya. Nyangka 38 tahun kutu gawa ko ya baru yang medak saya nyelai berketuk ko ya
3: aman
6: ya kali nya tadi kami nya tadi kira nantu mana saya nya kami lu mulai sendiri ngagai rumah panjai dia rumah panjai lu bauem bauem nya di bisik salah utai nya tadi nya di tidak ya lu mutus nya tadi ngadu gawai ngampun
4: ngampun mesti dak enak
6: ngampun nya berketerubah ko medak gawai ngampun mainnya lah.
3: Ya.
4: Alu terkalanya sedah ya?
6: Tidak, bisik dua hari sudah nyak dah.
4: Alu ngampun. Kenapa
6: gila? Nya tidak alu ngigak jelo, berbunuh berbelah semua meh. Dah nyak tadi kami tu lu pulai ke rumah. Laban kami tu tadi tidak dia ubah rumah panjai. Bisik rumah kusung ke seberai rumah panjainya tadi.
4: Dia
6: tang rumahnya tadi andan tu siap deh tengah siap kendor kami diaunya tadi jadi bisik malam mayap kengampun kedua tiga malam udahnya dah kami tu rumahnya dia buat tingkat atasnya kami laban tingkat bawahnya nadai lantai kurang dengan nadai
4: kira bak sadau atas dia mana
6: bak sadau dia kami tau. Kali udah nyak tadi kemik meh jadi incas kami tu tadi apa ya tuai deh udah pincian ni deh tu kemik kali lo nanti kami ke kemik ke baruah kian lah jambannya berluar nurun ke baruah kian dia yang medak bisi baik bakal kemayang deh bak baru rumah kami nyak tadi pedak benung incap. Tang mua nyenda pedek dia bakaya ya.
4: Melakang gini.
6: Ndak berdepan gua ya.
3: Tahu tanan tu pedak nar.
6: Dan tu pedak nar bakal kemayang-kemayangnya. Pedak yang intap. Nya tadi lu ya lu medaknya. Berjakup ni anak ngacau kami ko ya. Sampai ya meh. Kali pedaknya nemu ngang ada. Tang yang ndak berbunyi. Tanya tadi. Nya tadi udah nyak tadi kami lu ngadu gawai ngampun lah hari rumah panjai lu ngagai tapak peruja dan macamnya pengawak sida rumah panjainya udah nyak udah gawai ngampun nyak tadi lalu kira sida ngambil kira bakal manang kenyak lah ngambil manang hari luar lah main nyak nyak lah ketemukah yang bakal saya nyelai ngintu nyak mah
4: keru gaya udah nyak
6: nih
4: keru gaya udah nyak
3: ada nama-nama
6: lagi ni. Ada nama-nama lah. Laban aku dah seminggu nya lo pindah fashion TV dah nya.
4: Nya
6: mah cerita DJ.
3: Lebah lebah ke gawa ba menua orang.
4: Ya macam nya.
6: Nya mah.
4: Ate maya. Ate maya jemannya suba angkat takut ke jadi ya udah kita ke nyu berkenang ku tanya kira ke jadi ke pengingat ke pemalu manis menyane
6: ya ke nambah ke
3: nama nama oke apa kai mana nak cerita apa kai
6: ya ma berkunci meh
3: aman aman bisi cerita bukai lah tahu ke kunci baru ne
4: ya
3: oke ya selamat malam. Yeah. Okey. Au cerita apa kai?
4: Au segi amat tu sen deh. Lebuh orang ke ngagak projek ke bukan nyam menya sen deh. Minyak kita ke ngentak ke rumah pan.
3: Betul.
4: Habis seatur ya. Ukai tentak ketua pihak ja deh. Nanti nya bu piring. Piring yang ngai dudah ketua pihak ja ya.
3: Au. Ngai dak dintu menya reti entar deh.
4: Ngai nak cukup mentor sen deh. Au lagi bisi peninga tu sen.
3: Lagi tau mel.
4: Au.
3: Kan ninga cerita deh nya tu. Lagi meh au.
4: Lagi.
3: Halo. Halo. Ya, halo, selamat malam.
4: Halo.
3: Halo. Mm-hmm. Oh, siapa wei?
7: Yo, Pelala Suwat.
3: Ah, Pelala. Okay.
7: Au, tumisi cerita te kerja Tasiak Suwat.
3: Ah, okay. Tahu.
7: Jadi tahun 19 tahun agak lama cerita tu lepas tu terubahku. Udah pada sekolah sudah pemilihan 1972
4: lama
7: sudah lama bekerja di rumah lama umanya main pengawal rumah pada balik pasti aku tahun 1986
4: nih. Yes.
3: Apa?
4: Putus nih.
3: Nama tu saya mak. Telepon baru lagi Pailala.
4: Au.
3: Ni putusnya tadi.
4: Ya.
3: Ya ya. Okey, nak dengar awak mesti penanggul mimit arus telepon kita itu nih Mel.
4: Ya, nak awak tahu telepon baru lagi bisi awak kita ke gulai itu sejam setengah lagi buat program genggam semangat kita ini Sam.
3: Ya.
4: Jadi
3: cerita awak enggak Mel?
4: Seraya tu aku ganti sedaknya. Tu kan cerita aku tu Sam, cerita orang tang aku nusi cerita ke ditusi sedak lagi aku. Sedak tu gawak security tu Sam Siti shipnya bisi empat ikau asal ke pihak ke cerita ya deh. Jadi malamnya sebedau sedak ya ke tanyanya bisi briefing ya sebedau kita berengkeh ngagai ni di dulu merunda ngagai ni di dulu merunda bukannya deh. Kira aku ngelar sedak A B C D sedak empat tu deh. Jadi ya ke A tu ya ya apa pondok dia aja aku ditok aja aku ya ngemata ke CCTV pihak aku ya. Jadi B ngusi tu gulai tanya ngagai D au. Dia berani ke diri? Berani ko ya. Nada yang awak ko ya. Jadi bersepar sudah tu tadi Sam deh. Bersepar. Jadi dua ikut ke gulainya. Belak nyau meh. Ngagi bangunan ke jauh lagi. Jadi ke siku tu. Ke semak lagi.
3: Ke
4: diri. Ni ke bangun. Dalaman ke dua tiga tingkat. Mereka ke. Nuh ni buah aku nyebut dini duarnya the same. Nanti sebut ku temu orang magang lagi deh. Jadi ni ke nurun. Ni ke nurun. Bisa ni namanya. Tingkat ketiga. Ya malik ke belakang. Ya ke diri ajaknya tadi deh. Malik ya ke belakang. Nai, nitiah kaku dia tadi. Pihak B, ku ya. Nganuk ke B-nya tadi.
3: B, pedak ya.
4: B, pedak ya. Jadi sedak ya. Berkena ku ukit-ukit deh. Ukit-ukit muka ku tengah nuk ya. Ya. Kena sedak bukan ngau ke pakai direk deh. Jadi, nitiah kaku dia tadi. Pihak B, ku ya. Nganuk sikoknya. Ke direk, mesti ku ya. Tadi nyawak ya, ya, ya. Tak nitiah aja. Nitiah aja. Berjakuk nguinya, inya lu nanti nyawak ya. Tang, tak gen tu suwe berjakuk ngu sikok tau deh. Di tu tadi, nanti tu suwe berjakuk ngu B. Tapi jalan aja, mendua yang meronda. Masang utai lampu semua ya kena dipasang-pasang. Odenya nyu ka baduk merondanya tadi. Ya ke ba e nyen ngangau. Kena oke tu ke tu.
3: Ngangau ke dinya.
4: Nama dia bedau pulai ku ya. Lagi kami dua bedau tembok ku ya. Siapa ngau dek? Masih kau nyen kau ke E nya. Nai B ngau ku di tu. Nai ku ya nama B ngau si tu dah datang pepunduk di tu dah temu merunda ku ya. Siapa ke ngau E nya? Ai ngau ku di tu ke ku ya nak rap ke E nya ke madah ke B nya udah ngau namanya udah pulai ngai pepunduk kin. Apa nya ngau ya dia? Ngau ku di tu deh ku ya. Udah di tu tu ya ku si kau nyen ka. Di tu ke becekeh nya tadi sekali emak lihat belakang ada ge urenya.
3: Ni akai.
4: Sepedak sedak abah CCTV segi amat ada orang ngau ya. Segi kediri aja, yang pun jauh, ya berjakuk ngurinya pun
3: beranau ngi ya,
4: kena CCTV beranau ngi, orang nyat nanya wak ya, ya kena beranau siko ya, tak
3: melakang,
4: ya mendak, ya mendak siko, ini tiak kaku dek ya, kena lah kau ya, aw nak nyawa siko nya, tak berat jalan aja. Jalan berjalan. Jadi orang kebak medak sedai ke medak bas CCTV nya. Ya bakal ke amat bisa berjakuk dengan orang. Tak ada orang ngawe berjakuk. Siapa ke ngawe nya deh? Siapa ke dia nya deh?
3: Orang kegawa sekuriti
4: nya baru yang nemu Sam deh orang kegawanya tadi ukai Mesia.
3: Mesia. Au.
4: Udah datai bawa punduk dia. Tak percaya. Ia bercekih dengan sikapnya. Maka sikapnya. Sikap udah datai dia. Au. Dicek saya dah bawa CCTV.
3: Dah bawa CCTV.
4: Baru yang percaya. Nah. Nanti jauh ke yang main yang jauh jalan dah, Sam.
3: Au.
4: Kadang nak. Ni kita nemu. Nak tanya ke main yang jalan. Kin-kin-kin. Ya nitih aja.
3: Artinya. Ya malamnya. Wrong bird. Kau sikap ni.
4: Ya pikir api ya.
3: Salah buruang punya malamnya ni. Lepas aku bisik kalau ni. Kalau tak berkenya. Orang ke nanti bertemu tanya orangnya sigi nak berandau
4: nak
3: kita
4: ya.
3: Nak nyawut mereka
4: sigi nak berandau ngode ya. Ya tak munyi ko ye nyak kena
3: sita de
4: ya pedak de ya tik de bidi lah tik de bidi de tepedak ke ya tang ya sigi
3: nak
4: biak ko ngode ya biak ko cerita orang tik ya berandau ngode kita begini nai
3: mensia amanya tadi ukai amanya tadi ya. Nama kamu J Femel. Okey, hanya cerita mail kita malam tu.
4: Nanti nanti kita berarti ke orang ke gawak ke bekenya atau Sam lebih lagi sedak ke gawak ship sedak security deh. Mayu lah cerita sedak ada Sam muka siko jahnya risiko jahnya.
3: Ya, nyat sweh aku ngangau-ngangau ke bala security. Kau bodoh gawak mesti cerita kini tahu telefon kita nih.
4: Kangen nyadi ke benda merundang kangen nyadi ke sedang telefon dia Sam ya, orang kemayuh cerita tadi kita medak ya ke ngasuh kita namanya takut bekerja deh okay entah ke kita medak ngenggam semangat ke kita dia Sam tapi ke bekerja nya orang ke gawak baru rumah mayat bilik mayat utai kenya tentu bisa cerita
3: bisa nak tak terkena yang
4: ni
3: halo
8: ya
3: selamat malam
8: malam.
4: Siapa tu?
3: Oi.
8: Sina binti Abdullah hari Kampung Iran.
4: Hari ni tadi?
8: Hari Kampung Iran.
4: Kampung Iran. Dini ni.
8: Sina binti Abdullah. Saya akan tengok orang ini sebenarnya.
4: Bisa cerita wei ne.
8: Kenal di mana dia?
4: Kalau ke dia main. Jauh ge kan wan.
8: Okey. Kami tinggal lain tau. Nyanya
4: ada.
3: Aman.
8: Kak, saya cerita ke dah. 11/2008 tu sampai lama lah.
4: Oh, barunya ne.
3: Baru dia tau ne.
8: Jadi, 10/2008 ya tadi. Penua petuai ke Mabah Bubu. Bapak bubu benua ni suai dia nak tapi tak semua kepala kian. Puluh hari bulan. Sebelas hari bulan lepas yang bubunya kemayuan dan mau lihat pasar ini dah. Ada api. Kira 11 hari bulannya tadi tak tiba-tiba saya yang tadi bubunya tak cepat ambil dapat nuai masih di ni. Mulai tu ya ke Nur Cina ke sedih ngamik dan ada Pak Jumatan mana ada Jumatan kita ke gay Pan Bunio kita kentulu kian ta. Tapi kenuai dia ningau lah begau.
3: Ningau.
8: Kalau bapak kakak kau ke dia? Ya nanya mau si kau nya namanya kau amat empat bayar lain nai deh ya mana indau nya nan dia aku indau nya nama tim mata inai deh dambe bayar benda ya
3: tau
8: ni nga munyi nya tadi buai ku sangka yang sai buai sangka yang sai tadi kurang sikit na bae deh sikit na bae
3: tau.
8: Aram tua kok petuai tu tiga ya. Nyaw mukenuai pada ini so petu ini tuai urnya ini tuai urang tempat bayarnya tu.
4: Aw.
8: 78 nasi setiap umur ini tuai.
3: Aw ah.
8: Lepas yang ini kat buang deh. Tidak mana kita muncul ya. Tidak buang.
3: Aw.
8: Ia nyak tangkap bayarnya tadi ukai dalam air aku tangkap bayarnya. Sampai bayar atas perahu.
4: Tagup ya.
8: Tagup ya di baru.
3: Ada perahu.
8: Abak perahu. Tidak mana kita puyung ya nyak dalam perahu. Ngibun jauh umur 3 tahun. Nurun nak kena pakai tengah. Nak jauh harinya. Mada bayar kena wai nian ya. Kau petuai ngan aku. Meda aku tay bertangai dia batas pegau nya dai. Hmm. Jadi kepaham aku nya tadi nya tadi.
3: Tahu.
8: Dan aku udah mati.
3: Tahu ah.
8: Tenggelam ke ya?
3: Hmm.
8: Pada aku ngawe tenggelam ke tay ke dem demok nya tadi. Demok eh aku yang
3: penting. Hmm. Tahu ah.
8: Udah nya tadi. Nikah kenuai melaki bini. Mm-hmm. Minta seh.
3: Au.
8: Minta seh laban. Bisa rasa tenyak-nyak kaya nama tu. Bisa ngengam semangat tu. Bisa ya ni.
4: Au, au.
8: Au. Nikah kenuai. Ia ni ya. Saya nganu. Kira kenama kaya. Nyo net yang bu. Kemudak ya tempat bayar. Nyo dan.
3: Au.
8: Ia ni dulu. Udah ada baik ya kulung. Udah ngelam sate.
3: Au.
8: Ya tiap.
3: Tiap
8: ke kami. Aku nganu ino nya ane ine tuai tempat bayar. Nama makai mai budak nya de mu ane miet ketiga tahun nya de bayar ya nya de bayar ino nya ngiga indai nya tadi.
3: Okay ne.
8: Nama mai nya aku tok bayar ku.
3: Tau?
8: Ade ke ya nya tadi. Nama saya nya kak takut di tiah ketua petuai. Kak takut. Saya nya sikit udah pantuat lah. Udah pantuat ya mai. Ini tuai nya deh. Nyen ya.
3: Au.
8: Titi ke udah titi ke nya tadi. Ya nya tadi. Nak tenggelam mai ini tuai. Teranau aku ke ya bayarnya tadi. Leka ke ya kaku aneng di makai ya kaku nganu ya orang tuai orang seh kaku
3: au
8: leka ya
3: aman
8: nanti guna di main kaku berjakau bersampi
3: deh berjakau terdiri mana tadi
8: au berjakau ngubaya ke main di tuai
3: au
8: leka ke ya nanti guna di main ya kaku nganu ya orang tuai nak dek nak lihat macai ya dek kaku lapan belai udah sejak buat kaku nganu
4: berjalan
8: kok bula ni mau bayar don ada
3: nama aw ah jago terdiri banyak dah aw
8: nak tempat banyak dek cuma dek kemunua ha kaku nganu ya jago mau bayar
3: aw ah
8: macam bayar nak kamu nak kan lekak kena
3: oh nak ke bayar lekak ke
8: aw nak engkau bayar hanya nak membuka ibang. Aku mana apa tu? Aku bayar aku buat
3: tak. Aau, nyau mainnya tadi le. Nari temu. Bayar nyau.
8: Tiga ada, tiga nak kerja berjalan ya. Tapi nak lajau yang main itu aja.
3: Aau ah.
8: Ada yang kenyak tadi. Bapa kenoi apa tu aja tadi. Semai area bapa aku. Di sini. Dua depan lebih kenyak sini hari bayarnya.
3: Aau ah. Aw nak dai ke kita ke munuh bayarnya ni?
8: Munuh dengar ke lagi cerita ya. Kita ke ngasuh dengan semangat amat-amat bagi batu.
3: Aw.
8: Udah nyata tadi. Kalau lampak gua mimin nyata tadi mua bayarnya tadi deh.
3: Aw ah.
8: Ngamai ke suka tanya. Kena muka muka bayarnya tadi. Tan sama ke lupa aku.
3: Okey. Aw.
8: Aw lupa apungnya cuba ya nyak parit. Yang lapan aku punya kemayuah tadinya tumbuh dalam parit yang tadinya nyadi lupa aja yang tadi lupa lu aku yang tadi aku punya nak tumbuh sepenuh ya dalamnya tidak bekerja alai deh nikah ku aku nganu saya nama napeng juga orang bisnis napeng ku aku nikah kan tu dah sihnya nikah lainnya tadi lama bapak ku bisnis setengah jam
3: au ah
8: luai apa tuai itu sampai nyantai penangga pariatnya nya. Nyantai ke tempat perahu ni saya memutom ke luai mungkin mungkin tadi naik kia naik naik tuai nya pantuat hari pariatnya dah.
3: Hari lupa nya au.
8: Hari lupa aku. Dia nya dah tai mah tadi menantau aku. Menantau adik aku nya dah sangau ke kami apa bibi apa bibi.
3: Au ah.
8: Mai senapang.
3: Au.
8: Mai senapang. Lalu masuk kami ke tadi, agak parietnya tadi, masuk bak nangga parietnya.
3: Wow.
8: Tapi ke masuk ke dalam, kena nak uliah lapannya. Kuat ke perahu, dua puang, dan nak uliah ke perahu sama, nak luat perahu aja.
3: Wow, nak uliah merauk ke dalam, kian mana?
8: Nak uliah. Antai lah mak ngantai lama direk ngantai menantu pun yang degi-degi megai senapang.
3: Oh, yang nak dari pedak ke?
8: Nak dari, ini tuanya agak demak, nyanya agak baik.
3: Oh, oh.
8: Makanya medak airnya, berjeneng aku.
3: Hmm.
8: Nyak ya nyak bayi ku aku ngano menantu ku nyak ya nyak.
3: Oh. Hmm.
8: Ya nyak ngantai ya pantu ya.
3: Oh.
8: Kami empat itu aja nyak tayai ngano menantu aku kuno laki bini empat ikau aja bermula dia.
3: Oh oh.
8: Ujek ketemu puang aku pantap ketemu puang nama pariat.
3: Hmm.
8: Pantap ketemu puang tak?
3: Hmm.
8: Ujek kerja kebanyakan pariat ni dah.
3: Oh ah.
8: Ianya tadi lu kan tuat.
3: Au.
8: Kangau, nanti aku punya sekali ya.
3: Hmm.
8: Kan tuat dek, kau nanti aku punya ngan, kan tuat dek kita, aku ni mac dek. Doknya.
3: Au.
8: Nenok ya.
3: Hmm.
8: Amat kan tuat aja.
3: Oh ayam ni nih.
8: Ayam.
3: Au, kau nanti tuai lu yang sekali meh.
8: Au, ayam.
3: Au.
8: Ti mẹ mà nằm tàu cũng không phải nhà đi thị cần nó e ti mẹ thì cậu nhà cũng đỏ e có thể
3: ảo
8: cũng đỏ lúc nào đi cần nó tà riệp nhá e nên tụi ai nhà mà đau được là cọc kia
4: à kì à kì à kì ảo ảo
8: ừ đây nhà ở đây giờ ta đây ta đặt tay vợ luôn prau cami là bao giờ đủ dẹt cả buông tận nào giờ là lối mà cậu xuống qua buông nữa chẳng
4: oh bia
3: ảo nè
4: nằm mà cái bàn nè
8: tak berdiri ya,
3: oh.
8: Berdiri ya, atau lemah, pernah kuat atau?
3: Aw, oh, medak ya.
8: Nyaw, medak ya berdiri. Amatnya baru genggam semangat, ketegalnya lembab ke perahu kami tahu pun
4: yang
8: luang perahu kami kata kami segi lungkur.
4: Aw, nadek kemasal engkau perahu nya?
8: Aw, aku dah sediakan kan dua lepas dana puang.
4: Aw, aw.
8: Kau ikut dia ke perahu tu dah sungguh hari baru.
4: Aau.
8: Aku sigi lekat pak dan nak puangnya.
4: Aau, jadi pali ya utai ke ni utai nol dia berayun nih.
8: Aau.
3: Nungkan nol dia.
4: Aau.
3: Aau.
8: Angkat banyak rampas bertunggal aku kenapa ayahnya kenapa yang hari menantu aku.
4: Aau.
8: Kau ni lapuk kebisa penyakit ampuas lagi ni ampuas dulu.
4: Aau. Takut. Takut menyakit ni.
3: Baik kesal baik dia macam mana?
4: Aau.
8: Aau.
3: Hmm.
8: Tertimak si kunya, baluan perahu ah.
3: Hmm. Oh.
8: Tunggu aku punya nimbaknya, baru amat cucul ke.
3: Kena ini, dada.
8: Bak ni ya, ini kena. Nak nemu lah, banyak mayu, kali nimbak lima, kali tidak nimbak.
3: Ya. Nak patut, nak mati, kau deh.
8: Mati. Ya, udah ya ketimak, tinggal punya sekali ya kepantut baluan perahu kami yang nak jadi neguk semua puang. Kebut, mimik nak semua puang, dapat semua puang. Nuan ya.
3: Aau ah.
8: Hari kena aku jatuh ya tadi. Hari baru. Lawa.
3: Hmm.
8: Ni kita lawa hanya. Lupa aku orang kan lawa hanya tadi.
3: Aau.
8: Palak no. Lengan ni. Ini tu ayah sudah lekak-lekak ke belum perahu kami.
4: Aau. Aau
3: lekak ke ya.
8: Lekak ke ya. Tapi nak dongkeh dalam perahu. Mai pula. Tapi tak air lah. Belum perahu.
3: Aau. Ya. Aau.
8: Aau. Belum perahu. Ini tu
3: ayah.
4: Aau. Nanti ngawak ke ini tu ayahnya?
3: Dah mati.
8: Aau.
4: Oh.
3: Berapa lama dah hiriat ke kia?
4: Aau ne.
8: Udah nyak tadi ya, nyak tadi. Sama banyak.
3: Hmm.
8: Pala engo bereng itu dah sama.
4: Aau.
8: Kak mansang yang kia hari. Rawat elabak besai.
3: Aau. Aau.
8: Kenap ke?
3: Hmm.
8: Kak suruh ya tadi.
3: Aau.
8: Bereng ya tadi. Sesangkut gebab kah puang.
3: Ya.
8: Dia menurut bala munuah ya.
4: Lu teh ya.
8: Timek, timek.
3: Au, ya. Uliah ya.
8: Au. Timek sih dah ya. Nyati ke bangkai ini tuai urutnya tadi.
3: Au, ah. Nadai mana?
8: Udah nadai garai aja lah kan ya.
3: Ya.
8: Nadai.
3: Au, ah.
8: Tinggi nadai garai.
3: Ini telahnya nadai mana?
8: Nadai garai.
4: Au.
3: Au.
8: Orang mati empat bayar nak garai.
4: Aau, aau. Dia cari ya kia dulu, kiri.
8: Aau, cari ya kia. Nanti sih kan nanti surat benang kan nanti batu buah ya.
3: Aau, ah.
8: Hmm.
3: Kasih mana?
8: Aau.
3: Aau. Alu ambil kita.
8: Nikah kita ke rumah. Aau, nikah kita ke rumah. Kau kau ngamai ayun. Kau kau nganok sih tak.
3: Aau, aau. Anuan ibu nadia.
8: Nya apa tuai aku duduk gaul mendiang aku bercerita. Jadi semua apa tuai aku tanggungnya dalam perahu. Katanya kedekatnya di tanggungnya kau kau sana ada utang lalunya.
3: Kau. Aau.
8: Kalian aku bisa mendalamnya. Kau nya mencari kena tanggung.
4: Aau. Kena ngebat.
8: Karena yang kuat tu kalian kena dah lama. Ini kena kalian kena lama.
4: Aau.
3: Aman.
8: Nikal menyata besar rumah yang dah ngamik kain. Dah ngamik kain pada alu dah berada. Alu dah datai orang ngamik kain yang tadi ini tadi. Alu tahu aku ni yang tadi kenal madai. Kau mau nek ya neknya nak tu berapa normal kan nek.
4: Aw
3: kasih aman nek.
8: Aw utai bakal lada kita ini tentu lakuan.
3: Aw nak buat tuat.
8: Jatuh naik mengkay bangkai aku jatuh. Pegai ka?
4: Aau.
8: Masuk ke kain tanggung kalam perahu. Tanggung kalam perahu. Lain tulain
3: banyak. Kini tubuh ya, nadai timpang nama-nama. Bisa magang?
8: Bisa magang tak mak sempat tempat ya.
4: Aau.
3: Minak
8: kau. Maya aku tengah lihat dia nadai. Maya aku ngadu kini tuairnya nyaruang ke kainnya batu buah ya. Cik aku nggak bini nak tay ke de de cari kebaya bini tay buah ya
4: di kacang tempat.
8: Aau, tay yang nadai terpedal lah, nadai bulu, nadai terpedal, maya nadai terpedal.
3: Aau,
4: angkanya pedal di kerja ke ya ne, minak ke de tagu.
8: Pedal tempat ya, pedal tempat ya. Tapi ya, dengan ada pengujung kita itu lagi.
3: Okay.
8: Datai kami bak penuh kami naik bak uap lah sih ngebajetin
3: ya
8: orang sikit udah datai lah iya semua bola pulih iya medak ya sikit nadai bekau kutu bayar nadai bekau kutu bayar
3: au
8: nyadi kak tekung pai sito ayahnya tadai ini kuai minta maaf nih minta ampun
3: au
8: kak tekung pai sito ini tuainya ukai empat bayar masih lemak.
3: Aau.
8: Melampaan aku. Sikit. Aku.
3: Aau.
8: Senin kita ngomainya masih lemas aku. So aku mata aku medak yang bak atas penguk bayar aku. Aku so ngagai bayar ke nangkap ya.
4: Aau.
8: Nganok dulu. Senin kita ngomai kita masih lemas.
3: Aman.
8: Aku nganok sedak.
3: Aau.
8: Tak kita percaya dia tu mati empat bayar ini nurang kaku benung bayar benung muluk bayar adian.
4: Ada
8: waktu dah yang laban.
4: Mendanya kena ada bekau ne.
8: Nada bekau. Angka tu dahnya tadinya datai orang kemah bayar tadi. Saya percaya lah sudah yang lah tadi datai orang kemah bayar. Nyu lama ya dia nyata tadi. Apa tangan tadi lerubah pulih dengan baik ya deh. Ya laban yang ada pasang lagi mesti yang tak celap lagi deh. Ya sudah yang kecil ya baru. Amat ya ada bekau ngelik bayar. Tapi ya yang tak ada isi biru-biru lah bekau tegam bayar.
4: Namaram-namaram.
8: Namaram-namaram. Bak berang ya. Bayar yang nangkap berang ya.
3: Aman.
8: Angkat deh bayarnya tadi. Amat nadai melek yang si ke nadai mengelek
4: kan? Oh, ne.
3: Arwah, nadai bekau ne tu airnya.
8: Nya iya cari kena tu air nadai gelai. Si ke nadai mengelek tukang kesira yang kayu. Pada nama bayar tu nadai ngelek.
3: Oh, ngelek tu bayar tu air ya?
8: Nak dia ni tu air pelapa aku mau tu air kini tu air
4: patek. Kini si ke udah tinggi.
3: Kini ngelek entah nadai ne.
8: Nanya tidak ketawa. Selamat dah cabut. Amat amian lah cabut dah. Aku sudah. Nanti amian. Nganu tidak. Besar di rebayanya bayarnya. Berapa belas kecil bayarnya. Saya bayarnya.
3: Engkau betul kita mensialnya. Bisik kena ada yang lain punya.
8: Kita bekerja sini. Nadai lihat ada nariat. Tak ada rupa punya kena nariat. Mari ini kita kata.
3: Oh, apa sahih bayarnya?
8: pesai. Pesai bayang. Asai ke apa kaki bayangnya teman jaya. 19 kaki kini teman jaya.
3: Si masuk surat kabar mayanya.
8: Lisa tempat ini kuai orang ketanyaannya aku menya.
3: Nanti ngiga ela.
4: Barunya nantinya tahun tu tadi ne.
8: Sebelas hari bulan apaan
4: ya.
3: Nanti ngiga ela.
8: Usai ke ngaku aku menyam semangatnya tadi dayanya namun ngai negau sumbu apuang berdiri ya.
4: Lapanya bukannya ne bisa cerita ya kalau ne.
8: Kanya petuanya
4: lah sini. Tau uji kena.
3: Banyak lah nemu tanya ne.
4: Uji ke ngapa nya kata ikunya?
8: Uji ngapa nya ya?
3: Tak pistang kalau dengar orang madah kemunyi nya mana?
8: Kita nak aku cuba ingat dek aku cuba bisa aku cuba ngau masuk tanya tau dah ngam mengam tau. Bulan berapa mayanya cuba sini? Dan aku ke cerita ke diri empu aku ke de kacau bayar ke nganit banyak perahu aku nilai ketinggal kena kaku nya kan aku bisa cerita mayanya sebab nilai bayar tinggal bak gandung perahu sampai aku dia mesti kena aku berjalan di kudiau dai
3: ne
8: aman
3: ya.
8: Yang mah aneh ke kang uji biaya aneh kang uji.
4: Ya, aneh uji apa?
8: Aneh kang uji apa?
3: Aman.
8: Aku tu tadi sedikit tak.
4: Umas.
8: Umas ya.
4: Ya,
8: macam pun
4: dah ni. Ya kaku sedikit nak.
8: Bagai tu ketua nak ngiga ya, nak ngiga
3: saya umatnya datang. Ambil segala ceritanya
4: tadi. Ambil ceritanya tadinya. Munyi koyanya tadi. Ajar ya. Munyi anak tengah uji ngapa. Ketua tak tak. Munyi kena tu kriang bulu pakai.
3: Nanti ala lah yang nak pakai ya datang.
4: Amat baik cerita bayar tu de Sam deh. Aku kalau ni cerita aku tu, kau cerita genggam semangat. Kalau aku berarti ke, kalau aku nemuai ke situ tempat kau malah kaban deh sobat Sam. Mandi kami mandi ke air sidaknya tadi deh. Mandi lemai. Bisik kaban ku sikut je. Mandai laban sidak menua sidaknya lebak namanya bayar deh. Sidak ya kati ku mandai. Sigi bisik bayar bah petai air sidaknya. Jadi laban kami kien air kami kien. Nada utai bukanya. Jadi aku nak nemu bau tanya mansa bayar kat datai kena ke sida bau nama kata kita mana bau lang au bau lang au nanti utanya namanya nyengen tai na bau nyuka bisik semeknya ya ko sida ya kangau ke sida ya nike ana bae dia age dek ko sida ya ngando aku bebengit ka ko tolah bae kena nemu nike ko ta mansa mabayarnya
3: tai pedak mamat
4: ne apa dak wati sinya tang bala nemia anda ya ko semangat ya sem ne alaban angkanya bisa cerita ga ba menua orang nya de bayar segi nang ajau sedak ya. Jadi bala nembiak ke sama ngau mandeknya. Tebelak dia menya mandek. Aku kena berani.
3: Tidak
4: ada lepak. Alu pemadau ya, aku nurun pai.
3: Orang menua nya dah terlepak.
4: Ya, dah terlepak.
3: Nang tanya nang anak ngacau ya jawab meh. Okay. Kita ini mau nanti bak jong krokodil bau sedak layan nama.
4: Bau lang.
3: Bau lang bubut. Halo.
4: Halo, selamat lemai. Selamat lemai. Selamat malam.
3: Ya, selamat malam. Halo.
9: Halo.
4: Siapa tadi?
9: Kalau mau kami
4: siap. Nama mana itu dingin
3: tu? Nanti terang lah nyawa dia.
9: Terang.
3: Ingat mimin.
4: Siapa tadi?
9: Sedingin.
4: Siapa tu tadi?
3: Terang.
9: Rimuang ari
3: Rimuang
4: ari kapit.
3: Ari kapit.
4: Dengar ke cerita orang nanti dari Rimuang?
9: Dengar
3: ne.
4: Dua empu bisa cerita ne.
3: Menung galai tu pula bak ko.
4: Iya.
9: Dengar waktu cerita bulau sebuah gelik me.
3: Okey.
9: Bakal 5 tahun ko ne. Dito tu benar ke jauh lu baliah dito.
3: Okey.
9: Cerita pasal ngasau tu.
3: Ngasau.
9: Sebab perintah tunggal dengan sewu.
3: How?
9: Kuntiga ada rumah kejamu.
3: Hmm, upua.
9: Nggak suruh main deh.
3: Hmm.
9: Kuntiga main.
3: How?
9: Sewu ngulung baik. Kau main kembali sekarang. Memnuat kembali sekarang.
3: Hmm.
9: Jadi, lek luai bu jalan ngulai. Kalau ini ngau dua, lalai.
3: Oh.
9: Lek lalu dua. Nyalak dua tua kuya kan aku.
4: Aau.
9: Ane, kau apa pelian gamak kuya kan aku. Ini pelian luai bisa ini ngau dua ket ket kia. Tapi lah nyalaman, lebihnya berdau jauh lah. Entah itu dengar mak. Dengar berjalan ikan luai. Kalau ngam keluar jalan je, kalau tak babi,
3: oh, aw,
9: lah, de babi itu saya, kalau saya tu gias, saya kau kita, ketima aku,
3: aw,
9: ni buat ketima aku ya, lau dua petai, babi muda selalat dah,
3: nah,
9: aw, lari,
3: ya,
9: ni ngau dua nak kena kau ada,
3: aw,
9: pantap de pantap aku ya, kan aku, dengar kak kau, apa yang terlepas?
3: Aau.
9: Ya, maku guno-guno kamantap.
3: Aau.
9: Oleh. Maku yang babi yang lari juga ku. Ni babi yang lari pantap. Lalu nyeruga babi. Dia yang terlek. Lek kedua ikan lain yang sebenarnya babi. Ketimek ku. Aau. Lepas nikik air sungai. Kusir-kusir juga nikik.
4: Ya.
9: Ada ni mek ku yang aku pantap dek. Kuyang ko, aku ko aku, guno-guno aku tengok mai dukokir, ngam aku tu kaman tapi ya penguyang ke babi, kamanggil deh, mu babi.
4: Oh,
9: itu kan tua.
4: Ah, ni kan laban deh.
9: Ah, mula ni kemeja, tu naik ni tadi.
3: Oh,
9: udah nyata deh, mula penguyang. Berapa aku kerja belum kasih apa ya? Ada contek apa yang kau cari ngacir ke belakang kian.
3: Aau.
9: Baik kau terap, lepas babi nak ngetuk mui yang baik kau terap.
4: Aau.
9: Ii, ngetuk apa yang kata sih? Aku nade mua, aku pecat lema, lapu lau.
3: Aau.
9: Aku aku ni dia tengah nak dek, nak aku kau main rumah dek. Kau dia titi mel terlepas babi, lama kau beli aku aku ni.
4: Aau. Ya.
3: Ii, bahaya man.
9: Bayar, kan bayar je. Bayar banyak. Dah babi nyemit tu naik.
3: Au.
9: Bila nyanyinya bunyi lepeng. Dah tayar. Baru dua kia. Dah, tangkap dua. Bila nyanyi. Baru ngacuak sama. Ngaduko. Yang kau ni. Aku ngegetak je aku.
3: Au.
9: Ni lah. Nanti ngelak. Aku kumai remunua ni.
3: Aman. Yang si struam semua.
9: Au. Lepeng ke. Ya kau kuno ya, ni tu nak dia timak tu dia terlepas lu dah kau kuno ya.
3: Amat ne.
9: Amat dia tak jelasnya, betul tu tak dia mulai mian.
3: Awak nen nuni ya kau deh.
9: Ya, ni muda nak mian tu ne, baik kacau soalnya.
3: Awak.
9: Kesati kau kau deh pi, nanti kau dah kita.
3: Amat. Kau berbola.
9: Bakung
3: ni, siap. Mana mimpi mana? Aku nanti mimpi nak mana?
9: Hanya bakung.
3: Aku
9: sampai kami dua yang lepas perahu pulai ke musik ya. Musiknya nanti depan aku dia orang.
4: Ya.
9: Depan lain ke aku ni.
3: Napa yang tarik orang?
9: Kayak tarik lagi, ngau aku dia.
4: Ya.
3: Aau.
9: Nya, aku balo le sok aku nu balo nu nu baik. Itu le sai kan dua itu ada si mak apa babi lan mu dire.
4: Aau.
9: Kalau dua pada tai, ada selat ya.
3: Aman.
9: Maka ke nak kau kita bila tu kau dua, bila lari ke selat ya. Ya. Ya, aku pencah ti aku mulai perau pada aku kucat sai ke ma.
3: Aau ge kesal.
9: Dengan belakang rumah. Udah kamu doa yang itu babi nusi aku. Aku dah lalu inai. Tahu kena aku inai. Dia ada tu nak nama kamu dia aku yang.
4: Ya,
9: aku ni.
3: Aman.
9: Yang tengah apa yang betul pernah ya. Tak, dia suruh ke bring my beer to you.
4: Ya.
3: Orang mancalnya tadi ya.
9: Ya, nah, mancal. Belanya kemenya. Pemek, baik ya tadi.
3: Oh.
9: Belanya kedua itu mah, kadang-kadang tak punya ilmu. Ya, udu kan mulai utai.
3: Aman.
4: Oh.
9: Belanya kerja lau, minyak tadi. Jadi mimpi bela, jadi mimpi jai.
3: Oh, ah.
9: Nah, mahal,
3: ya. Aku
9: pulai sunduai lemai nantinya. Kita menua kami dia bisa pun, umai kita pun lama tahun nak terjajam. I, aku buat.
3: Oh, aku.
9: Dari sisi lawari menua kami yang masa nangannya kerupuk. Karena nanya bulu masaknya bisa dengan cawang.
4: Oh, bisa tengah caw.
9: Bisa.
3: Aku si rumah orang jadi ya.
4: Belah macam kerupuk.
3: Aau.
9: Oke, udah tahu berapa tak kuat dengan manfaatnya.
3: Oh, nak tambah orang sama kerupuknya.
9: Tak, menyalahnya nak udah tahu.
4: Aau. Angkat tak orang berani ngambil pelabaku.
3: Aau. Nama suatu tu nih orang dia. Ayo orang.
9: Tak, menyalahnya nak udah tahu.
3: Aau.
4: Angkat tak orang berani ngambil pelabaku.
3: Aau. Nama suatu nih orang dia. Ayo orang.
4: Iya.
9: Udah ketemu, kalau nak naik ya.
4: Iya.

0: Oh, jadi tu hari sikut peninggal kita hari okay. Selamat tu Sam bisa ngirim ke cerita yang mega. Jadi ko ya tu cerita gimmick sebab tu ko ya Sam deh maya sedak ke namanya tadi pun sawi. Apa madan sawi
1: madan sawi apa
0: ko deh. Apa ya ya apa ya ngau indah ya ko ya ba lurinya deh apa ya driba ko ya lurinya diketu ke apa ya ko ya. Jadi apa yang indah ya pansut ko ya ya tinggal dalam lurinya laban ke gimmick ke kacau meh ko ya ngacau tai ke dalam lurinya de sem deh sekali me lurinya berjalan ku ya naban ke lalu labuh ke ba ku ya deh nasib na ku ya lurinya panggai ba pun sawit au ya apa na ada penama nini na kesal apa yang winda yang medak nyeluri berjalan ke diri anak ya ke dalamnya labuh ke leba panggai ba pun sawit nya malu de tarit orang ngau nama bakal kubinya ketika kita ya tarit orang nya me nasib ga na ada nama-nama. Au, ya cerita ya nya Sam.
1: Hai, ne, enti na dai pun sawiat enta dai empai temu me ne. Au, kau na lebak dian apa aku?
0: Ya.
1: Okey, halo, selamat malam.
2: Halo, ini Cia Su.
1: Oh, ini Cia. Okey. Au, ada tai baru ne ini Cia.
2: Au.
1: Okey. Ya, malam tu ne cerita nuan ini Cia.
2: Cerita nua anak aku kesat tau.
1: Aau ah, apa ni? Aau.
2: Kesat tau. Saya pun tak bunga.
0: Aau.
2: Aau. Uang aku ngam pengan ujung kan?
1: Aau. Okay.
2: Aau nak ke kami? Aau sudah kenyang sih tu sama malam sesuai deh.
1: Okay, sama malam. Aau ah.
2: Aau nak ke kami nyawa suang tu semua. Bisa nada jalan naya nya.
1: Aau.
2: Mbak bisa jalan
1: deh. Oh, berada tak jalan mana?
2: Oh. Tadi anak kesiko nya, sebab sabar nya, uti pulai ke suang kita.
1: Oh.
2: Aku tu maya nya, berada kerja deh. Berada kerja bersekolah dia.
1: Oh.
2: Nya, nya maya nya, uti bulan berapa? Dia nya, suang kita. Nua nya dia anak kesiko ni mung, mung tiga nya, kerja bersekolah ngau.
1: Oh.
2: Udahnya pulai nua, tuang pulai malah nua saya waktu sekolah dia. Pulai baru.
1: Aau.
2: Nak sampai ke jalan ni, sebab nak panas, bukan.
1: Aau.
2: Jadi cerita yang tinggal pun jadi kau masih boleh. Ya, mudahnya. Ada wap tentang dek orang.
1: Aau.
2: Tentang dek orang tu nua ya. Dia semua jadi bersidangnya dek dia. Tuan pulai mukut saya semua hein tua pulai. Banyak pasal ni, mesti tay.
1: Aau.
2: Ucuk kita ni. Pasal ni kita yang pernah ke jalan lain. Nama apa tu? Kau nama ni. Nak pesat tu apa? Nak kurang aku. Kalau aku tu ni yang sepuh ni, aku dia kau nama nama dia kau ni. Tapi mukutnya. Bisa telefon ke mana sejalainya
1: lah. Oh, West. West. Oh, West. Oh, West.
2: Aku tak putih ya, hanyang. Nama apa? Jakob jahat aku kan. Aku temu di 2L. Nak waktu sini, ya mudahnya. Pasang itu. Beritain. Sama nak sesat ke baik-baik aku. Nak sesat. Ya, mudah dia nak ada sejalai tu. Aku yang nak. Aku. Aku. Tengok. Baik aja jalan putus keluar.
1: Nih.
0: Ah,
2: jalan mati. Jalan rempang kok jalan.
1: Oh.
2: Mai putus jalan tu kan ngambra aku kat pun kan ya. Tak tua bade.
1: Au.
2: Tu gak gempai dicek lagu tak mata bungai tu bang tak dicek lagu tak mata bungai tu naik ko ya.
1: Au ah.
2: Tak mata bungai. Ni kau bahu gua lama ngoi ni lawan ben tai le sangau dia. Punya betul jalan tu adanya. Tapi kenapa dia nak kenapa mereka putusan?
1: Aau.
2: Dia nak ni lepas aku cerita tu.
0: Aau.
2: Pulai sudah ya ke sabah ke nak cerita ada ke situ.
1: Aau.
2: Nak cerita sama nenek ya. Banyak sudah ya tiga jam semua. Jaya aja. Semuanya nanti buat kau bini yang nanti buat ya.
0: Aau.
2: Nanti batu. Nasihat sudah ya nak beri ya sama nenek.
1: Aau ah, nak bedak batu dengan tu.
2: Aau, kita yang ngantu wak.
1: Aau ah.
2: Kita ya, pilihan kita ya.
1: Aau.
2: Soalnya nak, nak dia, nak tengok.
1: Hmm.
2: Banyak tu punya tengah, tidak ya.

0: 6 juta tadi.
1: Au ne.
0: Au.
1: Heeh.
2: Iya.
0: Ya. Ora ngawa, mesti tak ada cita ada yang.
1: Au.
0: Pula dia mesti tak ada menuah dah yakin. Dia agak perlu kerja sampai pincin nanya.
1: Au.
0: Kalau sampai pincin, kenapa?
1: Au ah.
0: Aku dulu ke pincin ya, ya jadi ke.
1: Aman, aman. Hmm. Au.
0: Nah,
1: au.
2: Makasih ya.
1: Oke, okay, makasih nih Cia. Au. Bisa cerita lah. Nasi baru kah? Au, au.
0: Lama sudah tua nak bulu ya tare.
2: Au, mayu bala ke telefon de malam tu ne. Semnyo.
1: Aman.
2: Kebeli aja nya.
1: Au. Oke.
2: Oke.
1: Au sama malam ini Cia. Au.
2: Au, nah mat ge sem de. Tua tadi ngumai ke nadai urang de nya nyundang itu ne. Au, tua pen ka gitu na lama.
1: Lama ketau, au merindang peninggal lolo kene. Au lagu hari idut pusah tau.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekiat atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Okey, nyak lagu lama hari Niang Michael Jemat ngau Roslyn Jati Biang tadi Mel.
1: Iya, nasi gambar. Jadi Roslyn Jati Biang tu Sam ngau peninga mayu munyi ke promo kita. Bisik dekat Merindang bala kita ke bisik datai malam anugerah carta siapa juara di Betung 3 hari bulan 10. Halaban katik ko kita Undiang kita malamnya kita mai penyanyi-penyanyi lama kita ia kagi uliah di baik kita yang tadi di kumpul kita buat setiap pentas sidan tadi main lagu-lagu ke lama-lama. Jadi baka umur kita itu Sam aku nak lemu nuan meh. Jadi umur aku tu nyutuai kat hingga lagu-lagu lama mungkinnya Sam.
0: Amat lebih lagi malam hari itu dah.
1: Ya, nasi gamat.
0: Pada nadai orang ke lama, nadai orang ke baru.
1: Ukai ke kita mandah kita ngai hingga ke lagu baru dah Sam. Lagu baru tu. Pan kita sama Kak Ganinga tanya kadang-kadang lebuh tua ke dedugaunya tadi. Kak Ganinga lagu lama.
0: Tengok
1: peninggal lagu lama. Okey, peninggal tu sekali tau.
0: Okey, bisik peninggal baru selipun tu Mel.
1: Okey, ya. Halo.
2: Hello.
1: Ya, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Siapa tu deh?
2: Buka.
0: Janang tu kini? Ini nyawa Janang. Temu.
1: Bisa cerita Janang ne?
2: Cerita yang sudah tok ya udah.
0: Kita
2: lihat tau.
1: Oh. Musim Borianto kemarin.
2: Sampai ada lah buah Borianto. Kita aku apa beri apa jam semua. Kemak kau. Jadi aku kumpul Borian. Udah tu je kumpul sekejap. Baru kan dapat si gay tadi. Apa tak kesal hati lewat apa tak
1: aku? Oh, kena.
2: Dulu akhirnya apa tak jauh semua tu kerja. Kita dia tahu mesti saya kedua minggu tu mudah.
0: Baru dia tahu.
1: Benung musim borian kita dia nak jangan.
2: Pendek
1: ni kau juang ya. Nak ngirum ke kami dua sem gitu.
0: Tahu ke rum kita ni.
2: Salah dia dah tujang. Kedua adik tadi kesal kau main lah puas tinggi lau. Aku rasa kalau puas tinggi lau nak kesal. Tapi dia boleh jauh sahur kau kau lah.
0: Okay.
2: Mereka aja main dah jari kau boleh kau.
0: Lengan pulau kami tahu mian lah. Ya, saya ke suai haranya mak. Saya lengan pulau kau. Ya, kumai itu bersaing manggil dengan pengulau ku ya.
2: Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu.
0: Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu.
1: Iya.
2: Tahu. Tahu. Tahu.
1: Tahu.
2: Tahu. Tahu. Tahu.
0: Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Sibisik okay, cerita
1: sama malam.
0: Sama, kita ya, buka ya, lah kan.
1: Cerita cerita kena tinggal yang borian ya tu neh. Jadi nanti ku berarti ke bawah Facebook YFM tu. Ken ga Sam. Bisik ga namanya cerita ke lebih kurang sebakan
0: ngau. Tinggal okay, borian.
1: Tinggal borian. Dari Richa undu. Lebih okay, kurang kenyanya tadi Sam.
0: Cerita tanya kenyataan ini.
1: Musim Rian tu kemarin
0: musim kenya. Okay. Ya, halo.
3: Halo.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Siapa tu ne?
3: Tuan Bill tu.
1: Siapa tu ne?
0: Tuan Bill.
1: Tuan Bill.
0: Dini
1: nuan tu
0: ne? Bunyi cerita tu.
1: Bunyi benong hari jalan itu.
3: Ya, benong driving na handfree.
0: Okay, gimana?
1: Bagai ni tu ne? Nak penjalan jauh?
3: Nada iba ere kucang dito
1: ya. Dito aja. Okay.
0: Iman. Ya, bisi tai ka to si tu deh.
3: Bisi cerita lah.
0: Okay.
3: Cerita tu dalam tahun 2025 tahunnya kemarin.
1: Agi baru.
3: Ya, agi baru. Tu cerita lebuh kemis buat di Selalang. Kami tu kerja lah sebenarnya tu semua. Kami kerja kerja kita buat na perahu. Di Selalang. Jadi kami sebuat tu tidak nemu lah, tidak nemu endor ke endor ke di tujah kami kena perahu tu kawasan ke ini ko kita mata endor alai Pulau Kijang ke.
0: Penusah au karam suba.
3: Karam. Ya, karam suba. Jadi lepas mes buat tu ke ngenap perahu tu tadi. Tubuh kami bisa 8 ikut.
0: Wow.
3: 4 ikut titik perahu lah leban buat kena keminyak mit. Jadi jadi orang ke ngau kami ke depan buat tu tadi. Nadai ke madah ngai kami luarnya kebenaran enggak tahu di tengah. Tidak tahu di tengah promet. Ya, jadi lebuh kami buat kenengahnya tadi. Kira dalam pukul 2 lemai kenyala benong air benong ombak pasang besai mamat. Tanya makin ke tengah, makin ke tengah, makin balat ombak.
0: Okay.
3: Makin ke tengah, makin balat ombak. Lain tu kuati. Lah kami buat nang bisi kena life jacket lah. Nang bisi kena life jacket. Tanya tadi makin ke tengah makin nyu leban abot ke kena aku tu dulu. Leban ke meda meda andor alai ke kat dituju kami lah. Tanya kali meda bala kaban di belakang tak ada. Tak ada ya. Dia lah leban ombak tu tinggi deh. Kadang nang amat nada di pedal lagi belakang ke belakang dia kami aku ke di luar kami leban aku ke ngeluan ke kami sebuat kami bersimpat iku amat kami aja kenal
1: kau
3: tang dalam rundiang dia sikit nada rundiang bukai sikit mati danya nyo kira bisi udah jauh baru bisi medok buat belaka bandu tadi. Bisi lantang mimit kan sehati. Yo tang umbak mainnya nang balat. Nasib orang ke bot orang ke driver bot kami nya pandai yo landia
0: deh. Landia ini.
3: Landia nang orang kelebok tengah gelombang kan. Kami sebuat tu tadi nang pernah yang mau pengen diri. Tak berjaku tang anggap hati sigi sama megang. Sigi ngumbai diri empu mati. Dah nyo dah kami sangkai balakaban bukai 15 minit sudah dudi dari kami. Leban ke mic bot dia ke dudi yang tadi nembia. Nyo besi ya besi. Yo pan takut ke. Dah nyo dah kami sangkai. lama ambisi ndak bercerita aku nada nang ndak bejaku lepas nang
0: agak kesal
3: agak kesal
0: au
3: udahnya kata komediannya udahnya baru baru lihat bejaku baru membayar dirimpu hidup
0: au
3: udahnya baru bercerita iya madah ke lai kendur kami di tengah kami nyo muara muara tapi kena mau menemua muara bas lalang nyok kendor ya madah ku ayo ke ngau ke metribanya tu mendor pulau kijang karam kelio nyok ti kami nemu nadain ke tengah nyok
1: iya
3: ya nyok
0: nak nak boleh di tengah nyok ya
3: nak okay yang nak boleh di tengah boleh di tengah tang mesti buat besai di postur buat ke besainya ulih nengah pulau aku tang ketika nyelinting jam ya anang maya air kap pasang
0: ku meda ditau ba muara Kuala Rejang ya ya
3: au muara Kuala Rejang ya bisi nama menua nama siti dia cantik ke orang anu
0: ya au bisi nama nya dia ne au nasib lah kita nadai nama-nama ne tuan Bill
3: ya nasib nadai nama-nama nyo kami pulai nyo terpaksa lah kami ngiga rut baru ngiga jalai baru ke luar
0: aman.
3: Lagi disi simpan video kekenangan.
0: Aau ah. Aman tu. Aau.
1: Okay.
3: Ajak lah cerita genggam semangat.
1: Ya, terima kasih ya nih.
0: Semangat. Ya. Aau. Okay. Terima kasih.
3: Tuan Bill. Terima kasih.
0: Aau.
3: Ngegai DJ Melati.
0: Okay. Malam. Okay. Selamat malam. Genwan. Aau.
1: Iya. Amat munyi ko Tuan Bill nya tadi. Siapa tu Sam nanti kita namanya gawak tu suah mindah ngakain dundur ke bukai tu deh banyak macam penyelebak ke diasai ke kita deh bakal ngesedak tu tadi mah kadang-kadang buat menua orang kena kalak di tujah kita di tujah kita gak Sam deh
0: nadai
1: kita nemu ni utai ketau ni utai kena tau ti orang nak madah ke kita
0: deh
1: ya sekiamat tau lagi bisi Sam deh
0: atau nang awak nanti peninggal kita ke bisik bertelepon baru dah tahu lagi. Okey, harus telepon kita 082-258-633 atau 258-634.
1: Okey.
0: Berperinan dulu tu ah. Nyuka ujung-ujung tu nyuka bebelak mah bala ni.
1: Au, nyu ujung-ujung jam kan nyu bisik ngenguap.
0: Maka tua tu.

0: Okey, angka bisa sikut dua lagi meh neh Mel. Orang ke dekat bercerita yang di tua lagi nganti sidak ke dekat nusi cerita. Berdau ngujung ke awak kita.
1: Bagi bisa 17 minit lagi sem neh. Hantu kita yang tadi gulai. Ya, au.
0: Awak ajak meh. Seraya ke ngukup ke jam kita. Halo.
2: Hello.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Siapa tu, oi?
2: Kakak Ibi tu. Tahun yang sebab besik kau telefon untuk telefon baru ga?
1: Bisa cerita ni.
2: Jadi cerita tu cerita tahun 70-an sebab. Maya maya lagi biak liat mutuang. Mutuang. Kau kami mutuang biuran buat nangkal ke?
0: Sama.
2: Jauh tempatnya lah mutuang cuma lalau kelihatan dari rumah kami kampung Rakainya. Nemu maga orang. Berjalan harinya nyangka aku lebih sejam bisi berjalan. Kira pukul 6 makanya bisi nurun. Terus pada pukul 6 makanya. Datai dadian kurang lebih ke 7 ke 7 lalu makanya. Datai kebun getah. Datai diannya. Nyari aku nya hari rumahnya hari kampungnya mai ukui berlama-lama. Nanti nari berap ukui nya meraka rumah panjainya. Ya kau tanya kan nikah. Berap aku ukui nya setiap pagi berap hari ukui nya ngagai namanya kumai kami tindas sebarang udahnya leka aku dia serupa tindas sebarang nikah lu ukui nya. Udah nyanya ngai aku ngelekak ada dia punya sebaran mu magang kami serumah ni. Baik ku sampai kian ngagai kumai kami tindih bertelu. Tedian nyu jauh ginya baru aku ngelekak ini tiah bari ukuenya. Udah nyak ngai ku gini ngelekak ya gini udah baru tu udah tindih sebarang tu ku kami. Udah tindih yang bertelu nyin baru aku ngelekak ya. Mai ukuai bare hari aku takut kena diri aja ne. Kita lagi biak lihat takut nadi seorang ngau namanya menjalankan kampung puang ke diri aja. Tiap pagi mutuang kian. Tetapi ada dia mutuang aku dah biar mutuang dulu. Kurang lebih aku 10 begini. Pagi dulu dah ada pemirit ni letak dulu dia. Dengar aku. Kutainya memunyi. Nama tanya ketika dia takut sama aku. Ketika dia di diri aja dulu di kampung puang dia jauh sama mamanya. Memunyi tanya, aku tanya munyinya. Nama tanya ketika dia. Halo, nyau ke dalam ke munyi tanya. Pedah aku mayah dengan semasa-masanya. Akai aku takut.
0: Mayas ni?
2: Kaya akan makai buah. Mau jauh terdampir pemiriatnya, mau jauh ke kami. Nyak tekak pakai dia. Udahnya. Dampir kia. Dan mau kue kunya tadi, lalu nyalak.
0: Okay.
2: Ya, nyalak kuenya, nyalak. Lalu degagai kuenya, bapak. Lalu lari, lari jauh. Ada yang banyak cerita aku, nyak aja. Dia memang takut sama mamai kita kena diri. Nak. Lagi biak kelihatan. Tahun 70-an ya, ngiranya. Kira. Bapak dah tahun kini umur aku lebihnya.
0: Aman.
2: Kayak takut sama mamai. Udahnya. Salah ukuinya. Lalu jauh. Lalu nada lagi ya. Nah, kanya aja cerita aku. Madah kanya aja.
1: Terima kasih ya.
2: Jauh mamai. Salah. Berdiri aja berjalan.
0: Ini mayasnya.
2: Nanti ianya. Kita yang dini. Kita nanti yang turun ke bawah. Mata kedan kayu. Mata ke lengan kita.
0: Aman. Okey. Kakak Ibi. Terima kasih.
1: Okey. Ya, selamat malam. Mana
0: cerita.
1: Amat. Nanti kita tak berarti bi pada telefon atau ke YouTube deh kita berarti ke maya atau
0: kriang
1: kriang maya tanya ani boleh sebut teh tua bunyi ko ya nanti deh tapi temu ngutanya belah babas kediri gage aku nak temu aku nak bapa yang nabi dai lari sem
0: gagai lari laju ko tanya
1: katanya
0: yang ruyak keborian ya
1: sekali singkang tua katanya 20 singkang tua kadang nak sesingkang ya.
0: Au nau lia sekalinya ne.
1: Ya, au. Jadi ya terima kasih ngagai ya malam tinggal tu aga. Bisa udah bertelepon malam tu cukup mayu sem ne. Bisa bapak ikau kau dah nyala terima kasih. Sukuang kita buat program kita ke malam tu. Bertemu baru bawa ke buka.
0: Ya, cerita apa mana-mana ne. Okey, harap ke boleh bertemu minggu baru ni lah peninggal.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9
0: Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekit atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Sapa ke dekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

0: YFM Segulai Sejalai.
1: Sebun nyam ajak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: dekat merincah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9
0: Renggan Final dekat Diatur Badewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Bayari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

Sapa dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekiat atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

Kedekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: Puisi
1: Timang Krepatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Pagi Rewind.
1: Benung ringat, benung pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama. Kini, ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngalik ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Lagi. Amat ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benung hangat. Macam-macam teh pansur yang mulut tadi. Kadang di nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti indah yang ngasuh, ngay kerja pengonya ringat. Kita yang keringat ke diri. Ingat tamak kebiliat pamit pangkiang na dehnya dah lemai harinya lapar perut kebaruah nemu
1: kan dua ti aku ungkah kemua pintunya te kepan dua oh kelapa
2: mana mentah senting kamu pintu
1: nah wa kenyum baunya deh noi pansuat baik baru ke dapur.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 Pagi.
4: Maya hari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunuh sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
5: Pengerah pagi YFM.

0: Pengerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Nagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yup.
3: Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai, sejalai.
4: Sejalai. Selamat pagi, salam Malaysia, Madani, Ngopi, Moga, salam Sarawak. Saya Ungagai Selampur, Peninga di Sarawak, Tanah Kenyalang pagi tu. Bukan baru kita bawa Pengerak Pagi YFM. Pagi tu, pagi, hari 4. 24 hari bulan 9 tahun 2026. Tentu ya, awak nur kami yang muka kedai pagi hari 4 kita ke satu Pengerak Pagi. Sebenarnya manu angkuku dia kami udah angkuku dulu. Ngergas ke mata kita pagi hari kita ke sari tu. Terima kasih ya kita semua lepas dah milih YFM jadi ke stesen pemerintah kita. Lalu pihak mega dalam kandang 6 jam sebedawa tu tadi. Ya, dia tidur malam kita udah ditimang dia suah kami jena agi ba awak timang kerbak tawas. Ti segulai sejalai ngau kita berengkah hari pukul 12 tengah malam tu tadi. Jadi ngarap ke boleh kenyap ya ke mana meh ba tidur malam kita. Jadi dia tu agreement udah berbalik wah. Kami nada agi ngasuh mata kita lelanuak tang bawa pengerak pagi kita ikut sari tu. Kami endang ya datai ngasuh mata kita yang tadi regas agi. Okey jadi ya bakal selama megak ya sebelum kita ya nyingkang ke muagi ba awak Pengerak Pagi YFM kita ke sari tu. Mana dulu kita beri terima kasih ya nagai petara hati udah nampu ang seput kita ba dunia injau bakal ke sari tu. Lalu pihak mega minta berkat ngelawan minta ambiang ya bapak ngawak ya ke dekat di kerja kita sepemenjaya hari tu ngarap kenya tadi mujur megang di pejalai ke. Lalu bawa Pengerak Pagi YFM kita pagi tu haram kita ya dia wajinuh nama belak bersampi dalam hati diri di ulu keraban Kristian area gereja Seventh Day Adventist ba sampai pagi YFM pagi hari 4.

Selamat pagi pula pendengar, bertemu baru kita dalam program Sampai Pagi. Bakal pagi tu dia keluar dari gereja Seven Adventist. Jadi pagi tu kita bergulai dengan aku baru pasal Cantin Loy, lalu kita berdekat bersampi. Allah Ta'ala apa di surga, kami berterima kasih dengan Tuhan. Kami boleh dani pagi tu, lalu kami dekat dengan jakut dengan Tuhan. Irik kami dengan Roh Kudus Tuhan, dalam nama Jesus kami sembiang. Amin. Bala pendengar, bertemu baru kita lalu pelajar pagi tu. Dia ambil kita dari buku Luke bagi satu, ayat ke-6 yang kemudahannya tu. Sedua ya sama lurus di mualah tala ngasi ke semua pesan ngau ada Tuhan. Jadi aku sekali lagi magi ngau balak kita ibalap ninga kenang kena disebut aku bak sampai pagi kita ku dulu hari tu. Jadi orang kerekumai sedua ya bak ayat tu pagi tu tadi kenang kenyak meh Zekariah sedua Elizabeth. Tang bakak pagi tu tiga tiga perkara kena tahu nak disebut aku pasal Elizabeth ianya inai John Pembaptisa. Elizabeth tu siku Indu. Bakal sekedar orang Indu ia kena bidiak benar menyukuit ketujuh. Penusah hati Elizabeth yang majak semajak berlubah-lubah umur yang majak tuai. Sigi nadai pengadang mimit tau bisik

siku inai, ndang pengawa inai ngelindung rayung anak ia ada sungkak dunia. Sungkak Elizabeth nyadi ke terabai ke John, kena nyaga ia ada penghidup orang di dunia ke pura-pura. Ulah ke kamar, nada lurus atur ngau pengawa ke makan suap. Kedua, pengawa tau ke tanggungjawab inai tu terik besai. Ianya inai ngemuan penguntung ke nyelai, kalai ia bisik peluang ngelatih bala anak ia. Amat pan baka ke dia tu, mayuh benar utai ke nyadi. Benung nagang selu-ilu ke diri serta sunyi nada orang ngau beranau. Ajar ngau sungka ia bisik bisa benar dalam penghidup John. Maya ia agik miat, diajar nelap, tau ke alus jaku, ngau sinu, ngau kasih kurang. Elizabeth menang ke ngage John, batang atur kena nyawup penghidup ya, betapi ngau penghidup ke bersemekia. Lalu ketiga, utai ke daripada kita sebagai tanggungjawab inai. Inai oleh nampak perangai ngau nakak pemanah bak bala anak ya. Aria kengayan ke penglurus dalam penghidup. Nyak ku ayat kita pagi tu tadi, nyebut Zakaria sedoi Elizabeth sama lurus di muah Tuhan, lalu nada penyalah. Nang patut mehala tala milih Elizabeth nyadi ke inai pengerandang jalai ke Yesus Kristus, inai John kenyadi bagi bisik nyikap ya dalam mengerja pengawak tu. Jadi badia kita mendak bela peningah, ianya kita kinai lebuh bak timpuh ke dia tu. Bila kita kinai, bila kita kindu, ke bisik mendiang ke program sampai pagi buka kesar itu. Kita nak tahu nak ngona ke uliah ngelindung bela anak kita. Dari sungkak dunia ke ngelingik kita. Daripada baka mata kasar kita merening, baka kena ngawak. Tang nanti diteju, tak benar mak penusah ngopeng rusak ngege bala anak kita kebisi. Jadi kedua, terkulit dipelajari kita hari itu, kita keinai, banyak ke kita gawak atau kena. Kita untung benar bala peningah. Laban kita besai benar peluang. Kalau kita ulang ngelatih bala anak kita, bisa sekedar kita keinai tunggal, ukur hati nyak tengok pengawaknya, nak boleh dikerja kita. Anang nak lihat hati ngajar anak kita. Ayan ke batang penemu, ngau atur ke tau nyawup bala anak kita betapi ngau penghidup kecukup bersemekiah. Kita menjadi keteladan, nanti kita lihat hati. Anak kita megak lihat hati. Nanti kita mentas, nelap, sinu, siruk kurang, sidak megak nunda. Nanti kita hidup nangangi, ngasih ke Tuhan, sidak megak dekat nunda. Nanti kita ngayan ke penglurus, sidak megak dekat hidup lurus. Nanti kita jahi, nih belum peninggal. Mangah, serta nak ngasih kepada Tuhan, sidak megak dekat nunda. Jadi ketiga, kita kuliah pelajar kita. Hari pengawal Elizabeth, ianya Elizabeth, inai bakal ke kitab megak. Nanti ia boleh nampak perangai John, ngau cukup mana, kita megak uliah nampak perangai anak kita lebih minta sahup dari Tuhan. Kita boleh ngerja semua ke badas bakal ke disebut tadi, ungkup anak kita empu. Nanti kita hidup lurus serta ngasih nangi ke Tuhan, bakal Elizabeth semuanya kenyadi bagi Elizabeth, boleh nyadi bagi kita. Nanti kawal kita ngau Tuhan cukup tegap. Anak sesekali ngumai diri rumau nyadi inai, nanti sekedar anak kita nak mujur dalam penghidup. Kangau ke Tuhan lalu minta saup dari Tuhan, ngambil ke tetap nak ngasak ke kita ngapa, belajar bertuai kia lalu ngasih kadat ya dalam semua teknik kerja kita. Bersampai kita bila peningah. Tuhan Allah Ta'ala apa di surga, terima kasih ya Tuhan. Puji serta terima kasih yang genuan. Aku dah mengajar kami pagi itu, hari teladan buat penghidup siku orang kebenama Elizabeth. Kami bersampai minta Tuhan nyawup semua bala inai ke dunia tu. Kelebih lagi ke di Sarawak. Nyangka masih tak nak lihat hati ngajar anak, beri sedak pengelihat hati Tuhan. Engkau sedaknya terisuntuk penemu, beri sedak ya pemintar. Engkau sedaknya Tuhan, mesti kurang ada segi perangai, iri dengan Roh Kudus Tuhan, ngambil ke oleh ngubah, oleh nyawup sedak hidup menyana. Tuhan ajak meh, nur kami mangai, Tuhan ajak meh nemu penusah, ngau penanggul kami, kelebih ki bala inai. Sekali ke sidak inai tunggal atau kukai, saup sidak ngena kuasa Nuan Tuhan. Ngambil ke penghidup sidak di dunia tu, penuh lawan berkat dari Nuan, dia tu nyentuk ngege pengunjung gila. Dalam nama Yesus kami bersampi. Amin.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita anang mamunyi, nampung singalang burung. Hijau burung kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang ke tidak bujang, bala tidak laki. Umai ke kita desai, balat lantang hati. Keban ke kita langgang, 30 hari. Umai ke udah rangkai, kayu lama mati. Ke kita nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari.

0: tapi kita ini kok pemakai lo habis mati sungai ti penyai jalai digagak titi ulu dulu seluap nangannya dudi nyok tengawa ngenok nadai jalai mati tu benaka jaku ngajak megai api cerita getah perah gawak galantang hati gawak ganda lama asa minak seketah hari boleh ke duit mimit kena beli ruti bekal gawak nugal lelaki kena ga beli lawak manuak ga ngau babi ga bisi lebih pakai duit hari.
1: Selka Jakub Pransang Kesaritu kerja pemanah ngagi orang selalu berterima kasih ke misi dan berkat di kemuan kita. Ingat mayu anda orang kena dai penatai misi sida ke seranta datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digiga anang betukut berkunci ke misi kita ngagi orang ti seranta. Lepas kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk cari kibak kita, nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam hidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita ngagi orang bukai, berdaun untuk temu dekat dibalas ngagi pemanah. Ngagi orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelu betukut dengan orang. Engkau orang tak medak pengawak tidak ada kerja kita. Lebih kita bantu, lebih kita nulung orang. Nadai ngawak. Nadai ibuh kita bergendang ke pengawak kita. Tuhan memang. Lalu yang upah orang penyembuhan hati di sinu, hati di siru. Kemana tetap dibalas ke mana. Yang adat tidak diletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersida. Lebih kita ngerja manah bersida. Tajak pia anang leju, anang lembau. Kerja ajak manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebih nuan ngemuan penemutin lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah bernuan. Tajak pia anang limpang. Anam kejang reja lainnya. Terus kajak jalai kita. Kerja nak uliah. Kita utaiti badas. Laban berpujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jakuk kemudian itu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke berjakuk iban. Aku ndak uliah ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Bertinya utai timit di kerja kita kesar itu, boleh mai pangkak bagi orang di diari lo. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita itu. Awak kerja manah nyawa kita, mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita.

0: kes culik tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai peneka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, tengum panci dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Anang dak kena tali kereta tau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sebarang maya. Ukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta, tali kereta temeka ulin mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama acak. Pia megak, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
2: Duo Pagi Rewind.
3: Topik Duo Pagi Y ke pagi tu, nama perkara tinggal so kita endak sabar nurun bersekolah baru.
4: The first thing yang memang kak bertemu ngobala kabar bercerita kaya bakal zaman kita subak dah bisa je cerita bertibi nyak kak dikunci ngobala kabar nah, bukannya ya bertemu pangan
3: nyak sebulan lebih
4: nanti sebulan lebih nyu lengau ya kak sama kita subak nanti telefon
3: non kena tangkap cikgu nama penyala.
4: Nak,
3: nak kalau tak kau merti. Nanti tadi Dennis saya buat panjai macam-macam style.
4: Buat panjai. Nanti masalah sikit tiket belum datang. Ya, agak zaman subak. Kak nunda buat Riana. Sepiak panjai, sepiak pandak ya. Anak ya, kalau main style.
3: Tangkap cikgu.
5: Kan subak zaman ku subak ya nak tahu ngena ribbon warna merah kan.
4: Yang mesti kalau
5: ngau putih aja.
4: Kami biru.
5: Jadi merah sikit dan ambil cikgu ya.
6: Anda nak mending ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Jadi bawa para pagi YFM bakal selama megah ya. Mai kita berhati ke sekedar berita ya ke besi di Ayan ke ba Facebook berita RTM Sarawak ke pagi tu kalau sekedar berita ya ke besi di pedaku ba Facebook berita RTM kita ke pagi tu berkenang ke ba Pelilih Menua Serian ke Alaya Berindia Ari Ikas Pengamah Gaya Angin Datai Ba 211 pukul 8 lemai kemari lalu Berindia Arinya ngujuang ke semua school Ba bagi Pelilih Menua Serian ditutup Sarito. Okey, jadi pengamah nutup dalam sekolah tu tadi nyampau semuanya mesti 108 buah sekolah ditutup lalu ditiap ke Pengerang ke dikeluar ke bah Facebook Jabatan Perikanan Negeri Sarawak berpelasar ke bah IPU ia ke cukup anak mana bah menuanya ianya ngelui area 201 lalu nemia Sarito naya perengkah ngadu sesi persekolahan cakup belajar ari rumah lalu berita berkawal ngau maya sekolah terdekat dibuka baru dekat di padah nangkan ketu ialahnya tadi berita yang kebesi di pada aku ba Facebook berita RTM Sarawak lalu berkenang ke ba IPU yang kena record ke ba pagi Pelilih Menua kita pukul 8 lemai kemari Serian pemadu

Seri Amanah 174 Serikai, rekod ke 164, Sibu 165, Mukah 160, Bintulu 175, Semala Jau 164, Miri 160, Limbang 152, Ngau Kapit 125. Semuanya tadi nak mana ke Pengerai Magang. Lalu berita ya ke Bukai Megah TBC, dia keluar ke Facebook berita RTM Sarawak tu ngenang ke ba penyalah nyimpan diesel ngau endak beli sian ke alaya siku laki dia menua kucing tu udah dihukum RM20,000 ba penyalah yang tadi nyimpan barang kawalan ngau endak beli sian. Jadi Mahkamah Sesen Kucing udah merintah ba hasil jual minyak diesel tiap punya poya 650 liter di pelabak ke penyampau datai ba RM2,509 tu dijadikan jadi hasil perintah menua. Okey, jadi ba penerang ke dikeluar ke pengarah KPDN Sarawak Matthew Dominic Barian madah ke barang kes tu udah dilucut ke hak lalu deka dilupus ke sida pihak pendawa. Lalu pagi kemari dia KPDN Sarawak udah ngagak siti dawang risiko lelaki ba Mahkamah Section 4 Kuching. Lalu tuduh tu tadi dibaca ba Muhakim Rashida Abdul Halim pitiah ke penyalah ba peraturan 3-1 peraturan kawalan bekalan 1974 ti dibaca begulai ngau Section 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Jadi lelaki tu tadi ditemu salah udah tinyimpan minyak diesel

melalui hari berapa drum teka disimpan di rumah teka disimpan kena ke dekat diguna dirimpu nyapan siti penyalah anti kita tertari nyimpannya ngau nadai belisian. Lalu berita ya ke bukai mega tu ngenang ke perusah ya ke bisi nyadi pagi kemari bak peliliah menua asap belaga dian ke alainya tadi empat pintu rumah bak umah padang sungai asap anu selalu empat pintu rumah tu.

5 pagi kemarin lalu 10 Raban Pemadam Api Ngau pihak megah sebuah jentera area balai bomba pengawal penyelamat belaga udah dianjuang dur ngesah alai penusah tu di penyawahnya 90 km area balai tu lalu berpasar ke hari berita ia ke diterima area Raban bomba skrela sungai asap madah ke api tadi udah dia padam ke ngujuang kenyari nak nyerarai ke bukai lalu bak penyawah dur tu kelimpah hari jalai ia ke mit nyadi ke pedanggul dua Raban bomba tu datai bak lokasi tu. Okey, yang tadi sekedar berita yang ke BC di ayan ke bak berita RTM Sarawak. Lalu anda ingat ujung minggu tu ila 25 hari bulan 9 bak auditorium P. Ramli Kuching dia malam kebuncang.

Hamza, Melissa Rose, Arina Ngapimga, Aryan. 6 ikut saya tu udah dekat mantai ke pengelan dia sidak ngur nariat ati bala juri atau ke bala hakim mayanya ilah. Jadi program tu boleh di pedak kita live ba TV2 ngopi mega RTM klik lalu kelimpah arenya mega harga di kucing itu nada salah kita oleh terus tak tahu ba ada terimeri sukuang ngagai finalis ti adik kerindu ke kita. Okey, jadi udah tu lagi kami dikang mantai ke kesempatan ya ke bisa di

0: atau kalau bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Jadi pesan kita ia ke terubah bawa pengarah pagi YFM natai ke pesan pemati ke dikiru mamun anak meresat ke pagi tu nyari pesan tu tadi nuju kapal belayan ia ke dia benangah paun lubuk kelampu penuam senunuk ngopi mega kapalayan ia ke dia badanau nangah buang sepuna jukun samu kerangan pinggai kapalayan ke dia batanjung asal ngelat tanjung baru sungai pelandua beduru pelawa putus teberu kapalayan ia ke dia bamunggu gernias bukit kemantan nangah bangkit dobor rumah bangkit rembai baru bangkit rembai lama bangkit ijo engkerbai lempawang udu lingit pemega kebelayan ia kedia menanam nanga jitu sungai rian gaus kebelayan kedia ba bulu hantu geraji atas geraji baru pakuah lawing melayu ngau melayu lu layar maja sungai engkabang padiah begumbang pedanum bengkang jungkal kebelayan kedia ba selulap pasak atas pasak baru luban ulu batu lintang layar mupuh atas ngemupuh baru penyelanih kanan penyelanih kiba lubau lama lubau baru jaluah semumuk baru seruai ngau piak mega Peter Datu ke dia ba taman melihat kucing ngau staf lembaga lada Malaysia staf kebelayan ia kenalah dia rintai kereta ke dia di kucing semana betuang 100,000 miri ti ngelala Lucy anak ambau. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke Lucy anak ambau. Lucy anak ambau tau ke bini ni yang meresat udah nadai kemari hari 3 23 hari bulan 9 lalu ni yang Lucy anak ambau. Yang Lucy anak ambau tu dekat di Sengai Balamayu berumah anyi matup pakus pawah kena malam pergila malam berlima 25 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tu lah 26 hari bulan 9 ke pendam batu ancau kebelayan ke dipesan diminta datai ngesah penusara batu lalu kanemu silik lagi tau bertanya ngagai mamut meresat apa nombor 013-8122-523 nandu baru isi pesan pemati ke dikirum mamut anak meresat ke pagi tu pesan madah kindaya ianya Lucy anak ambau Lucy anak ambau tau ke bini ni yang meresat udah nadai kemari hari 3 23 2019 lalu ni yang Lucy anak ambau ni yang Lucy anak ambau tau ke bini ni yang meresat tau dekat di Sengai Balamayuh Barumah Anyi Matup Paku Sepawah kena malam pergila malam berlima 25 hari bulan 9 sebelah kedian juang pagi hari 6 tu ialah 26 hari bulan 9 ke pendam batu ancau kebelayan ke depesan tim terdata yang ngesah nusara batu lalu getikkan mu sile lagi tau bertanya ngagi anak ni yang tau ianya mamut meresat bernumber 013-8122-2523. Lalu pesan kita ia ti kedua pagi tu steam go pesan pemati jadi pesan tu tadi nuju kabam belayan ia ke dia rumah gua na sungai paku mujuang rumah nisan na sungai paku mujuang sungai tiau bala kriau baulu mujuang nanga bawai bali rumah aluang nanga majau kabelayan ia ke dia ba Kalimantan Barat Indonesia bala ke dia ba pasar kapit ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala Markus anak bujang jadi pesan tu tadi mereka ke Markus anak bujang Markus anak bujang tau ke apa kiri udah nadai kena 20 hari bulan 9 ni nyari minggu atau tadi lalu ni yang Markus anak bujang ni yang Markus anak bujang tau kapai kiri tau dekau rintu bala mayuah malam pergilah malam berlima 25 hari bulan 9 baru mah satu Malaysia kapit sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tau ilak 26 hari bulan 9 kita akan mu silih lagi berkawal ngau penusara batu tau bertanya ngagai kiri anak asuak bernumber 014-868-5251 nanda baru pesan pemati ke dikirum kiri anak asuak ke pagi tu pesan madah ke Markus anak bujang Markus anak bujang tau ke apa kiri udah nadai kena hari minggu tu tadi 20 hari bulan 9 lalu niang Markus anak bujang ni Markus anak bujang tau dekat di intau bala mayuh malam pergilah malam berlima 25 hari bulan 9 baru mas satu Malaysia kapit sebedau ke dianyong pagi hari 6 tu ialah 26 hari bulan 9. Kita akan mesti lagi kawal dengan penuh sarah batu. Tahu bertanya ngagai kili anasawa bernumber 0148685251. Jadi pesan kita ya ke Siti Tau Siti Mega pesan pemati ke dikirum tuan rumah Josephine anak jenatan man ngari ke Indaya yang tadi canam anak calat yang dipesan tu nuju ke Bablayan ya ke dia Batamian Igu Setapang Ulu Uya tanyir tajam pelugau Balingian ngau pemegang kebelayan ia ke dia babayan Tasia ngau kebelayan ia kenalah di harintai ke ditu magang tinggal Petrus anak Jonathan mana tau ke US tau ke anak ni yang man yang dipesan tu madah ke Petrus anak Jonathan man Petrus anak Jonathan man tau ke US tau ke anak ni yang man udah nadai kenari dua tu tadi 22 hari bulan 9 lalu ni yang Petrus anak Jonathan man ni yang Petrus anak Jonathan man tu dekat di Sengai baru mah Josephine anak Jonathan Man Tamien landai batu 36 Tamien inya kena malam atau lagi malam hari 4 24 hari bulan 9 sebelah ke di Anjuang pagilah pagi hari 5 25 hari bulan 9 kita akan mu hasil lagi berkawal ngau penusah batu tahu bertanya ngagai rumah Josephine tepu bernombor 0198888997 tau ke ngagai Angelica Nu bernombor 0195489509 dan baru pesan pemati ke dikirum tuan rumah Josephine anak Jonathan Man ke pagi tau nyadi pesan madah kemnyadi ya yanya Petrus anak Jonathan Man Petrus anak Jonathan Man tau ke Yus tau ke anak Neman udah nadai kenari doa tu tadi 22 hari bulan 9 lalu yang Petrus anak Jonathan Man yang Petrus anak Jonathan Man tau ke Yus tau ke anak Neman tau deka di Sengai bala mayuah baru mah Josephine anak Jonathan Man Tamien landai batu 36 Tamien malam tu lagi malam hari 4 24 hari bulan 9 sebelah ke di Anjuang Pagila pagi hari 5 25 hari bulan 9 kita akan nemu hasil lagi kawal ngau penuh sarap batu tahu bertanya ngagai tu rumah Josephine tepuk bernombor 0195888997 tahu ke ngagai Angelica Nu bernombor 0195489509 lalu pesan ya ke Siti Tau ianya pesan ke dikirim Edward anak Ancap tau ke Duat nyedia pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau rumah nyalang lubu empit ulu awik seratua piamga nuju bala ke diau menang atui seratua sungai keruang ulu awik nang risau sungai lelabi ya kerap tinjar kebelayan ke diau ba rumah Richard Pai Bakas piamga bala kelebih lagi Rubian Cambai semnyadi Margaret Cambai toke Inaya Kandau Frank Sayang Lita Adam Jonathan Berdindang piamga Pungulu Abau Nawiang pengajar bendet ngau kebelayan ya ke diau di Kuciang Betuang Seratu Sibu Bintelu Miri ngau ya kenalah dia rintai keritu ti ngelala lancap anak guna jadi pesan tu tadi madah ke lancap anak guna dan adai kena hari dua tu tadi 22 hari bulan 9 ba spital Miri lalu yang lancap anak guna yang lancap anak guna tu deka di Sengai bala mayuah malam pergilah malam hari 5 25 hari bulan 9 balut 352 Jalan Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tu lah 26 hari bulan 9 ke Pendam Anglika Lambir. Okey, jadi kita akan nemu sila lagi kawal ngau penusara batu tau bertanya ngagai Edward Lancap tau ke Bujang Sawit bernombor 0128892997 tau ke ngagai Gilbert Beji dua beli nama mau bernombor 0138074325 dan baru pesan pemati ke dikirum Edward anak lancap tau ke dua beli nama dua tau ke Bujang Sawit pagi tu yang dipesan madah kapai ya yang lancap anak guna tau ke kapai dua tau ke Aki Brandon udah ngadai kenari dua tu tadi 22 hari bulan 9 hospital Miri lalu niang lancap anak guna tu dekat dia Sengai bala mayuah lemai pergi lah lemai 5 25 hari bulan 9 balut 352 Jalan Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri sebelah ke di Anjuang pagi hari 6 tu ila 26 hari bulan 9 ke pendam Anglika Lambir. Kita akan nemu sile lagi kawal dengan pengusaha batu. Tahu bertanya dengan Edward Lancap atau ke Bujang Sawit bernombor 0128892997 tahu ke dengan Gilbert Beji dia balik nama Mau bernombor 0138074325. Lalu pesan kita yang kelima ianya pesan ke dikirim Jimbu anak nuyang tahu ke apa ya derman yang dipesan tu nuju bala ke dia rumah Liman Entalau rumah Velia Sungai Pinang rumah Unya Jambu Lalang bala ke dia rumah Tebang Belaya rumah Jelani Darai rumah Mulu Kujuh rumah Karyana Murad rumah Billy Mejuang bala ke dia rumah Peter Iguah Mujan rumah Jack Payes rumah Padiang Ngebono rumah Kunsil Pulau ngopi mega kebelayan ke dia rumah Cawang Pulau rumah Manai Pulau rumah Tawi Belawan rumah Sawiang Merutiah rumah Mani Pelepua rumah Nyalau Muman Spa kebelayan ia ke dia Bungkang Enteban Ubu Ulu Tanjung Sekerang Meriuk Keliling Ngopi Megak Balaya ke Diau Balimbang Suai Niah Geluang Nibuang Bunuh Begiang Tito Dua Berumah Ngopi Kenalah di Rintai ke Dito Magang jadi pesan tu madah ke Nuyang Anak Nyalu Nuyang Anak Nyalu udah nadai hari dua tu tadi 22 hari bulan 9 lalu Nuyang Nuyang Anak Nyalu Niang Nuyang Anak Nyalu tu deka di Senggai Balam Mayuah malam tu lagi malam hari 4-24 hari bulan 9 bak nanga tebat lalu angga kita ya kakak nemu sile agi berkawal dengan penuh sarah batu tau bertanya ke jani bak nombor 0135691814 tau ke ngagai Jerman bak nombor 0197494457 nanu baru isi pesan pemati ke datai ari Jimbu Ananu yang tau ke apa Jerman ke pagi tu nyadi pesan madah kapa ya ianya tadi Anu yang anaknya lau Nu yang anaknya lau udah nadai kena hari 2 tu tadi 22 hari bulan 9 lalu niang Nu yang anaknya lau Niang Nu yang anaknya lau tu deka di Segai Balam Mayuah malam tu lagi malam hari 4 24 hari bulan 9 bak nangat tebat lalu kita ke kat nemu sili lagi kawal dengan penuh sahabat tu tau bertanya ngagai Jenny bernombor 0135691816 tau ke ngagai Jerman bernombor 0199794957 lalu pesan kita ya ke enam pagi tu setimaga pesan pemati ke dikirum Niki anak Joseph ngari ke Sidas Pilih lalu pesan tu nuju kapal pelayan ya ke Diaba Sungai Liam 3 buah rumah Seluai 2 buah rumah Satap 3 buah rumah Piamega Bala ke Diaba Malang Bakuang Selepian 3 buah rumah Sungai Nipah Bakuang Bakas Bakuang Seruas Bakuang Bala ke Diaba Tapiang Tinjar Kuap Sebuti Kelintang Sebuti Temam Bakuang Bala ke Diaba Macan Kenawit Betuang Penasu Sibu Rasau Niah Balingan Muka Selangau Miriah Kapit Ngau yang kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala Uban Anak Lamir jadi pesan tadi madah ke Uban Anak Lamir Uban Anak Lamir udah nadai kemari hari 3 23 hari bulan 9 lalu niang Uban Anak Lamir niang Uban Anak Lamir tau deka di Senggai Bala Mayuh Barumah Justin Manai Sungai Tulang Bakuang Blok A nombor 15 kena malam tu lagi malam hari 4 24 hari bulan 9 sebedau ke di Aung Pegila pagi hari 5 2 hari bulan 9 kabar belayan ia ke dipesan diminta sampah lah dari ngesah Nusah Rabatu Nanda Baru isi pesan pemati ke dikirum Niki anak Joseph ngari kira sepilih pagi tu pesan madah ke Uban Anak Lamit Uban Anak Lamit tau ke Inai Niang Lidam Anak Kasin udah nadai kemari hari 3 23 hari bulan 9 lalu Niang Uban Anak Lamit Niang Uban Anak Lamit tau dekau di Senggai Bala Mayuah Barumah Justin Manaya Sungai Tulang Bakuang Blot A nombor 15 kena malam tu lagi malam hari 4 24 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang pagi pagi pagi hari 5 25 hari bulan 9 ke Penam Dayak Lambir ok jadi minta kebelayan ia akan dipesan sampalah data yang ngesah Nusah Rabatu lalu ketujuh setiap pesan pemati ke dikirim Enjan Anak Rabut jadi pesan tu nuju kebelayan Kelayan ya ke dia Bas Manjai Sungai Yuang, rumah Merapuah Suau Bali ya, kebelayan di Sungai Suat, Sungai Gad Na Ramuang, Nangga Ngemah Kenawit, Piam Balaba Sungai Pako Mujuang, Ulu Bawai Ngawiak Nalah di Rintai ke Ditu, Ti Ngelala Rabut, Adua Beli Nama Abut Anak Munsang. Jadi pesan mudah ke Rabut, Dua Beli Nama Abut Anak Munsang, udah nadai area 2 tu tadi 22 hari bulan 9 lalu deka diintu bala maiwah ba rumah menua mancal sungai Yuang Kapit malam pagila malam hari 5 25 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tu lah 26 hari bulan 9 kita akan nemu si lagi kawal ngau penusara batu tahu bertanya ngagai tinjan ana rabuat aban berkusuang 1946722 tujuh kusuang. Lalu baru pesan pemati ke kirum enjan ana rabut ke pagi tu pesemadah kapaya yangnya tadi rabut dua boleh nama abut anak munsang rabut tau ke dua boleh nama abut anak munsang udah nadai kena hari dua tu tadi 22 hari bulan 9 lalu niang rabut tau ke dua boleh nama abut anak munsang niang rabut tau ke dua boleh nama abut anak munsang tau dekat dintu bermayuah malam pergila malam hari 5 25 hari 9 barumah manuk mancal sungai Yuang Kapiat sebedar di anjung pagi hari 6 tu ila 26 hari bulan 9 kita akan musim lagi berkawal dengan penusara batu tahu bertanya ngagai enjan anak rabut bernumber 0194622277 lalu pesan ya ke Siti tu Siti moga pesan pemati ke dikirim Teresa anak berawah lalu pesan tu nuju bala ya ke dia ba rumah seliwang nangan cermin rumah puso nangan cermin bala ke dia ba rumah ukau nangan bawai rumah minggat nangan bawai rumah tuan rumah pilimon bawai pian moga bala ya ke dia ba nangan stulik batarajang sekayu aib baliah sekayu batarajang ngau semua kebelayan ya kenalah dia rintai ke ditu tinggalah Suma anak Ranggau pesan tu tadi madah ke Suma anak Ranggau Suma anak Ranggau udah nadai ba hospital Kelang Selangor kena hari 1 tu tadi 21 hari bulan 9 lalu niang Suma anak Ranggau niang Suma anak Ranggau tu deka di sengai ba rumah ukau nanga bawai baliah kapit malam tau lagi inya malam hari 4 26 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5 25 hari bulan 9 kita ke kak nemu sili lagi kawal ngau penusara batu tau bertanya ngagai Rosin Ranggau ba nombor kusuang 1943840027 tau ke ngagai Lingga Ranggau ba nombor kusuang 1382-06547 dan baru pesan pemati ke dikirim Teresa anak berawah ke pagi tu ngari ke Ranggau anak lubang jadi pesan madah ke Suma anak Ranggau Suma anak Ranggau dan ada bawah hospital Kelang Selangor kena hari 1 tu tadi 21 hari bulan 9 lalu niang Suma anak Ranggau yang Suma anak Ranggau tu deka di sengai baru mah ukau nanga bawai baliah kapit malam tu lagi malam hari 4 24 hari bulan 9 sebelah ke di anjuang pagi ya pergilah pagi hari 5 25 hari bulan 9 sili lagi kawal ngau penusah rabat tu kita tahu bertanya ngai Roslin Ranggau bernombor 0194384027 tahu ke ngagai Lingga Ranggau bernombor 0138206547 pesan kita ia ke 9 pagi tu ngatai ke pesan pemati ke dikirum dieng anak lamawah ke pagi tu nyari pesan tu nuju bala kabar belayan ya ke dia bas kayu sungai Mujuang sungai Gad pemga bala di kayu sungai Majau kayu sungai Paku kayu sungai Baliah ngawi ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala lamau anak jua nyari pesan tu madah ke lamau anak jua lamau anak jua tu tadi udah nadai kena 21 hari bulan 9 lalu niang lamau anak jua niang lamau anak jua tu deka diintu bala maiwah kena malam pergila malam hari 5 25 hari bulan 9 balot 27C rumah Luwet Genturuang Pelajau sebedau ke di anjung pagi hari 6 atau ila 26 hari bulan 9. Silagi kawal ngau penusah Rabatu, kita tahu tanya ngagai di yang anak lemau tempu ba nombor 0145832408 tau ke ngagai Emily Sebi anak lemau ba nombor 0102339798. Nano baru pesan pemati ke dikirim di yang anak lamau ke pagi tu pesan marah kapaya yang lamau anak jual, lamau anak jual dan ada yang kenal satu tu tadi 21 hari bulan 9 lalu yang lamau anak jual, yang lamau anak jual tu deka di Sungai Bala Mayuah malam pergilah malam hari 5 balut 27C rumah Luit Genturuang Pelajau sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tau ila 26 hari bulan 9. Sila lagi berkawal dengan penuh sarabat tu, tau terus bertanya ngagai di yang anak lamau bernombor 0145832408 tau ke ngagai Emily Sebi anak lamau bernombor 0102339789. Lalu pesan ya ke 10 setimuga pesan pemati ke dikirim ginsat anak lajar tau ke Indaya Lias yang dipesan tu tadi nuju semua staf sekolah kebangsaan Nanga Lawiah pihak muka staf klinik kesihatan Nanga Mujau kebelayan ya ke dia.

rugai anadakun, niang rugai anadakun tau kapai lias tu. Deka dintu balam ayuh malam pagila malam hari 5-25 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang kena pagi hari 6 tau ila 26 hari bulan 9. Kabar belayan ya ke dipesan dipecah datai ngesah penusah Rabah tau. Ngagai rumah isup nanga mucau sepak betuang lalu sile lagi tau bertanya ngagai lias anarungai ban nombor kusung 19768232 tau ke ngagai daduam anarungai ban nombor kusung 19905947 3. Nando baru pesan pemati ke dikirim ginsat anak laja tau ke ini lias ke pagi tau nyari pesan madah kelaki ya, ianya rungai anadakun, rungai anadakun tau ka pelias udah nadai kemari hari 3-23 hari bulan 9 hospital Seri Aman lalu niang rungai anadakun, niang rungai anadakun tau ka pelias tau deka dintau balam ayuh malam pergila malam hari 5-25 hari bulan 9 sebedau ke di anjung kena pagi hari 6 tau ila 26 hari bulan 9. Kabar belayan ke dipesan dipecah datai ngesah penuh sarang batu ngagai rumah isup nanga mucau sepak betuang lalu kita kak nemu silik lagi tau bertanya ngagai lias anak rungai bernombor kusung 19768213 tau ke ngagai daduam anak rungai bernombor kusung 19905-9473. Lalu pesan ya ke 11 pagi tu ngetai ke pesan ngetas ulit lalu ngelumbuang ke di kirum peninggal kita nuju kapal belayan ya ke dia wak sungai Sibau Kapit, sungai Angau Kapit, pemgak bala ke dia wak sekayu air mujuang entau wak bali ya sekayu air merirai sekayu air bali ya sekayu batang rajang suang sibu wak kenawit bintulu ngawi ya kenalah dia rintai ke ditu magang. Jadi ya pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit ke niang munjau tau ke dua balik nama bunyau anak belayuang niang munjau tau ke dua balik nama bunyau anak belayuang deka diatur kena hari 6 minggu baru nyenila 3 hari bulan 10 lah ba rumah satu Malaysia kapit jam 8:30 pagi lalu muak ke lemai pengawal menjadi ke lumbuang kabelayan ia ke dipesan diminta datai nguluk pengawal tau lalu kan nemu silik lagi kita tau bertanya ngagai Roland Belayuang penombor kusung 1114007178 tau ke ngagai Ensuna Munjau penombor kusung 1129922250 lalu baru isi pesan ngetas ulit lalu ngelumbuang ke dikirum peninggal kita madah ke pengawak ngetas ulit lalu jadi ke lumbuang niang munjau tau ke dua balik nama bunyau anak belayuang dekat diatur kena hari 6 minggu baru nyenila 3 hari bulan 10 bak rumah satu Malaysia Kapiet jadi pengawak ngetas ulit dekat diatur jam 8:30 pagi lalu muak kelemai dalam ruang pukul 6 berkanya pengawak berjadi ke lumbuang kita akan nemu sila lagi berkawal dengan pengawak tu lah tau bertanya ngagai Rolanda Belayuang bernombor kusung 1114007178 tau ke ngagai Ensuna Munjau bernombor kusung 1129922550. Pesan kita ya ke situ ngatai ke pesan ya ke dikirim Linda jadi pesan tu nuju kapal belayan ya ke dia di Kuching Miri Bintulu piamga bala baklabit bakuang bakas bakuang liam bakuang tulang sebubut temam piamga sungai Nipa satap berkenu tiris berkenu mamus buti seluis buti bala bersuai ni ya ngau ya kenalah dia rintai ke itu tinggallah bilau anak jawi yang di pesan tu madah ke bilau anak jawi bilau anak jawi tau ke inai ingai udah nadai kemari hari 3-23 hari bulan 9 lalu niang bilau anak jawi niang bilau anak jawi tau ke inai ingai tau deka di senggai malam tu lagi malam hari 4-24 hari bulan 9 berumah igang sungai selepian baruah bakuang sebedau ke di anjung pagilah pagi hari 5-25 hari bulan 9. Kabar belayan ia kedipesan di pihak datai lalu kandemu silik lagi tahu bertanya ngagai Linda bernombor kusung 13499-1256 tahu ke ngagai Boniface

nombor 0198878487. Nando baru jaga pesan ke dikirim Linda ke pagi tu, pesan madah kindaya yang tadi bilau anak jawi, bilau anak jawi to kena ingai udah nadai kemari hari 3 23 hari bulan 9, lalu niang bilau anak jawi, niang bilau anak jawi tau ke indai ingai tau deka di senggai bala mayuah malam tu lagi malam hari 4 24 hari bulan 9 baru mah igang sungai serpian baru bakuang sebelah ke di anjuang pegila pagi hari 5 25 hari bulan 9. Kabar belayan ya ke di pesan diminta sampal datang sah nusara batu lalu kan musili lagi kita tahu bertanya ngegai Linda bernombor kusung 13499 1256 tahu ke ngegai Boniface bat nombor kusung 19887847. Lalu muiang ngegai pesan ya ke 13 pagi tahu inya pesan ke dikirim gawan anak melebarnya dia pesan tu nuju bala kabar belayan ya ke dia baru masuli rumah Ani, rumah Petrus, rumah Andi Insewel, rumah Amba, rumah Mandau, piam gabala ke dia berumah muda, rumah Kinsiang, rumah Budiana, rumah Migi, rumah Norlina Lansi, rumah Ngawen, rumah Jantiang, rumah Minggu, rumah Rimong, rumah Subiang, rumah Stevenson, rumah Lindang, rumah Unduam, rumah Sudua, rumah Nyawai, rumah Shibadini, rumah Bunsian, rumah Liana, rumah Go, kebelayan berumah, atau rumah Jandang, rumah Lanyau, rumah Manda, rumah Alat, rumah Joni, rumah Jali, rumah Luni, rumah Ngalu, rumah Semali, simpang Bakuan, pihak Megabala Batu Duang, Gau, Jenuri, Kedia Barumah Awal Batu, 17 Jalai Bintulu, Miri, pihak Mega menuju kebolehan ia ke dia Bas Manjai Jalai Bawang Balengian Sungai Anus Semelajau Seratua Bajau Selambuang Gau yang nalah dia rintai ke ditu tinggalah Christopher Layang anak melebar tau ke Najiang jadi pesan tu madah ke Christopher Layang anak melebar Christopher Layang anak melebar tau ke Najiang udah nadai kemari hari 3 23 hari bulan 9 lalu niang Christopher Layang anak melebar niang Christopher Layang anak melebar tu deka dintu balam mayuah malam tu lagi malam hari 4 24 hari bulan 9 sebedau ke di anjung pegila pagi hari 5 25 hari bulan 9 kabar belayan ia ke dipesan dipita datai ngesah penusah rabat tu ngagai rumah panjang Pulau Kijang Jalai Selanyau Muka sila lagi kita tahu bertanya ngagai gawan anak melebar bernombor 0196924076 tahu ke ngagai bunyi anak melebar bernombor 0137894521 nah baru isi pesan ke dikirim gawan anak melebar ke pagi tahu jadi pesan madah kemenyari ya Christopher Layang anak melebar Christopher Layang anak melebar tahu ke Najiang udah nadai kemari hari 3 23 hari bulan 9 lalu niang Christopher Layang anak melebar niang Christopher Layang anak melebar tahu dekat rintu balam mayuah malam tu lagi malam 4 24 hari bulan 9 sebelah ke di anjung pagilah pagi hari 5 25 hari bulan 9 kabelayan ke dipesan dimuja sampal ngesah nusara batu ngagai rumah panjang Pulau Kijang Jalai Selanyau Muka lalu sile lagi tahu bertanya ngagai gawan anak melebar tempuh bernombor 0139794521 tahu ke ngagai bunyi anak melebar bernombor 0196924076 lalu pesan ya ke penudi sempat dikenatai ke kami ianya pesan yang ngintu 100 hari ke datai Ari Alvina Kurai anak Julius jadi pesan tu nuju bala ya ke dia ba tragus 4 buah rumah jeruak Sungai Pinang Sungai Segak ngopi megak bala ke dia ba simpang pundak sebangku mawang kesindu ruan cangkul ruan seru ruan suria kebelayan ke dia ba senkujang sepawah semelatu Batu Pengasah Semunjan Pihak Pegak Rapak Seratu Sungai Mirah Lempawang Betuang Sebang Abiat Tanah Mawang Kerangan Merbuai Batu Kudi Hingga Uyak Naladi Rintai ke Ditu tinggal Niang Julius Anak Gendau tahu ke dua beli nama Ngandan jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngintu 100 hari ngawa moin terbalu ke Niang Julius Anak Gendau tahu ke dua beli nama Ngandan dekat di atur bar rumah ini telagus baru kena 27 hari bulan 9 tu ianya hari minggu tu ialah
jam 9 pagi. Kabar belayan ia ke ngelala diminta datang ngulu pengawak tu ila. Dan baru pesan ia ke dikirim Alvina Kurai Anna Julius ke pagi tu yang dipesan madah ke pengawak itu satu sari ke niang apa ya ngomong terbalu niang Julius anak gendau. Dua boleh nama Gandan, niang Julius anak Ngendau, tau ke dua boleh nama Gandan. Dekat diatur kena hari Minggu tu bila 27 hari bulan 9, rumah Idimang, Telagus baru Semunjan. Lalu pengawal tu dekat berengkah diatur jam 11 pagi. Minta kabar belayan, ia ke ngelala tu ke dipesan, sampal datang ngulu pengawal tu ilah. Jadi nyanak akan mengenatai ke pesan berat bawa pengarah pagi, YFM pagi hari 4 kita ke Sarito.

0: Itu kelebih lagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik, nama tangkup pengawak bini ke nyadi penulung.
3: Okay, ya. Amat tuk manah nak. Now tanggungjawab laki ti nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nya kebuah tanggungjawab lelaki nyadi ketuai cukup berguna amat. Laki nyadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujul ruang bilik bergantung ba ketuai ya. Juluak tu derkumai aku bisik-bisik. Ya, bis ertinya tinyau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai bisik, nadai tinyau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ia nyak kita nadai kini-kini. So nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna mat ia bisik juluk hati. Laban lebuh ia bisik juluk hati, nyak tik ngasuh ruang bilik ia nyak mujul. Dudi hari lah. Lalu tadi megak aku nyebut, peranan ia, okay, seminat ketua ia jat di bisi-bisi, peranan ia megak tik jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Maik yang bersampi tu tersebut aku ngemaik Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Entik nadai Allah Ta'ala bak ruang biliknya. Entik nadai Roh Kudus bak ruang biliknya. Namau tik kena bisik bak ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransik, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindau. Roh pemayak datang ke ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu, nuan bertanggungjawab. Mai, bini, nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau. Anak, nuan jemah ilak. Lalu, baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now, laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebih bisik anak na ya. Bala anak tu tama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang ya. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana. Nadai hari ngebetul kana. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan ni bak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati yang tadi dikumai ku visi, utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang nyadi pastor, ruang bilik ianya lantang senang. Anang sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau terunak, runak. Ni tiah kebakiah ya lagi. Nin lepak de luar de dien ka agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya bak ruang bilik ya.
4: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai kemayu macam pekarak nyadi, tau ke ditapi kitai besari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Selamat pagi, bergulai dengan aku Ken Michael. Mendiang ke berita pagi hari 4, 24 hari bulan 9, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Kerjasama RTM, Media Sarawak, degap ke pengawak ngenatai ke Penerang. Latihan pengelandian orang Indo, lebih 14,000 ikut mujur boleh penatai pemisi. Ngembuan barang kena jaga perintah ngau nadai lisin. Siko lelaki kena hukum RM20,000. Nyabatan berita pagi tu. Lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Radio Television Malaysia RTM dekat negap kagi kerjasama ngau agensi media ke Dimpu Perintah Sarawak. Kepala Direktur UPS Penabur Dato' Ashwat Ismail badah tiap agensi oleh bersilih pengelandian diri dari perspektif berita ngau perkara kenyadi serta gulih ke isi berita ngau ngatur program bak pala nalai ngatur sekali ke genak cara fizikal tau ke digital. Kerjasama tu pegak negap kaget pengawak ngenatai ke Penerang ngagai bersia mayu. Yang maksud ke jaku tu ngagai pemberita pengudah nemuai merik basa ngagai Premier Sarawak Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg. Perintah menua dengan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS dekat negap kerjasama dengan Radio Television Malaysia RTM. Sabit Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Abdullah Saidol madah ketu kelebih lagi kena mengangkat ke pemanah pengawak genatai ke Penerang dengan rakyat di menua tu. Kerjasama tu megak bungkur pengawak berkongsi ke bahan arkib RTM di Angkasa Puri yang kaum koleksi sejarah dengan gambar lama Sarawak gambar diperkongsi ke baru dengan Raban Nembia. Yang maksud kerja kutu bahawa media bergulai dengan Kepala Direktur UPS Penabur, Dato' Ashwat Ismail, mengudah nemuai meri basa kakai Premier Sarawak di Kuching. Ngenang perkara bukai, UKAS dekat ngatur kerja jurai bergulai dengan Raban Media, bahas kena zon di Sarawak kena nyedia kediri napik pengawal pilih menua PRN. Dato' Abdullah madah tuk dikena ngemudah kebala reporter gulih ke pun Penerang yang kaum sitak dun, palan alai gundi, penyampau pengundi, latar demografi serta rekod pemutus sebenar tu. Kerja jurai tu megak dekat berunding ke Pemar tidak tapik bala media lebuh ngelawak sitik-sitik tempat. Hari bulan dur ngatur PRN lagi bedau ditebu. Tang pengawak nyedia kediri hari sukut ngenatai ke Penerang ngagai media benung di pejalai ke. Lebih 14,000 ikut mujur nambah ke penatai pemisi ngenak latih tidak boleh hari program latih pengelandian orang Indo WST kenyari tahun 2022. Menteri Pemansang Orang Indo nembiat-biat dengan pengelantang Raban Bangsa Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke 40,808 ikut orang udah dengan masuk WST kenyari hati ditumbuh ke tahun 2015 subak. Kediatu WST bisinya dia ke latih 4 batang pengawak ianya berjahit, pengantak, kulinari serta spa dengan urut. Kuas ke dipilih, belalau ke pengelandia tiulia mansut ke hasil serta nyadi pun pengawak dagang ngau penatai pemisi. Dia mansut kerja kutu maya pengerami graduasi latihan kemahiran vokasional wanita ke diatur di Kuching. Kita itu benar-benar ke berita pagi ke ditabur terus RUYFM. Siku lelaki peranak menua di Kuching kena hukum RM20,000 ketegal ngembuan barang kena jaga perintah ngau nadai lisin. Mahkamah Session Kuching megak ngasuh hasil nyual minyak diesel 650 liter ia ke berga RM2,509 pulai ngagai hasil perintah. Direktur UPS Menteri Dagang dalam menua ngau kos penghidup KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin madah ke barang kes kebukai diambil sidak pendakwa. KPDN Sarawak ngenatai kedawa ngagai lelakinya bak Mahkamah Session 4 Kuching. Jaku tuduh debaca bak Muakim Murshida Abdul Halim nitiah ke penyalah Peraturan 3-1 Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974 kedibaca bergulai dengan Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Lelaki itu ditemu mai minyak dieselnya maya obstiris 4 poin kusung bersepadu kedip jalai kekena 16 hari bulan 3 tu kemari. Projek ngaga baru Dewan Kampung Sagu Sebuyau ngaungkus RM214,242
Sudah tembuk digagak kena 30 hari bulan 5 tahun 2023 serta sudah diserah ngagai peranak menuanya. Adun Sebuyau Datuk Sri Julaihi Narawi madah ke projek Hari Baru Program Transformasi Benua Pesisir RTP-nya berengkak di Pejalai kena 13 hari bulan 1 tahun 2023. Dewannya yang dipalantik berguna benar alai ngatur pengawak ramah Raban Bangsa ngau program sidak bak menua tu. Sama udah tembuk ianya projek ngagak baru Padang Futsal Kampung Sago ngau ukur RM199,091. Projek tu berengkah di Pejalai kena 5 hari bulan 6 tu tadi serta udah tembuk kena 18 hari bulan 9. Padang Futsalnya bisi nyedia kepalan alai belelak kelantang agi ngagai bensia mayuh kelebih agi Raban Nebia. University Teknologi Sarawak UTS benung merambu pengawak ngangkat ke pemanah servis ngau proses kerja universiti aritik ngemerat ke pemintar tiru tau ke AI. Vice Chancellor UTS Profesor Dr. Muhammad Syahril Osman madah ke UTS bega merambu dekat nyedia ke program akademik kebaru yang kawam program perubat. Pansi yang berkawal dengan pemanah langgur nyedia ke program perubatnya sudah tembuk kena bulan 7 tu tadi serta sudah dibantai dengan lembaga pengarah UTS kena 17 hari bulan 9 ngambil berjalan ke atur nangkan kenya. UTS diatuk bisik kira 5,700 pelajar. Perkaranya dipansut ke yang maya nemuai meribasa ngagai Premier Sarawak di Kuching. Meri bantu baju pelindung panas ngau hujan ngagai Raban Media di Bintulu. Ketanda terima kasih ngagai pengawak Raban Pengarah Berita keseluruhan ngenatai ke berita atau ke report ngau ndak ngira gayari. Bajunya diberi adun Tanjung Batu Johnny Pang. Ia badah ke pengarah berita patut berjalan ke tangkup pengawak ngulih ke penerang serta ngenatai ke berita ngagai bensia mayuh. Bajunya megak bisa elemen pengelala media kena ngemudah ke bensia mayuh ngelala pengarah berita maya sidak berjalan ke pengawak. Kena hujung ke berita pagi tu tuk batang berita baru. Kerjasama RTM Media Sarawak negap ke pengawak ngenatai ke penerang. Latih pengelandia orang Indo lebih 14,000 ikut mujur boleh penatai pemisi. Ngembuan barang ke dijaga perintah ngau nanai lisin. Sikut lelaki kena hukum RM20,000. Sudahkah kami nabur ke berita pagi itu? Berita yang tadi ditusun Nur Akila Arvain, Syazari Zalian, Ailina Suil. Hari Bilik Berita RTM Kuching.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik ca kenyah.
5: Kok lok melanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah serta benci ke pangan diri kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ninggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
7: Statistik mandang ke penusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi Nyadi ari ulah diderima tindak nitih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh deriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
1: Brebis ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.
8: Lagu-lagu bangsa kita ini bisik Nur Bukai. Tentu ya bawa FM. Segulai sejalai.